Sutrisno Budoyo, Kemantren Kraton Yogyakarta menggelar penyuluhan mitigasi bencana ramah disabilitas untuk memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan setara saat terjadi bencana. Mantri Pamong Projo Kraton Sumargandi menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kampung tangguh bencana agar lebih inklusif, mengingat penyandang disabilitas memiliki risiko cedera hingga meninggal dunia 2-4 kali lipat lebih tinggi saat bencana terjadi. Melalui sinergi dengan Tagana Dinsos DIY, penyuluhan ini berfokus pada pemetaan kerawanan sosial dan kesiapan logistik demi mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang mengedepankan prinsip tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal. Beralih ke informasi lainnya, menghadapi ancaman krisis air pada musim kemarau tahun ini, sejumlah kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul mulai bersiap menyalurkan bantuan air bersih pada pekan kedua Juli ini. Kapanewon Purwosari, Tepus, dan Gedangsari telah mengalokasikan anggaran puluhan juta rupiah untuk mendistribusikan ratusan tangki air ke wilayah-wilayah perbukitan yang rawan kekeringan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gunung Kidul menyiapkan 1.150 tangki air cadangan serta menghimbau masyarakat untuk mulai menghemat air karena kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

sí.

Perumateran ing lori budaya Jawi suara budaya Jogja sutus nang budaya Maturun panjenengan tersanya wiji sesarengan perumateran Yogyakarta lan sak menika sumangga kita pitangetaken sesarengan wonten ing mlebet pasar terus pundi kita mengetahui harga komoditas pasar yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Kita mulai sutus nang budaya. Dari beras SPHP terlebih dahulu di harga Rp12.000 per kilonya, kemudian beras premium, beras medium di harga Rp13.375, beras premium di harga Rp14.625. Untuk minyak goreng curah di harga Rp20.000 per liter, minyak goreng kita di Rp18.167 per liter, kemudian minyak goreng kemasan premium di harga Rp22.750 per liter. Tepung terigu curah di harga Rp10.250, cabai hijau keriting Rp21.333 per kilo, cabai merah keriting di harga Rp30.000 per kilo, bawang merah di harga Rp37.833 per kilo, bawang bombay di harga Rp30.333 per kilo, cabai rawit hijau di harga Rp40.833 per kilo, bawang putih honan di harga Rp37.500, bawang putih kating di harga Rp39.500 per kilonya. Kemudian untuk harga sawi hijau Rp3.667 per kilo, kol kubis di harga Rp8.667 per kilo, kemudian ikan lele di harga Rp26.167, tomat sayur di harga Rp10.167, tempe di harga Rp15.417, tahu mentah di harga Rp12.500, kemudian gula kelapa di harga Rp24.333. Kemudian seperti garam bata di harga Rp9.517. Sutus nabutnya cekap semantan, melepet pasar dintan meniko, sugeng enjang, matur nuwun. Si.

0: Arep neng endi, Kang?
1: Iki lho, Le. Arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP.
1: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane, Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbak. Midha ngetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: Gawekke sisan kopine, Kang.
4: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
3: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
4: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.

0: Perumah Terer Inglo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Su Tersenuh Budaya Maturumun Panjenengan Tansanya Wici Sesarengan Pro 4 Terer Yogyakarta Meniko Sumonggo Kakem Panjenengan yang baru saja bergabung, segera kan kami informasikan kagem panjenengan terus pundi prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang diinformasikan oleh prakirawan BMKG hari Kamis 9 Juli 2026 oleh prakirawan BMKG Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 9 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Rodani, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Matur nuwun Nimas, awit kasetyanmu marang aku bisa njalari bebasan separuh nyawaku manggon oneng seliramu.

Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Roma Terering Lori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kakem Panjenengan yang akan menuju ke area Bandara GIA akan diinformasikan oleh perakiran BMKG Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca area bandara diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik pada pagi, siang, sore, hingga malam hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Tahukah Anda apa itu inflasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Dengan kata lain, inflasi adalah menurunnya nilai mata uang karena beberapa faktor. Sedangkan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu yang panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang.
1: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Bandara Yogyakarta International Airport mulai melayani penerbangan charter umroh langsung menuju Arab Saudi tanpa transit. Maskapai Garuda Indonesia digunakan sebagai bagian dari penguatan konektivitas ibadah haji dan umroh dari Yogyakarta. General Manager Bandara Yogyakarta International Airport, Muhammad Tamrin, mengatakan hingga saat ini diberangkatkan 2 penerbangan umroh menggunakan Garuda Indonesia menuju Jeddah dan Madinah dengan 593 jemaah umroh. Beralih ke informasi lain. Konsumsi rokok di kalangan anak dan remaja menjadi bagian dari kebiasaan merokok yang berkembang di Kabupaten Sleman. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Seruni Anggreni Susila, mengatakan dari total 11.318 responden yang telah aktif merokok, sebagian mulai beralih mencoba rokok elektronik. Ia menambahkan, vape sering dikaitkan dengan gaya hidup modern sehingga memiliki daya tarik sosial di kalangan remaja. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempercepat transisi dari perilaku coba-coba menjadi kebiasaan merokok jangka panjang dan potensi ketergantungan nikotin pada usia muda. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Roma Tereng Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9, segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekar Rinonce.
0: Ayu Jogarto. Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayu Jogarto.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ki. Aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le. Pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.

Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Pesta Bola Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko sedang menggelar karpet merahnya. Jauh di sana, 48 negara bertarung. Namun di sini, di Yogyakarta, gairah itu terasa begitu dekat. Bagaimana pendapat Andi, mahasiswa yang menempuh kuliah di Jogja, tentang Pesta Bola Dunia kali ini?
1: Piala Dunia tahun ini seru banget, karena ada 48 negara, jadi banyak tim kejutan. Tapi jujur, tetap ada yang ganjil. Kita di kafe nonton sampai begadang, tapi sambil ngebayangin, kapan ya jersey merah putih itu yang main di sana?
0: Hal senada pun diungkapkan Ferry, pelajar kota Yogyakarta.
2: Kalau menurut saya sih, tentunya akan membuat lebih semangat lagi para pemain bola di Indonesia untuk tampil lebih bagus lagi. Dan semoga musim berikutnya ada nama Indonesia. Wow, keren. Semangat, semangat.
0: Keseruan para warga yang menonton, entah itu di rumah atau di tempat-tempat lain, bahkan di angkringan pun berlomba-lomba menarik orang untuk nonton bersama atau nobar, bahkan juga dengar bareng. Keseruan dengerin pertandingan bola dunia ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga warung kopi, angkringan ikut merasakan ramai pengunjung. Bagaimana pendapat Joyo, penjual angkringan di Kota Baru, Yogyakarta?
3: Kalau buat bisnis angkringan, Piala Dunia 2026 ini membawa berkah, Mbak. Jam tayangnya yang beda, bikin penonton tuh betah nongkrong dari malam sampai subuh. Kopi hitam sama jahe susu itu paling laris diminati para penonton Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Harapan warga bukan tanpa alasan. Ambisi melihat Indonesia menembus panggung dunia sempat membumbung tinggi. Meski mimpi kenyataan dunia berkata di angkringan, kita harus Jogja kembali bersabar dan berbenah. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menilai momen Piala Dunia 2026 ini harus menjadi tamparan keras untuk evaluasi total. Kembali ke sudut-sudut kota Jogja, di sela sesapan kopi dan kepulan asap angkringan, Piala Dunia 2026 tetaplah sebuah pesta yang dinikmati dengan sukacita. Warga Jogja, dari mahasiswa hingga para sesepuh, mengajarkan kita satu hal, mencintai sepak bola adalah tentang merawat harapan. Menonton dunia hari ini untuk menginspirasi anak-anak bangsa esok hari.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya. Scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asik.

0: Saat ini kita bayangkan hijau rumput lapangan, gemuruh sorak yang membakar tribun, dan satu bola yang diperebutkan. Sepak bola selalu punya cara untuk menghentikan waktu. Gempita 48, ketika dunia berpesta di tiga negara. Tahun ini, di pertengahan 2026, jagat raya sepak bola sedang menyaksikan sejarah baru. Ini bukan lagi sekedar piala dunia biasa. Inilah pesta bola terbesar yang pernah ada. 48 negara bertarung di 16 kota yang tersebar di tiga negara raksasa, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bayangkan dinginnya udara Vancouver bersanding dengan panasnya atmosfer historis Stadion Azteca di kota Meksiko. Lalu berpindah ke gemerlap lampu stadion megah yang ada di Los Angeles. Dari Amerika Utara hingga Amerika Tengah, jarak ribuan mil disatukan oleh satu bahasa yang sama. Gairah mencetak gol. Warga dengan euforia kegembiraan mendukung tim sepak bola yang menjadi idolanya dengan menebak-nebak kemenangan.
1: Saya Wardi dari Sleman. Di Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, saya menjagokan Prancis sebagai tim kandidat juara Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Menurut saya kenapa Prancis? Karena di Prancis itu susunan pemainnya merata dari penjaga gawang hingga penyerang, semuanya bermain di kompetisi paling elit di dunia ini. Kenapa saya menjagokan Prancis? Karena di Prancis ada penyerang yang bernama Kylian Mbappe. Di mana menurut saya Kylian Mbappe itu mempunyai skill di atas rata-rata para penyerang yang berada, ya, penyerang yang ikut dalam Piala Dunia tahun ini. Di tahun 2026 ini saya yakin dan sangat yakin sekali bahwa Prancis akan menjadi juara Piala Dunia tahun 2026.
0: Bagi kita di tanah air, meski jarak memisahkan belasan jam perbedaan waktu, layar kaca dan frekuensi udara tetap menjadi saksi. Euforia tidak berkurang sedikit pun. Warung kopi kembali penuh, jadwal tidur rela berantakan demi melihat siapa yang akan mengangkat trofi emas paling bergengsi di bumi ini. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menyampaikan.
2: Piala Dunia memang sebuah event besar dunia ya, yang ditunggu oleh hampir semua masyarakat pecinta bola dunia. Tidak ketinggalan pecinta sepak bola Indonesia. Karena event 4 tahunan ini menjadi sebuah momentum yang sangat dinantikan, karena untuk pertama kali penyelenggaraan di tiga negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini kita harapkan perhelatan akbar yang betul-betul spektakuler, dan kita berharap tentu menghasilkan prestasi terbaik bagi persepakbolaan dunia. Nah, event ini diwarnai tentu hiruk-piku. Kemudian yang kedua, tentu bagi masyarakat Indonesia tidak sekedar tontonan yang menarik, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kualitas pemain-pemain kaliber dunia. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa lolos Piala Dunia, tapi barangkali waktu yang belum bisa mengizinkan kita, meskipun kita sudah banyak meng-hire pemain-pemain naturalisasi, tapi tetap saja kita belum bisa masuk. Pembelajaran yang berharga bagi kita tentunya, dan kita berharap bisa membangkitkan semangat yang tinggi bagi para atlet kita untuk bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang. Ini kan sebuah apa namanya event yang sungguh dinanti oleh para pecinta bola. Utamanya pemain bisa bermain di Piala Dunia, suatu kebanggaan dan suatu harapan yang dinanti-nantikan dengan pelatih yang cukup lama. Jadi selamat Piala Dunia, mudah-mudahan sukses, menghasilkan prestasi terbagus, menghasilkan jawara yang betul-betul sejati dengan jiwa sportivitas dan fair play yang dijunjung setinggi-tingginya.
0: Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar turnamen. Ia adalah bukti bahwa di tengah segala perbedaan, dunia bisa duduk bersama, bernapas dengan ritme yang sama, dan merayakan kemanusiaan lewat keindahan.

Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai profesi baru, salah satunya afiliator yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan memperoleh komisi dari setiap transaksi. Namun di balik pesatnya pertumbuhan profesi tersebut, masih banyak pelaku afiliasi yang belum memahami pentingnya menghormati hak cipta dalam pembuatan maupun penyebar luasan konten digital. Melalui edukasi kepada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY mengingatkan, aktivitas promosi di platform digital tetap harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DIY Evi Setiawati Handayani menjelaskan, seorang afiliator tidak hanya dituntut kreatif dalam pembuatan konten, tetapi juga bertanggung jawab memastikan seluruh materi yang digunakan tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain. Beralih ke informasi lain. Seni seringkali disalahartikan hanya sebatas hiburan visual atau pertunjukan panggung, padahal seni memiliki peran yang lebih mendalam, yakni sebagai elemen penting dalam menghindari kelakuan dan memberikan warna serta makna dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Agus Suranto, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kasihan Bantul SMKI mengatakan, seni adalah instrumen yang mendasar bagi kehidupan manusia, bahkan bagi mereka yang merasa tidak membutuhkannya. Ia mencontohkan aktivitas sederhana di rumah, seperti menata pot bunga, mengatur ruang tamu hingga memasang lukisan. Aktivitas tersebut tidak didasari oleh hukum matematis, fisik, atau ilmu eksak lainnya. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setelah Nuri Budaya suka ngencang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini sesarengan kalian kulo Andita Rizkia. Setelah Nuri Budaya di era digital seperti saat ini, penyiaran tidak lagi hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi, promosi, pelestarian budaya hingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan memiliki banyak potensi yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui berbagai media penyiaran, baik radio, televisi maupun platform digital. Dan melalui penyiaran yang berkualitas, berbagai program pembangunan, potensi wisata UMKM, seni budaya hingga layanan publik juga dapat tersampaikan secara lebih luas sehingga mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Nah, inilah yang menjadi salah satu perhatian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau KPIDDIY dalam mendorong penguatan penyiaran hingga tingkat kelurahan. Untuk mengupas hal tersebut, pembahasan kita mengenai memaksimalkan peran dan juga potensi penyiaran kelurahan yang nanti Setus Nomor Budaya dapat bergabung melalui kami di 02745403333 atau di 0895014166. Pagi hari ini berbincang bersama kami di Kauro, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Febrianto, SIKOM MA. Sugeng Injang, selamat pagi Pak Febri.
1: Sugeng Injang, selamat pagi Mbak Andita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar semua.
0: Nah, untuk membuka mereka Pak Febri, melihat posisi penyiaran dalam mendukung pembangunan kelurahan saat ini itu seperti apa?
1: Mbak Andita, jadi KPIDDIY itu paling tidak dua periode terakhir ini Mbak, dari tahun 2020 sampai 2026 ini memang kami KPIDDIY lebih konsen ke penyiaran kelurahan. Seperti kami wujudkan pada penyelenggaraan anugerah penyiaran di tahun 2024 itu dengan menambah satu kategori, yakni kelurahan peduli penyiaran ketika itu. Jadi kami mendorong kelurahan-kelurahan ini untuk kalau bisa mendirikan radio komunitas, tapi karena regulasinya belum begitu mendukung sih ketika itu, karena adanya moratorium perizinan, jadi belum terlaksana dengan baik. Tapi kami ini mengajak teman-teman Rakom, radio komunitas di Jogja, ini kan ada 26 radio komunitas ya Mbak ya, yang tercatat, itu untuk dapat bersinergi dengan pemerintah kelurahan. Caranya apakah dengan diakuisisi atau dengan kerjasama program? Nah, itu yang perlu duduk bersama untuk bareng-bareng ngobrol baiknya bagaimana. Ketika mungkin diakuisisi, banyak teman Rakom yang tidak berkenan karena itu kan milik pribadi mereka nggih. Jadi milik pribadi. Ketika dengan konsep yang paling bagus ya dengan sharing program mungkin ya Pak, mungkin seperti ini, seperti talk show pemerintah kelurahan, mungkin Pak Lurahnya atau siapa, atau sekdesnya atau siapa gitu nggih, bisa talk show dengan memberikan insentif ke radio komunitas sehingga ada simbiosis mutualisme, keduanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu Mbak.
0: Baik, terima kasih. Nah, kemudian dari KPIDDIY ini menaruh perhatian besar begitu ya Pak ya, terhadap penguatan penyiaran di tingkat kelurahan. Mengapa hal itu di tingkat kelurahan?
1: Karena radio komunitas ini kan lahir dan berkembang serta bermanfaat bagi komunitas di wilayahnya. Dengan Rakom ini maksimal radius kan 2,5 kilometer nih Pak. Jadi selaras dengan apa nggih, mungkin luasan kelurahan juga tidak begitu jauh dengan radius dari radio komunitas ini. Jadi kami punya pandangan bahwa penyiaran ini bisa membentuk stigma, bisa membentuk wacana, bisa membentuk cara pandang masyarakat ketika hal itu disampaikan secara terus-menerus. Jadi ketika sesuatu informasi yang disampaikan oleh radio komunitas, ya, yang punya kedekatan emosional, punya kedekatan geografis dengan masyarakat di sekitarnya, itu informasi yang disampaikan akan lebih cepat diterima, ditangkap. Seperti halnya mungkin ketika kelurahan punya informasi terkait dengan pembangunan infrastruktur di wilayahnya, bisa disampaikan melalui radio komunitas tersebut. Misalnya pengerasan jalan. Ketika ada jalan di suatu daerah yang tidak rata ataupun banyak berlubang gitu, masyarakat bisa menyampaikan kritik melalui radio tersebut kepada pemerintah kelurahan. Lalu pemerintah kelurahan ini nanti yang akan menindaklanjuti mungkin dengan menginformasikan ke masyarakat bahwa tanggal sekian bulan ini sampai bulan depan mungkin bisa mengambil rute jalan yang lain karena akan ada perbaikan jalan di situ. Seperti itu yang simbiosis seperti itu yang kami harapkan bisa secara maksimal bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kelurahan dan juga lembaga penyiaran setempat.
0: Baik, jadi harapannya itu informasi-informasi yang diberikan adalah informasi seputar di kelurahan begitu ya, Pak ya. Tadi disampaikan berkaitan jalan, mungkin ada peresmian masjid, kemudian juga apakah bisa seperti kalau kehilangan barang berharga dan lain sebagainya, itu kan harus dilaporkan ke radio begitu nggih, Pak, salah satunya. Itu juga apakah bisa termasuk kalau di radio komunitas?
1: Sebenarnya bisa, Mbak, bisa. Karena itu kan disampaikan melalui media gitu ya. Kalau di kepolisian itu melalui media. Jadi sebenarnya bukan cuma sekadar informasi kelurahan nggih, tapi bisa juga dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk pengembangan UKM mungkin di yang ada di sekitar UMKM dengan karena radio komunitas ini kan regulasinya itu tidak boleh menerima iklan gitu nggih. Tidak boleh menerima iklan. Nah, dengan konsep-konsep yang lain, mungkin dengan konsep iklan layanan masyarakat itu radio komunitas masih bisa menerima. Lalu mungkin dengan prosedur-prosedur insentif yang lain, itu bisa memberikan pemasukan kepada radio radio komunitas. Karena selama ini teman-teman Rakom ini juga dalam tanda kutip mengeluhkan mereka tidak bisa memperoleh income yang layak gitu ya, mungkin untuk bayar listrik, untuk dan lain-lain. Itu yang kadang membuat radio komunitas ini jarang bersiaran lalu karena beban listrik yang tinggi, lalu minimnya program karena hanya dihandle sendiri ya, Mbak ya. Jadi si empunya radio komunitas ini aku harus mikir program, mikir golek duit seperti apa. Ini yang kadang menjadi kendala. Dengan ada kerjasama atau sinergi dengan pemerintah kaluran kan programnya bisa banyak, mungkin dengan sambang desa atau apa, atau yang banyaklah yang bisa dimaksimalkan dengan tokso. Nanti digilir ada Pak Ulu-Ulu, Pak Jogoboyo dan lain-lain lah. Nanti ada UMKM yang situ mengisi acara, mengisi slot-slot acara yang lainnya, seperti itu.
0: Baik. Jadi memang kalau kita melihat begitu ya Pak, ada keterbatasan memang ya, karena di radio komunitas itu kan mulai dari jarak juga terbatas. Kemudian kalau isian-isiannya itu Pak, tadi selain memang tujuannya adalah untuk menginformasikan dan juga mengedukasi kepada warga masyarakat serikat begitu, sekitar begitu ya. Nah, harapan dari KPID begitu, ataupun juga menurut pandangan KPID apa, bagaimana kemudian dari radio-radio komunitas penyiaran kelurahanan ini dapat memaksimalkan begitu potensi yang ada.
1: Jadi ini salah satu contoh yang sudah jalan ya, Mbak, yang mendapatkan award dari KPID ketika ada anugerah penyiaran itu kan Kelurahan Banyuraden. Kelurahan Banyuraden Gamping itu itu punya di situ ada radio komunitas, Mbak, Radio Karisma ya. Radio Karisma itu punya program yang sebenarnya tidak terlalu ler gitu ya, Mbak ya. Cukup biasa lah programnya. Tapi ternyata bisa menjadikan sinergi dengan kelurahan itu bagus. Karena setiap kegiatan dari kelurahan itu selalu menjadi salah satu atau menjadi berita-berita yang utama di radio komunitas tersebut. Nah, itu ya sinergi seperti ini yang kami harapkan. Jadi selain juga Radio Karisma ini punya program-program yang lain juga, misal dengan karaoke, saweran, gitu, yang mereka bisa mendapatkan income dari situ.
0: Jadi ketika, karena tidak boleh menerima iklan ya Pak?
1: Iya, iya.
0: Jadi bisanya adalah dukungan-dukungan begitu ya?
1: Jadi banyak juga radio komunitas yang punya program saweran karaoke seperti itu. Mungkin satu lagu 5.000 ya, dikali berapa. Jadi radio komunitas kan mereka tidak hanya terhenti pada ini Mbak, pada frekuensi gelombang radio saja, tapi mereka sudah masuk ke streaming. Jadi pendengarnya itu tidak lagi radius 2,5 km yang ada di wilayah tersebut, tapi juga pendengar-pendengar dari berbagai daerah, dari mungkin berbagai wilayah di Indonesia ya, mungkin juga dari seluruh dunia kalau mereka memantau juga ya.

0: melalui radio komunitas tersebut. Juga dengan radio komunitas juga bisa memaksimalkan media-media sosial mereka, media-media platform digital yang lain untuk ikut menyebarluaskan informasi ataupun menyebarluaskan kabar dari kelurahan.
1: Baik. Nah, kalau melihat adanya penyiaran di tingkat kelurahan ini, Pak, apa saja kemudian yang menjadi tantangan yang masih dihadapi kelurahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat?
0: Tantangannya tentu saja ini apa, platform yang untuk menyampaikan ya. Ketika sekarang kan kita tidak menutup mata, platform digital sudah sedemikian luar biasa ya Mbak ya. Dengan platform IG, dengan X, dengan FB dan lain-lain lah, kita sudah tahu TikTok dan lain-lain. Itu kan kelurahan, hampir semua kelurahan saya yakin sudah memanfaatkan platform digital tersebut. Sekarang tinggal dengan bagaimana dengan pemanfaatan frekuensi radio, salah satunya dengan radio komunitas tersebut. Karena di kelurahan, Mbak, ya, di kelurahan ya, di wilayah-wilayah yang agak pinggiran gitu nggih. Itu kan masih banyak masyarakat dengan usia-usia yang sepuh gitu nggih. Ya. Nah, mereka sangat minim untuk mengakses informasi, mengakses platform digital. Nah, mereka masih menyetel radio setiap hari ya. Nah, itu yang yang bisa apa, potensi-potensi itu yang masih bisa dimaksimalkan. Seperti itu.
1: Baik. Nah, apakah boleh ketika penyiaran ini juga bisa mempromosikan potensi wisata, UMKM, ekonomi kreatif yang ada di kelurahan tersebut itu, apakah diperkenankan? Begitu, Pak.
0: Ya, sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Karena beberapa waktu yang lalu KPID DIY sempat berbincang ya dengan salah satu juri desa wisata, Pak Okto, Pak Dr. Okto, yang juga pemret dari KR ya, Mbak.
1: Pak Okto Lambito.
0: Iya, Pak Okto Lambito. Jadi Pak Okto kan sudah beberapa tahun ini menjadi juri wisata, juri desa wisata gitu nih. Kami punya, lalu punya pandangan bagaimana kalau salah satu dari kategori atau kriteria penjurian ini nanti pemaksimalan penyiaran kelurahan atau penyiaran di desa wisata tersebut dengan memaksimalkan. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu nilai plus untuk penjurian. Karena ketika kelurahan punya medsos itu sudah lazim ya, sekarang sudah jamak. Lalu bagaimana kalau kelurahan itu punya lembaga penyiaran, punya radio. Tidak harus yang dimiliki oleh kelurahan, oleh pemerintah kelurahan, tapi radio yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kelurahan untuk memberikan layanan secara maksimal kepada masyarakat. Itu yang kami dorong waktu itu, ketika itu Pak Okto, oh bagus Mas, ini malah masukan yang bagus. Jadi mungkin bisa diimplementasikan pada penjurian-penjurian yang akan datang. Nah, itu yang sempat kami sodorkan juga, karena penyiaran ini kan salah satu media yang sebenarnya eksis sudah sangat lama ya, Pak, platform media mainstream ini. Tapi sekarang sudah mulai tergerus karena kemajuan teknologi. Tapi hal itu tidak mengurangi esensi dari nilai sebuah penyiaran radio seperti itu.
1: Baik, matur nuwun. Nah, Kagem Sutisno Budi yang sudah bergabung, monggo silahkan nanti kalau mau bertanya langsung di 0274540333 atau di 0895014410666. Sudah ada yang bergabung, Meniko dari Kak Adi yang ada di Joksel. Pak narasumber mau bertanya, bagaimana kemudian pendampingan atau dukungan juga dari KPID untuk pengembangan penyiaran kelurahan? Monggo.
0: Pengembangan penyiaran kelurahan nggih. Jadi KPID DIY itu punya semacam apa ya, kesepahaman atau MOU gitu nggih, nota kesepahaman dengan KPI pusat untuk menyelenggarakan radio akademi. Jadi sudah paling tidak 2 tahun terakhir ini atau 2 atau 3 tahun terakhir ini kami kerjasama dengan KPI pusat menyelenggarakan radio akademi, Mbak. Jadi di Radio Akademi ini

0: kami mengundang ini pemilik ataupun pengelola radio-radio, baik itu radio swasta dan juga radio komunitas, mungkin teman-teman RRI juga ada yang diundang mungkin ya, itu untuk ini salah satu untuk belajar tentang manajemen radio, yang kedua belajar tentang produksi siaran radio, yang ketiga belajar tentang bagaimana membuat konten siaran yang bagus. Ya, itu semua diulas di situ. Selama 2 hari itu diulas bagaimana membuat sebuah tayangan radio yang bagus, manajemennya sehat, lalu bagaimana mendapatkan potensi-potensi mendapatkan pemasukan yang baik dan lain-lain. Jadi teman-teman radio selama 2 hari itu digembleng oleh narasumber-narasumber yang berkompeten seperti itu. Jadi kami tidak hanya dalam tanda kutip meminta radio, kamu bikin program yang bagus ya, bikin siaran yang bagus ya untuk masyarakat, tapi kami juga berusaha memfasilitasi gitu nggih. Memfasilitasi teman-teman radio dan teman-teman televisi, karena lembaga penyiaran itu radio dan televisi, untuk membuat program-program acara yang bagus, yang bermanfaat, yang memang kualitasnya tidak diragukan dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya program yang hanya untuk bersaing menang-menangan merebut pendengar atau merebut pemirsa, tapi memang sebuah program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kadang masyarakat itu butuh program yang seperti ini, edukasi mungkin atau pengetahuan, wawasan dan lain-lain, tapi banyak lembaga penyiaran yang hanya memproduksi hiburan karena merasa bahwa masyarakat kita ini hanya butuh hiburan. Nah, ini yang perlu kami insight ini yang perlu kami sampaikan ke teman-teman lembaga penyiaran.
1: Baik, kemudian sudah bergabung kembali dari Mbak Tiwi. Pak, bagaimana kemudian peran generasi muda dalam mengembangkan konten informasi yang kreatif sekaligus edukatif? Monggo.
0: Jadi KPI dan KPID menurut regulasi Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, itu memang punya tupoksi, tugas pokok, fungsi utama itu membina dan mengawasi lembaga penyiaran. Tapi karena sekarang ini lembaga penyiaran sudah sangat banyak gitu, dan kami beberapa KPID itu punya keterbatasan dalam hal pemantauan. Jadi kami khususnya di KPID DIY lebih pada mendorong pada pembinaan lembaga penyiaran. Nah, ini yang terus kami dorong. Jadi bagaimana SDM teman-teman di lembaga penyiaran ini makin kreatif, tentunya tidak hanya berfokus pada cara untuk mengalahkan dalam tanda kutip lawan-lawan di penyiaran, tapi bagaimana saat ini kan eranya itu era kolaborasi ya, era sinergi. Bagaimana mengembangkan sebuah program acara yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana caranya? Mungkin dengan bisa lembaga penyiaran melaksanakan survei acara apa sih yang memang diminati? Apakah memang hiburan? Apakah memang kuis atau memang semacam sinetron atau seperti itu? Nah, itu yang nanti makin dikembangkan. Ketika harus ada hiburan, okay, tapi bagaimana sebuah hiburan yang punya nilai edukasi di dalamnya? Bukan hanya sekedar tontonan nih, tapi juga mengandung tuntunan yang akan membawa tatanan kepada yang lebih baik. Itu yang terus kami sampaikan ke teman-teman lembaga penyiaran melalui, karena KPID ini juga punya kegiatan pembinaan lembaga penyiaran. Jadi hal itu yang terus kami sampaikan, bahwa jangan hanya terpaku berpatok pada persaingan saja, persaingan untuk meraih pemirsa ataupun pendengar, tapi bagaimana berlomba-lomba untuk menyajikan program acara siaran yang sangat yang memang berkualitas dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu Mbak.
1: Baik, terima kasih. Pak Febri, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan buka kembali untuk line telepon di 0274540333 atau di 0895014410666. Setelah rebutin, tetap nyawici, wondering kawruh.

0: 1 RRI Yogyakarta.
1: Lagi opo ya mbak? Kok keto ket mau ganti-ganti channel? Ra ono sih mau karep ke?
2: Iki lo lagi golek informasi bab investasi. Kapan waktu sih tepat tinggu investasi?
3: Indahin suasono siang program 4 RRI Yogyakarta.
4: Baik, berarti kalau tadi yang muda lebih ke reksadana. Kalau usia 30 atau 40 tahunan lebih baik apa ini pak?
5: Kalau yang sudah settle dan matang itu lebih mencoba ke yang saham ya. Saham yang nilainya cenderung meningkat ya itu. Tapi kalau biasanya kalau ibu-ibu itu cenderung nanti kalau saham gimana ya gitu ya.
4: Maksudnya risiko begitu?
5: Ya, risikonya gimana kita biasanya kayak gitu. Ada beberapa opsi lah gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ya biasanya lebih ke emas ya. Tapi emas yang emas antam ya. Karena kalau emas antam itu nilainya kan akan fluktuatif ya sebenarnya. Fluktuatif mengikuti harga emas dunia. Itu harga emas dunia yang per troynya kan pasti akan fluktuatif gitu. Tapi biasanya emas itu harganya tiap tahunnya akan meningkat.
2: Nah, saiki aku ngerti tata carane investasi. Ora mau melu-melu investasi. Mengko dudu untung, malah buntung.

0: Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Promo Teren Inglot Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutusno Budaya. Kita kembali lagi, Tasetan Kawro, Taset Sarangan juga bersama dengan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI DDIY, Bapak Febrianto, SIKOM MA, membahas mengenai memaksimalkan peran dan juga potensi penyiaran di kelurahan, begitu ya. Kita buka di 0274540333 atau di 0895014166. Meniko sudah ada yang bergabung, Pak Wening. Kita dengarkan voice note-nya, ya, Pak Febri.
1: Selamat pagi, Sukenginjang, Kawru. Jadi saya Pak Wening, Gunung Kidul. Sukenginjang, selamat pagi, Bapak Narasumber. Ya Bapak, ini saya nyuwun penambahan informasi karena belum kejelasan khususnya radio komunitas untuk pedesaan ini. Saya secara formal baru dengar sekali ini, namun begini Bapak, kalau dulu ada stigma time is money, nah sekarang informasi adalah uang. Nah maka dengan pengamatan informasi ini, mungkin dari aspek pembinaan UKM dan komunitas antara aparat desa dan masyarakatnya ini juga mengarah ke sana ya. Saya salut, mungkin apakah bisa Pak untuk jadikan parameter bahwa kelurahan ya desa yang sudah punya radio komunitas aktif, dan ini mungkin menggambarkan bahwa mereka ada apa keasian keterpaduan antara masyarakat dan pamong desanya. Karena itu berfungsi tadi tuh ada edukasi, kemudian saling menghibur dan untuk memotivasi warganya, kedekatan komunitas dengan pejabat. Ini yang pertama. Itu yang kedua, saya mohon penjelasan apa kalau apa problem perizinan untuk membuat rakom ini Pak, ini izinnya melalui lembaga mana, apakah KPID, kemudian masalah pembiayanya bagaimana ya. Itu Pak yang saya mohon kejelasan. Dan untuk mendorong supaya KPID desa-desa ini tadi sudah dijelaskan, terima kasih. Matur nuwun, nyuwun informasi ini pun lebih lanjut.
0: Sami-sami, terima kasih si. Pak Wening. Lengkap pertanyaannya si. Pak Febri.
2: Iya Pak Andita, matur nuwun sih Pak Wening. Di Gunung Kidul nih Pak ya. Memang ini Pak, kami sudah menjajaki untuk berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Bantul dan juga pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, karena jumlah radio komunitas ini di DIY ini kan ada 26 Mbak. Jadi dari 26 itu sebaran terbanyak itu di kabupaten yang ada di pinggiran-pinggiran kota, Bantul, lalu Sleman dan juga Gunung Kidul. Yang di tengah kota itu malah sedikit, yang di Kulon Progo juga tidak terlalu banyak. Jadi Bantul, Sleman dan Gunung Kidul ini punya persentase yang cukup banyak. Sementara untuk di wilayah Bantul yang agak yang lebih pinggir, lalu di Gunung Kidul, itu kan mereka masih ada wilayah blank spot nih Pak ya. Jadi blank spot ini internet juga belum maksimal, lalu televisi terestrial yang free to air ini juga kadang nyaut kadang tidak gitu nggih. Karena teknologinya digital, mungkin saat wilayah blank spot mulai berkurang. Nah, di wilayah-wilayah blank spot inilah kami mendorong radio komunitas ini untuk bisa masuk ke masyarakat secara lebih luas, karena daya pancarnya kecil tapi bisa menjangkau untuk wilayah-wilayah sekitar. Jadi karena apa ya? Karena satu dataran yang sama, radiusnya 2,5 kilo, kami punya prediksi bahwa radio ini akan bisa diterima oleh masyarakat yang ada di radius di komunitas tersebut. Jadi seperti itu harapan kami. Lalu bagaimana tadi untuk mendirikan radio komunitas? Jadi setiap daerah itu ini ya. Kalau radio komunitas ini kan didirikan oleh komunitas ataupun perseorangan di komunitas tersebut. Lalu setiap wilayah itu sebenarnya dibatasi untuk mendirikan radio komunitas, karena kalau terlalu banyak nanti akan saling bertabrakan Mbak. Bertabrakan anunya, apanya, frekuensinya. Jadi kadang kalau radio komunitas yang berdekatan itu akan ada kesepakatan untuk time sharing. Kamu siaran dari jam segini sampai jam segini, nah, terus yang si B siaran dari jam sekian sampai jam sekian biar tidak tempuan. Itu yang sering terjadi, karena dengan luasan wilayah DIY yang hanya berapa ratus ribu kilometer mungkin ya, berapa ratus ribu meter, itu sebenarnya jumlah 26 rakom ini sudah terlalu banyak. Cuma karena mungkin apa ya, antusiasme masyarakat untuk mendirikan radio komunitas ini besar ya, kami tidak bisa menghalangi. Cuma pastinya ada time sharing untuk mengatur agar tidak saling bertabrakan. Lalu di mana kalau mau mendirikan? Nah, itu kalau dulu itu ada rekomendasi kelayakan RK dari KPIDDIY, KPID gitu nggih, di seluruh Indonesia. Tapi karena dengan regulasi yang baru, itu seluruh perizinan sekarang langsung dihandle oleh kalau dulu Kemenkominfo nggih, kali sekarang Kemenkomdigi. Jadi seluruh perizinan sudah dihandle di pusat. Itu melalui ada laman-laman anu apa di laman pendaftarannya ada di websitenya Kominfo apa Komdigi sekarang. Jadi langsung untuk melengkapi ada surat izin usaha dan lain-lain, di situ syaratnya ada. Jadi kalau dulu melalui KPID, sekarang tidak melalui KPID tapi langsung dengan pemerintah pusat. Itu yang ya itu kenapalah itulah kenapa kami mendorong pemerintah kelurahan khususnya yang di wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip blank spot tadi bisa memaksimalkan peran dari radio komunitas ini. Karena sering ada banyak ini, ada banyak apa masukan ataupun apa ya masukan ke kami dari wilayah Kulon Progo yang ada di bukit-bukit menoreh itu, yang di Gunung Kidul juga, mereka masih kesulitan untuk mengakses siaran-siaran televisi. Nah itu berarti di wilayah tersebut masih blank spot nih, tapi bisa dijangkau dengan radio komunitas tadi karena pemancarnya kan ada di wilayah itu ya. Jadi otomatis bisa menjangkau di wilayah sekitarnya. Itu yang kami harapkan. Cuma apakah sekarang moratorium untuk pendirian radio komunitas ini sudah dilonggarkan atau belum, kami belum begitu memahami karena regulasinya juga kadang sering berganti gitu ya Mbak ya regulasinya. Cuma pemerintah kelurahan bisa memaksimalkan radio komunitas yang sudah ada. Tidak harus dengan mengakuisisi tadi, tapi dengan bersinergi. Aku nganu melu siaran yang radiomu, nanti adalah fee-nya, seperti itu bisa simbiosis mutualisme kayak gitu Mbak.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Putri, apa saja ini Pak kompetensi yang perlu dimiliki pengelola media informasi di tingkat kelurahan?
2: Sebenarnya untuk kompetensi tidak harus yang high class gitu ya Pak, tidak harus yang tinggi ya, tapi cukup pengelola ini mengetahui manajemen radio, lalu bagaimana memahami potensi yang ada di kelurahan tersebut. Karena potensi di setiap kelurahan ini kan beda ya Mbak ya. Ada kelurahan yang memang basisnya wisata, banyak ya kelurahan ya. Kalau tapi kalau di DIY tetap desa wisata gitu ya, meskipun nomenklaturnya sekarang tidak lagi desa tapi kelurahan dan ya. Kelurahan iya. Ada yang kelurahan itu basisnya budaya, seni tradisi, ada yang basisnya memang apa ya kerajinan, itu juga ada, seperti yang di Imogiri mungkin ya, itu wilayahnya basisnya banyak, ada wisatanya, ada yang kerajinan, keris, wayang dan lain-lain. Bisa memahami potensi-potensi lokal. Jadi potensi kelurahanku di wilayahku kok potensinya wisata, bagaimana mengemas siaran-siarannya itu yang bisa mendukung dari untuk memajukan sektor pariwisata. Mungkin dengan mengadakan talk show atau mengadakan seperti ini ya, bincang-bincang dengan praktisi pariwisata untuk memberikan insight, memberikan masukan kepada pengelola wisata yang ada di kelurahan tersebut. Atau juga mungkin bisa dengan mengajak pelaku wisata lokal untuk sharing bagaimana kendalanya apa, lalu apa yang masih dibutuhkan dan lain-lain. Itu yang bisa dilakukan. Karena kami juga berharap tadi radio komunitas tidak hanya terhenti pada 2,5 kilo frekuensi gelombang radio tadi, tapi bisa dengan dipancarluaskan lebih jauh lagi dengan streaming, karena memang tidak hanya ini, tidak hanya radio swasta nggih, banyak Rakom juga sekarang sudah memanfaatkan teknologi streaming ini. Tidak menyalahi aturan, karena ini kan di luar dari ini ya, di luar dari regulasi siaran, tapi karena streaming ini kan masuk di platform digital, jadi secara regulasi tidak menyalahi aturan seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Kemudian kalau melihat ini Pak, berarti target jangka panjang yang ingin dicapai melalui penguatan penyiaran kelurahan di DIY ini seperti apa dari KPID?
2: Targetnya ini tuh Pak, targetnya kelurahan ini bisa bisa makin mandiri, bisa makin mandiri, lalu potensi-potensi yang dimiliki itu bisa terus berkembang sehingga kelurahan ini tidak hanya lantas menjaga dana desa ya, yang saat ini mungkin dana desa yang hits, tapi mereka bisa berdikari. Jadi dengan potensi-potensi yang dimiliki itu mereka bisa mendapatkan PAD ya, pendapatan asli PAK ya, pendapatan asli kelurahan yang memang bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jadi mungkin ketika DIY kan sekarang tingkat kunjungan wisatanya tinggi ya Mbak ya. Setiap liburan selalu macet, selalu bisa menarik wisatawan, tidak hanya yang di wisata-wisata yang sudah hits gitu ya, tapi bisa membuka peluang wisata baru dengan menyampaikan informasi-informasi potensi-potensi yang dimiliki melalui radio komunitas yang akan diteruskan dengan streaming-streaming ataupun juga dengan radio komunitas yang sudah punya website, kanal berita sendiri atau kanal-kanal di platform media digital mereka yang subscribernya ataupun pengikutnya sudah banyak, itu yang cepat untuk diketahui oleh masyarakat secara luas. Ini harapannya. Jadi harapannya semua itu bisa sinergi, bisa harapan goalnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat secara luas seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Ada dari Mas Teo di Magelang mau tanya, langkah apa yang disiapkan agar warga terutama pemuda setempat tertarik untuk ikut memproduksi konten atau menjadi penyiar dan kreator di penyiaran kelurahan? Terima kasih.
2: Cih, kalau sekarang kan konten kreator itu bukan hal yang bukan hal yang langka gitu ya. Dimanapun kita akan sering menemukan orang yang membuat konten, baik itu konten yang hanya untuk pribadi, untuk koleksi pribadi di medsos mereka masing-masing, ataupun yang memang konten itu dijual atau di istilahnya di kalau yang di medsos itu biar rame FYP gitu ya Mbak ya. Itu kita sudah tidak asing dengan hal-hal seperti itu. Jadi dan juga anak-anak muda sekarang kan ini sudah tidak isinan lagi. Di manapun mereka bisa ngambil video dengan bergaya-gaya. Enggak malu lah, kalau dulu mungkin di hadapan kamera itu agak malu, tapi sekarang anak-anak muda ini PD-nya sudah luar biasa. Maksimalkanlah potensi-potensi itu, kemampuan kalian untuk membuat acara ataupun membuat program yang bagus di radio komunitas, karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita tidak akan terhenti pada gelombang radio, karena kalau hanya gelombang radio radiusnya cuma 2,5 kilo dari titik siarannya di secara melingkar ya, tapi kalau dengan bersinergi radio komunitas untuk memanfaatkan platform digitalnya dengan streaming, dengan medsos, dengan lain-lain, itu daya jangkaunya tentu sangat luas dan makin luas. Itu yang kami harapkan, karena radio komunitas yang saat ini masih ada itu sebagian besar masih dikelola secara konvensional dan oleh generasi-generasi yang usianya mungkin generasi milenial baby boomers lah, bukan Gen Z lagi atau generasi yang terbaru ini. Jadi potensi generasi muda untuk masuk ke radio komunitas dan memaksimalkannya masih sangat luas, karena di beberapa kampus juga ada radio komunitas dan itu siarannya memang lebih berwarna ya kalau di-handle oleh anak-anak muda kayak gitu, Pak.
0: Terima kasih. Nah, Jee. Pak Febri, memang karena waktu kita terbatas, begitu nih, sampai beberapa menit lagi kagem penutup di Kawruh Dinten meniko membahas mengenai memaksimalkan peran dan juga potensi penyiaran kelurahan. Semoga nanti bisa disampaikan untuk conclusion sekaligus juga diberikan juga begitu nggih kagem Sutisno Budoyo pesan dari Pak Febri kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan media penyiaran secara bijak sekaligus berpartisipasi aktif dalam pembangunan kelurahan.
2: Jadi kami dari KPID DIY selalu mengajak masyarakat untuk menjadi pendengar maupun pemirsa lembaga penyiaran radio televisi yang aktif. Tidak hanya menjadi pendengar dan pemirsa, tapi juga aktif untuk menyampaikan hal-hal yang dirasa itu ada potensi-potensi pelanggaran. Jadi masyarakat untuk juga proaktif untuk ikut menjadi pengawas dari lembaga penyiaran ini. Karena ketika hanya memaksimalkan hanya memanfaatkan peran dari KPID untuk mengawasi itu tentunya masih sangat kurang. Jadi masyarakat bisa secara proaktif menyampaikan hal-hal dan juga memberikan saran apa sebenarnya yang bagus yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi akan kami sampaikan kepada teman-teman lembaga penyiaran. Begitu juga dengan pemerintah kelurahan, kami berharap kami sudah membuka komunikasi untuk bisa bersinergi memaksimalkan potensi radio komunitas yang ada di wilayah masing-masing. Belum semua kelurahan dan mungkin tidak akan bisa nggih semua kelurahan mempunyai radio komunitas, tapi yang kelurahan yang di wilayahnya ada radio komunitas, kami mengajak untuk monggo dimaksimalkan potensi tersebut dengan sinergi yang bagus. Prosesnya nanti seperti apa, monggo jika memang perlu KPID juga akan mendampingi dalam hal proses untuk sinergi ini akan biar semua bisa lebih berjalan dengan baik. Jadi harapannya dengan sinergi yang baik kelurahan dan radio komunitas akan makin mensejahterakan masyarakat dari berbagai lini dan dari berbagai kegiatan yang ada. Begitu Mbak Andita.
0: Baik, terima kasih. Sutisno Budoyo, tanpa terasa kita harus menutup perbincangan kita bersama dengan Bapak Febrianto, SIKOM MA, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DIY. Matur nuwun sangat nggih Pak Febri sudah berbincang begitu nggih, terasa sangat cepat gitu ya. Semoga apapun yang kita sampaikan di pagi hari ini hingga hampir siang ini bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat meningkatkan potensi-potensi yang ada di kelurahan. Sutisno Budoyo cikap semanten, Kawruh Dinten meniko, ketemu kembali di Kawruh Canda pun sugeng enjang matur nuwun.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memastikan kuota sebanyak 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dalam program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru mendatang. Program inisiasi Kementerian Sosial ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Saat ini Dinsos Bantul tengah menerapkan metode jemput bola untuk verifikasi lapangan sembari menunggu surat keputusan Gubernur DIY agar bantuan pendidikan berbasis asrama ini dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Kabupaten Sleman memetakan 5 kapanewon rawan kekeringan sebagai dampak dari fenomena El Nino 2026. Kelima wilayah tersebut meliputi kapanewon Tempel, Turi, Minggir, Moyudan, dan Seyegan, yang kondisinya sangat bergantung pada debit air selokan Mataram dan Van Der Wijk. Sebagai langkah cepat, BPBD Sleman menyiapkan anggaran dropping air bersih sebesar Rp25 juta, namun tetap mendorong masyarakat melakukan konservasi air serta mengoptimalkan jaringan perpipaan sebagai solusi jangka panjang. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Promater RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Budaya Sutresno Budaya, Matur nuwun njenengan tansah nyawiji sesarengan kula Anita Rizkia. Sesaat lagi akan kami hadirkan kagem panjenengan menemani siang hari Anda, Kedoprak Sang Prameswari seri ke-37. Kula Anita Rizkia pamit rumiyin samangke dipun ajengaken malih sesarengan Mas Semi Prabowo. Kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan 307. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: nanyo kakang. Panjenengan ojo ngijati kesakuanmu marang aku. Nek panjen mesaku kudu dibuktekke. Sesuk bareng aku sowan nek tumapel yuk. Kabeh mau supaya sesambunganku karo sang aku wengkel ana kerampungane. Sebab kasunyatane bapakmu wis ora lenggah ning Ponowijen. Sing ana mung panjenengan kakak.
1: Iya. Iya toh. Mesto meneng ngonggonmu nangis. Hadi, saiki kowe wis dudu kendedes bocah padepokan kanggungan. Kendedes saiki wis bakal dadi Ratu Prameswari. Kurang becik nek isih seneng nangis. Mesake bakal sisianmu yung sang aku. Nek adi se seneng nangis, kaya ngopo ribeti penggali sang aku kang duwe watak aneh. Adi, ojo mbingung penggali bakal garwamu to.
0: Yono sito klakon. Ora klakon aku ora bakal disebut Prameswari. Neng aku tetep kan dedes bocah padepokan, kakang.
1: Loh. Jare sang aku bu selak ora kanti kumudu kudu enggal mundut garwa marang Siadi. Nganti balimu dirit dening sang Senopati Witantra kanti nggawa bergadaning prajurit tumapel.
0: Kuwi nak sida dadi diparingi pengestu lan dililake. Nek ora, ra yo ora bakal klakon to.
1: Beluh. Isih maido to marang kesaguanku iki.
0: Yo nek dadi kasunyatan, nek mengko njur mlenjani, njur mlayu ning pulak karautan gawe bendungan.
1: Ora. Ora, Di. Bedelen dadaku. Ingatiku ana tulisane. Ken dedes aku ora bakal blinjani. Sebab nek nganti tak blinjani oleh nangis ndak ora meneng-meneng kaya kumbang golek madu.
0: Kakang ki lho iki. Kumbang ki lho.
1: Aduh. Loro Adi.
0: Yo ben. Jeneng kok panjenengan ki mangkel ke. Hati kok ana tulisane. Ra yo mengarep gawe mangkelku to nek ngono kuwi kakang kuwi lho.
1: Mundak dipaidu. Apa kang tak ucapke kuwi kanggo mbangetake kesaguanku. Menawa apa kang wis tak ucapke migunakake salukaning tembung kang mengku teges bakal dadi kasunyatan kene.
0: Kakang, apa wis ana prajurit tumapel kang aweh weruh marang panjenengan perkara Bobong Pupurwa?
1: Mahendra nalika nusul aku ning bendungan kondo marang aku. Kang jugarake kekarepane kudu sempono lan gurune. Gone arep ngrebut Siadi pancen panjenengane Bapa Mpu Purwa.
0: Pancen bener kok kakang. Senopati Witantra kang mandhegani prajurit tumapel ya kandha kaya ngono. Malah jarine Witantra wis ngaturi bapa supaya nemoni aku kang ning tandu. Nanging bapa ora kersa kakang. banjur linggar tanpa pepoyan. Rajurit padha ngarani Bapak Mpu ngilang. Apa yen ngono, Bapak Mpu Purwa ora paring pangestu nggonku bakal dipundhut garwa dening Sang Aku, Wuyu Kakak.
1: Wis to kendedes, aja nangis to. Bapak Mpu iku jejering Brahmana kang wis bontos kawruh agalan alus. Prasasat panjilmaning dewaning kautaman. Mungko si adiku putra untangan tinggi kang bakal nerusaki sejarah kasugengane Bapak Mpu. Aku nduweni keyakinan adi. Bapak Mpu Purwa mesti paring pengestu. Gonmu bakal leladi marang Sang Aku. Rening wis dadi anteping atimu. Aku iki murite. Atik wis mulung. Mengestoni anggonmu bakal didaupang. Apa meneh wong tuamu ya sampu. Mesti paring pengestu adi.
0: Nanging kena ngopo ra kerso ketemu aku, Kakang? Mongko wis diaturi dening Witantra Senopati ning para prajurit. Kenapa, Kakang? Kenapa?
1: Baris Wayadi. Aku ora bisa mangsuli pitakon mungkin dedes. Sang Empu kalau mongso pancen aneh. Angel oleh ku gagapi penggali lan kersane. Adi, tak kandan.
0: Apa Kakang Mas Agni?
1: Aku nyengkut gawe bendungan bebarengan karo Ki Buyut lan poro sanak kadangiku. Jalaran nindakake dawuh Bapak Mpu Purwa. Nalika semono Bapak Mpu keduwung lan rumangsa dosa marang sanak kadang kabuyutan nggone wis bedah bendungan kang dadi sumbering panguripan ing kabuyutan. Kanggo nebus kaluputane aku didawi yoso bendungan anyar. Nalika semono sakwise dawuh Bapak Mpu banjur pamit ninggal padhepokan Panawijen. Mergo atine ora mentolo priksa bakal panandangi para sanak kadang sakwise bendungan bedadi. Wiwitiku nanti tumeka saiki durung tahu aku ketemu marang panjenengane. Aku yakin menawa panjenengane priksa yen aku wis wiwit gawe bendungan. Nanging kena ngopo panjenengane uga ora kersa nyambangi. Mongko manut Sang Senopati Witantra lan kowe dewi panjenengane tansah jampangi marang si adi. Sak temene atiku go tuwuh pitakon adi. Apa sebabe Bapak Mpu Purwa ora kersa nyambangi nggonku gawe bendungan? Mongko wis lelidang ning alas tal rampak kang sak temene ora adoh saka ing bulak karautan.
0: Aku ora ngerti marang kersane Sudarmaku, Kakang. Ya wis. Perkara bendungan anyar, aku kok bakal melu tanggung jawab. Lupute Bapak Mpu uga luputku. Lan luputmu, Kakang. Mergo kowe iku murid e Kang Kinasih. aku durung bisa matur marang panjenengan. Apa kang bakal tak tindakke? Bantu panjenengan gawe bendungan anyar. Aku kepengin perkaraku rampung. Banjur lagi ngrembug bendungan, Kakang.
1: Ya mergo aku lagi nindakke perintah guru. Mulus kabeh perkara kang gawe randating pegaweanku gawe bendungan tak kiwakake. Senajan aku dianggep nerak paugeran, nyen aku weruh kowe nangis. Adikku, hatiku luluh sebab aku wis sumpah marang batinku saklawasing uripku yen bisa aku bakal gawe tentrem lan bungae atimu.
0: Matur nuwun, Kakang. Matur nuwun. Panjenengan gantine wong tuaku. Ya mung marang panjenengan aku golek pangayupan nalika aku ke taman panasing lelakon. Sesuk-esuk panjenengan kudu sida budal ning tumapel ngrampungke perkaraku, Kakang.
1: Aku ora bakal jabel kesaguanku. Aku ora bakal ngapusi kowe, Adi.
0: Yen ngono, saiki aku tak ning pendopo ya. Nemoni prajurit supaya sesuk-esuk toto-toto bali ning tumapel.
1: Ya. Ndak poro prajurit kae podo bingung. Mung aku weling marang Adi Ken Dedes.
0: Harap ngendika apa marang prajurit tumapel, Kakang?
1: Ora karo prajurit tumapel. Awit sak temene aku ora ono sesambungane karo prajurit tumapel.
0: Nah, lah terus weling karo sapa? Lah arep weling apa to, Kakang?
1: Weling marang kowe. Lan kudu tok tindakki. Sebab aku iki jejer dadi gantine wong tuamu. Ya Bapa Mpu Purwo.
0: Marang aku. Arep weling utawa arep ngendika apa marang aku, Kakang?
1: Ning kowe saguh nindakke welingku.
0: Saguh. Sebab panjenengan

0: Ponggo Sang Putri.
1: Iya kakang. Kakang Mahendra, apa ini kakang terpolo?
0: Kulo Sang Putri.
2: Norinji, paring dawuh Sang Putri.
1: Kok kakang Witontro raketok ning pendopo?
0: Senopati Witontro sawek menoto prajurit ingkang jagi wonten sak jawining padepokan. Menapa kula kedah madosi sang Senopati Witontro supados ngadep wonten ngarsanipun sang putri?
1: Ora perlu kakang. Yen kakang Witontro lagi menoto para prajurit, ya wis ora dadi ngopo. Dawuhku marang kowe sak kloron.
0: Kados pundi sang putri?
1: Perkaraku karo kakang Maeso Agni wis rampung. Sesok-esok aku ngersake kundur neng tumapel ngirit kakang Maeso Agni kang bakal ngadep neng ngersani sang aku tunggu lametung. Sak turungi pletek srengenge para prajurit kudu wis padha siaga marang kewajibane dewi-dewi.
0: Iki sendika sang putri. Lan dawuhipun sang putri, tumunten badhe kula laporaken dhateng Senopati Witontro.
2: Ya. Malah yen mekaten keparenga kula nyuwun lilah, kula badhe unjuk pelaporan dhateng kakang Senopati Witontro sang putri.
1: Iya. Sepisan meneh dawuhku kakang. Sakturunge plethek srengenge, kabeh wis padha siaga budhal kondur ning tumapel.
0: Iki. Sendiko sang putri.
2: Sendiko sang putri.

0: rungi atimu mbok menoh pancen durung wancine pakaryan kang tok tindak aki rampung nanging kowe tak timbali kinaruk.
1: Leres. Menoh maring kang dumugiaken dawuh dalem menika sajak kumesar ketinggal keseso kados wanter sanget dawuh timbalan dalem sang aku. Badhe dipun paringi dawuh menapa lan wonten perkawis kados pundi sang aku?
0: Yo. Perkara pakaryan kang dadi kewajibanmu saiki tok tinggal ngadep Suwanono ngersaku. Iku senadyan durung rampung rada dingop.
1: Biji, awit ngaten sang aku. Kula panjenengan ngatos-atos saklebetipun sang Senopati Witantra lan bergadaning prajurit Narpa Cundaka sami nilar negari tumapel. Kula ingkang tanggel jawab katentremaning negari tumapel. Dados kula kedah mernoto dhateng abdi dalem keparak mlebet sampun ngantos wonten ingkang nguci wani anggenipun nindakaken parintah sang aku.
0: Kaya ngono kuwi sing tak kersakake.
1: Lho niki,
0: dadi senadyan kuwi tak timbali nanging kuwi tetep aturuni ngomarang aku yang sak temeni kewajibanmu iki isih kudu tok tindakake.
1: Kasinggihan.
0: Nanging iki aku sing dawuh.
1: Driye.
0: Dadi kowe ora perlu wedi. Ah, sebab nek kowe ora tak timbali iki bunek atiku le arep. Sopo sing arep tak jak ngendikan?
1: Iji. Lajeng menapa maling kang dipun penggalit sang aku?
0: Aku rak mentas. Nompo rawi dang Arcaya Buddha Dharma kinaroman.
1: Dang Arcaya Buddha
0: Dharma.
1: Brahmanagung ing tumak.
0: Iya iya bener.
1: Paring weca kados pundi sang aku?
0: Ngendikane ngono. Mundut pirsa marang aku banjur kapan daupku karo sang putri Kendedes. Kulo yo kecipuan niku bakal matur ya, sebab sawetara pancen rembug durung rampung ra ngono to ya.
1: Dados anggenipun rawuh mriku namung mundut keterangan minjang menapa dawuh dalem sang aku kalian sang putri Kendedes.
0: Bener, dadi setengah kaya mepetake aku, apa sebabe kok dadi ngatasi aku iki aku wu harap kagungan karo direndi-rendi. Kuwi pomo tak tegesi ngono kuwi ngendikane.
1: Mengko kasunyatanipun ing mboten dipun rendi-rendi.
0: Lah ya ning rembuge iki durung rampung. Menika sawek dipun rembak sang Arcaya Buddha Dharma aku munjuk kaya ngono kuwi. Mengko ngendikane nek nganti direndi-rendi, iki sing jeneng sang putri kan dedeski persasat dang Arcaya kuwi nampa wangsit. Yen iku sing bakal bisa nurunake babu-babuning Ratu Ratanajaya.
1: Mboten wocanipun dang Arcaya. Putri Kendedes saking padepokan menika.
0: Iya.
1: Waduh. Bejo bejangipun priyaga ngluhur ing jagat ingkang gumelar menika mboten wonten sanes kejawi namung panjenengan dalem yen.
0: Kejawi namung panjenengan dalem kepriyo nyetan kang saiki durung kelakon kok ngono.
1: Menika sampun dipun weca rak badhe kelampan. Mboten wonten weca kok meleset menika mboten wonten.
0: Iya aku mung nyekeli ngendikane utawa aku ngatosake ngendikane dang Arcaya kaya ngono kuwi ning apa sebabe kok tekan saiki ya durung bisa kelakon kuwi nekake si Maesa Agni wae durung bisa kelakon iki penemu piye penemumu kepiye kok malah meneng wae
1: mangke rumiyin jam menawi alandesan weca ning Brahmana.
0: Iya, iya bener.
1: Medenipun paduka sang aku mboten perlu aliting penggalih. Mesti badhe kelampahan.
0: Iya.
1: Ning menawi dumugi sak menika pancen Maesa ingkang dados wakilipun sang putri Kendedes dering saged pirembakan ingkang menapa medenipun menika kok inggih pancen inggih ribet yen ngaten.
0: Aja gawe cilik ati to.
1: Mboten. Mboten.
0: Wong Kendedes kuwi wis matur marang aku yen saguh ngirit kadange si Maesa Agni kuwi Suwanono ngersaku. Dheweke bisa ngluluhake atine si Maesa Agni ngono.
1: Kula pitados dhateng sang putri Kendedes. Hawit ngaten sang aku. Kulo sampun dangu leledang wonten ing Padhepokan Panawijit. Kulo ngertos sinten Maeswagni, sinten Putri Kendhedhes. Dados menawi sang Putri Kendhedhes sampun munjuk wonten ngarsa penyandalem, sagah nungkulaken manahipun Maeswagni yang pancen kaku menika. Kedah penyandalmu ugi pitados dateng sang putri, mesti kelampahan.
0: Kowe kok kaya malah gawe cangkriman marang aku to, eh?
1: Loh, mboten cangkriman.
0: Iki kowe iku wis patitis cetha ngerti Maeswagni karo Kendhedhes.
1: Nggih,
0: sebab iki mung sriwing-sriwing warta.
1: Nggih.
0: Sriwing-sriwing warta lan aku mung nyinau lelakon sing wis.
1: Nggih.
0: Maeswagni iki apa-apa digawe angel.
1: Nggih.
0: Tak timbali ora gelem sowan. Bareng sowan oning manganti aku durung rawuh dheweke wis kagolatine bali. Iki apa kira-kira kaya ngono kuwi ora bisa tak tegesi dheweke iki awel ngulungake Kendhedhes marang aku.
1: Saged. Saged.
0: Ah, kowe kok malah kepriye to? Kok iso kepriye?
1: Tegesipun menawi sang aku menika negesi gadah pemanggih yen Maeswagni menika ngawel.
0: Iya,
1: saged. Nyatanipun sampun dumugi regol kemawon wangsul. Dipun puruki mban pamomongipun samun dumugi wangsul utusan prajurit mboten purun saged.
0: Mongko saiki Kendhedhes tindak dhewe mrono seprene ya durung balir.
1: Namung dereng yen menika. Namung dereng. Ning mangkinipun mesti badhe wonten kerambunganipun.
0: Ora jane kepriye to? Maeswagni karo Kendhedhes kuwi kepriye to? Sedulur tunggal welas apa dudung? Aku kok kaya krungu warta sriwing-sriwing iki nyata apa ora, aku durung bisa mbuktekake.
1: Kula inggih mboten kertos yen menika. Mboten kertos. Dipun sumpah mboten kertos.
0: Wah,
1: ingkang kertos perkawis menika namung mban pamomongipun sang putri Kendhedhes. Menuka cara singkang gula mentah wiwit ahlit kok. Ngeten.
0: Mongko mban pamomong wis tak dukani jare.
1: Dados ingkang ngetus wewadinipun Maeswagni. Wewadinipun Kendhedhes namung mban pamomongipun sang putri Kendhedhes. Yen paduka tidho-tidhing penggalih nyubriani dateng Maeswagni. Menewonten menopo menapanipun kalian putri Kendhedhes ingkang sakit mbatang cangkriman meniko namung mban pamomongipun Kendhedhes sang putri Kendhedhes.
0: Mulu kenaro
1: iji
0: iki aku mundut pirsa mundut ketimbangan
1: dari iji
0: sebab pasinaon sing wis hakni tansah gawe kagul penggaliku
1: dan inggi
0: yen kepengkok ing rembuk mengkokok Maeswagni ni kuwi badal dawuhku. Upama aku nggunakake panguasaku ngono kepri. Kaya isin aku iki. Ing ngatasé aku iki wis ngasorake diri arep nglamar marang Kendhedhes digawe angel upama aku nggunakake panguasaku kepri.
1: Menapa mboten langkung prayogi dipun tenggo kunduripun sang putri. Menawi mangke sang putri kundur tetelo mboten ngirit Maeswagni. Sumangga kawicaksanan dhateng penyandalem sang aku kula mboten saged matur. Ning yen dereng wonten keteranganipun saking sang putri menawi mboten badhe damel kuceming asma penyandalem yen ngginakaken panguwas.
0: Mulane kuwi tak timbal iki yo ngene iki. Kaya-kaya aku kuwi mesti kedhisikan kebrananing ngati mergo selak kepengin ketemu nanging nyatane direndhi-rendhi tujuane aku nimbali kowe.
1: Kagem
0: sing basa
1: kula
0: mung ndurake atiku.
1: Kagem ngedem penggali dalem. Alandesan wecaning Brahmana kemawon.
0: Oh, iya.
1: Yen Brahmana pancen sampun meja kados ngaten. Senajan langit rubuh, segara mob kelampan weca menika.
0: Iya.
1: Nah, sepatu penggali dalem asrep ngaten.
0: Iya.
1: Ning menawi badhe pados larah perkawis sang putri kalian Maeswagni mban pamomong.
0: Oh, tadi aku mundut periksa manang
1: mban
0: pamomong.
1: Incih.
0: kayak bawa tangan kayak undangan kayak.
1: Watangan.
2: Ini.
1: Diri balik maju.
2: Sediko.

bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Temagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

hingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

Putuyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Putuyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Putuyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Supresno Budoyo, kompetisi bola voli tingkat kabupaten bertajuk Kejuaraan Daerah Voli di Kulon Progo dijadwalkan berjalan hingga 11 Juli 2026 di Jati Moncer Sport Tourism Center Pengasih. Kompetisi bola voli mempertandingkan tim antar Kapanewon. Tujuan utamanya adalah untuk menjaring bibit atlet potensial dari wilayah Kulon Progo. Ketua penyelenggara Kejurda Voli Kulon Progo Joko Mursito mengatakan turnamen dirancang dengan durasi cukup panjang agar proses penjaringan atlet dapat dilakukan optimal dan terukur. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyiapkan pendampingan penerbitan nomor induk berusaha bagi pelaku ekonomi digital termasuk konten kreator resmi masuk dalam klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia 2025. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sleman Triana Wahyuningsih mengatakan bahwa pemerintah telah memperbarui klasifikasi usaha dengan memasukkan aktivitas ekonomi kreatif digital seperti konten kreator, influencer, streamer, dan podcaster. Untuk implementasi teknis masih menunggu penyesuaian regulasi turunan terkait perizinan berusaha berbasis resiko. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Kupat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresna Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis, di hari ke-9 di bulan Juli 2026. Kembali saya Semi Prabu Ingkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga juga semua aktivitas pekerjaan dan juga tugas-tugas Anda hari ini berjalan dengan lancar sampai nanti sore tentunya. Sutresna Budaya, untuk kesempatan siang hari ini sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu campur sari yang akan hadir menemani Anda sembari beraktivitas dan juga tentunya informasi-informasi penting, informasi menarik lainnya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, Canding Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali. Kali ini dengan satu bahasan, laku. Sugeng midhangetaken.

laku. Ketoke gampang tur prasojo. Ning sopo sing bisa nglakoni saka wiwitan tekan pungkasan kanthi santoso. Ajek tansah mbudidaya setya anggone nanggulangi tumindak ana. Netepi wedharane Mangkunegara ingkang kaping sekawan kang kawujudake ana ing tembang

0: Bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Sejatosipun boten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning no sejatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwa Kondo sekaligus ugi Murwa Kala.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Setersebut ya koleksi lagu-lagu campur sari dari Tentara di kesempatan siang hari ini. Seperti yang masih kita dengarkan dari Ririk dengan Kembang Blimbing. Kemudian juga tadi lagu pertama yang sudah hadir dari Sri Pramono dengan Dalang Konda. Dan berikutnya Setersebut sudah kami siapkan untuk Anda kali ini. Teras UMKM. Bagi panjenengan yang baru merintis UMKM atau baru berkeinginan punya niat untuk merintis UMKM, ini bisa jadi satu referensi bagi panjenengan. Dan kali ini Teras UMKM bersama dengan UMKM Racikara, begitu. Nah, ini bersama atau dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Romba Terar Ing Uli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali di siaran Teras UMKM. Kita akan berbagi informasi dengan pelaku-pelaku UMKM yang istilahnya kita ketemu di Teras UMKM dan saling berbagi wawasan, berbagi wacana juga ya, dan berbagi ilmu, strategi dan lain sebagainya untuk teman-teman pelaku UMKM yang lagi dengerin Pro 4 kali ini. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya berjumpa dengan Ibu siapa ini namanya?
2: Nama saya Ibu Sugiyati.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Alamat saya di Krapyak, Kulon, dan ada warung juga di Krapyak.

0: pastinya itu di lapangan Krapyak Padmasuri.
1: Gitu ya. Oke. UMKM Racikara ini ya Bu ya namanya.
0: Iya, Racikara.
1: Iya, ini yang saya pegang nih ada lontong gulai embek krapyak begitu ya.
0: Iya.
1: Lontong gulai. Gulai embek ya. Biasanya gulai itu ini ya gulai ayam gitu ya. Ini lontong gulai embek. Terus ada juga lontong opor. Kalau ini yang pakai ayam ya. Iya. Dan juga nasi uduk ini. Oh ya, Ibu Sugiyati. Menekuni usaha ini dari tahun berapa, Ibu?
0: Udah setahun lebih lah.
1: Sudah satu tahun lebih
0: untuk
1: ya.
0: Untuk yang apa? Kulinernya.
1: Yang kuliner begitu ya. Baik, Ibu Sugiyati. Karena berkaitan usaha kuliner, apalagi ini bahan baku yang tidak tahan lama nih. Tentunya pelaku UMKM yang lagi dengerin Pro 4 di teras UMKM ini tentunya mempunyai produk yang sama. Bagaimana strategi yang dilakukan, penjualannya seperti apa, bagaimana memproduksinya dan lain sebagainya. Kita akan tukar kawrong ya di siang hari ini di teras UMKM. Ya Bu Sugiyati, berkaitan dengan usaha ini kan usaha kuliner, usaha-usaha makanan yang tidak tahan dalam waktu cukup lama begitu ya Bu Sugiyati ya. Untuk lontong gulai embek ini Bu, saya tanyakan terlebih dahulu. Ini kan biasanya kalau orang pada jual gulai embek gitu kan kadang-kadang perengus gitu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, terus kalau ini bagaimana nih Bu cara antisipasi biar enggak perengus begitu Bu?
0: Oh iya. Untuk pertama kali itu saya rebus dulu. Mm-hmm. Setelah saya rebus, itu saya potong-potong.
1: Gitu.
0: Nah, selesai dipotong-potong, saya rebus kembali pakai rempah-rempah.
1: Oh, pakai rempah-rempah begitu ya.
0: Rempah-rempah.
1: Jadi pakai bumbu-bumbu rempah-rempah tentunya. Oke, baik. Usaha dari Bu Sugiyati ini selain dijual di warungnya tadi ya yang di Krapyak ya. Itu dijual online juga atau dijual melalui media begitu, media online begitu Ibu penjualannya?
0: Iya, media online juga pakai map Google.
1: Oh, gitu. Paling tidak ada di WhatsApp juga begitu ya.
0: Iya, WhatsApp.
1: Oke, berkaitan dengan usaha yang banyak sekali gini ya, ada lontong opor dan juga kaitannya lontong gulai. Ini tentunya bumbunya sama, cuma beda dagingnya atau bagaimana ini Bu? Atau pengerjaannya juga berbeda?
0: Iya, kalau untuk apa bumbunya itu memang banyak rempahnya di gulai sama
1: gitu.
0: Opor.
1: Yang gulai apa? Yang oh gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, begitu rempah-rempah tentunya ini rempah-rempah yang sudah jadi begitu atau rempah-rempah yang dibuat sendiri, diulek sendiri atau mungkin di blender ataupun diapain gitu.
0: Iya, itu rempah yang masih utuh. Mm-hmm. Saya ulek manual pakai cobek.
1: Pakai cobek, pakai tangan begitu ya.
0: Iya.
1: Berarti kalau masak banyak juga wow, barengan gitu ya.
0: Supaya rasanya itu lebih kerasa gitu,
1: ya. Memang ya dengan tangan beda dengan mesin begitu ya.
0: Iya betul.
1: Ada juga orang yang masak cenderung ke enakan pakai tangan kalau diulek jangan di blender kayak gitu ya.
0: Iya betul.
1: Dari sisi rasa nantinya yang perubahan perbedaannya begitu ya Ibu ya. Oke Ibu, berkaitan tentang usaha Ibu nih tentunya banyak sekali juga pesaing-pesaing nih Bu. Ibu atasi untuk pesaing-pesaing begitu bagaimana Ibu?
0: Ya dengan cara apa memperbaikin produknya. Mungkin kalau misalnya ada komenan kayak apa kita bisa lebih diperbaikin gitu.
1: Oke, baik begitu ya. Strategi yang dilakukan berkaitan tentang kita tetap mempertahankan rasa, mempertahankan produk kita. Jika ada kekurangan kita perbaiki begitu ya Bu.
0: Iya betul.
1: Jangan sampai kita malah marah-marah begitu. Jangan ya. Oke, baik. Ternyata luar biasa pelaku-pelaku UMKM yang selalu berada di teras UMKM. Matur nuwun Ibu, sukses selalu dengan lontong opor, lontong gulai embek krapyak ini ya.
0: Amin.
1: Dengan Ibu Sugiyati dari UMKM Racikara begitu ya.
0: Betul,
1: terima kasih
0: Racikara,
1: ya Ibu.
0: Iya.
1: Dan seterusnya budaya demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya kita akan berjumpa kembali di teras UMKM berikutnya tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda begitu ya. Dengan nuansa yang berbeda, dengan produk yang berbeda dan juga strategi tentunya yang kita perlukan begitu. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di teras UMKM berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

Saya tersebut di koleksi lagu campur sari Juragan Bako. Bahwa kita dipukul 11:33 waktu Indonesia Barat. Ya, tersebut ya di momentum liburan atau libur sekolah kali ini, tentu banyak masyarakat yang memanfaatkan liburan untuk menikmati suasana terutama di tengah kota Yogyakarta. Apalagi yang luar kota Yogyakarta itu pengen sekali kemudian bisa menikmati suasana di Malioboro, terutama Malioboro Kraton begitu. Nah, kalau panjenengan sempat melewati di kawasan Malioboro, tentu akan sering yaitu melihat pengunjung yang menggunakan pakaian Jawa begitu nggih. Kemudian mereka foto-foto. Ya memang tersebut ya, selama musim liburan sekolah tahun ini membawa berkah bagi para pelaku jasa fotografi keliling di kawasan Malioboro. Nah, permintaan wisatawan untuk mengabadikan momen dengan mengenakan pakaian adat ini meningkat signifikan dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dan ini memang sudah seperti ketika liburan begitu nggih, banyak yang kemudian menggunakan jasa para atau fotografer begitu nggih untuk mengabadikan dirinya bersama dengan keluarga menggunakan pakaian adat Jawa begitu. Nah, berapa sih ya kalau menyewanya begitu nggih? Nah, ada beberapa informasi yang mendapatkan bahwa untuk tarif ini tidak melakukan atau tidak menaikkan harga meskipun permintaannya meningkat. Jadi paket foto lengkap dengan penyewaan pakaian adat itu dibanderol mulai dari Rp125.000. Sementara untuk sesi foto keluarga atau kelompok itu tarifnya disesuaikan dengan jumlah peserta. Nah, salah satu paket yang banyak diminati itu adalah foto keluarga 4 orang dengan biaya sekitar Rp250.000. Udah bisa sekaligus nyewa baju sama nanti hasil foto. Begitu tersebut Yonzi. Semoga ini bisa menjadi sebuah geliat pariwisata di Yogyakarta yang juga menarik minat ya bagi para wisatawan. Tersebut ya, yo, kami kembali ke koleksi lagu sih. Kalau tadi ada Juragan Bako, kali ini saya akan ajak Anda untuk menuju ke lantai 2, menikmati Gunung Kidul, karena Gunung Kidul itu ngangen nih. Seperti lagu dari Tanti, Gunung Kidul ngangen nih.

sudah hadir untuk garis tersebut ya, Gunung Kidul ngangeni tentu tidak hanya tempat wisatanya tapi juga kulinernya itu nggih Gunung Kidul. Baik, tersebut ya pukul 11:41 waktu Indonesia Barat kami sampaikan untuk panjenengan untuk hari ini. Nanti azan zuhur akan berkumandang di pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, satu koleksi lagu religi Kalidas saya pilihkan untuk Anda. Tiket Suwargo.

Sutresno budaya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu untuk hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Budoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

hatinya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sederhana budaya di kesempatan siang hari ini, tentu sembari panjenengan menikmati istirahat siang atau makan siang, hingga nanti di jelang pukul 13 kami akan temani Anda dengan uyon-uyon siang. Kali ini bersama dari Paguyuban Karawitan Niti Budoyo, Niti Prayan Ngestiarjo Kasian Bantul. Sederhana budaya sugeng midangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng siang, sugeng pepanggihan malih wontening atur giaran uyon-uyon siang. Ing wekdal menika sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken racing gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Siang menika sesarengan kalian paguyuban seni niti budaya saking Niti Prayan Ngesti Harjo Kapanewon kasihan Bantul. Kanthi pengayom Bapak Agung Setiadi dipun sesepui dening Ibu Bernadetta Sutini SPD, dene pelatih Bapak Agus Suharno SPD, kanthi waranggono Ibu Kristina, Ibu Dila, Ibu Suryo. Wontene kirong dening Ibu Nani Sakonco. Sutresno Budoyo, saksampunipun gending pambuka Niti Budoyo laras pelok padat 6, tumuli badhe kapiyarsa ungeling gending ingkang angka setunggal inggih menika gending Randu Kintir Minggah Ladrang Ayun-ayun laras pelok padat 6. Kalajengaken ketawang Puspanjolo terus lelagon kupu kui. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

tumuli badhe katuraken gending ingkang angka kalih. Inggih menika gending mudhatama minggah ladrang mudhatama laras srendro padhet songo. Kalajengaken ketawang raja swala dipun pungkasi lelagon wajib belajar. Sutresno budaya, sugeng siang, sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo sampun kapiarso kending mudotomo minggah ladrang mudotomo laras lindru padet songo kalajengaken ketawang rojo suwolo dipun pungkasi lelakon wajib belajar. Tumuli badhe katuraken gending ingkang pungkasan inggih punika gending sumyar kalajengaken lelakon sarung jagung. Sutresno Budoyo sugeng midhang.

0: Sutresno Budoyo cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika ingkang dipun tindakaken dening paguyuban seni Niti Budoyo saking Niti Prayan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Bantul. Ing pangancap mugi andadosno panglipur sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggi. Nun.
1: Ingkang kabiar somniko kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
0: Sutresno, sudah kita nikmati bersama uyon-uyon siang bersama dengan paguyuban karawitan Niti Budoyo, Niti Prayan Ngestiharjo Bantul, Kasihan Bantul. Sutresno Budoyo, saat ini sudah jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abang Pok Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Novanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya.
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, eho juga bukan.
1: Iya. Ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini. Saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kak Nova.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga ngezoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi.
1: Iya.
2: Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy paste-nya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova ya.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya perjalanan ya.
3: Alhamdulillah, Bu, ya.
2: Ya. Oke. Ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata Tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di-share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya, misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu

0: bisa melihat tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan. Kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil ya buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita gitu, kebutuhan anak-anak khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
1: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri nih, Bu Dokter?
0: Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra ya yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional. Betul. Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih iya mak saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten misalnya taruhlah merchandise ya, tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar. Yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi

0: Saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya, istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
1: Iya, cocok.
0: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai ki bedeng baju kos yang ada tulisannya,
1: tulisan Lontara,
0: ya, Lontara, terus kasih makin terjemahkan di terjemahan di bawah.
1: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti,
0: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca.
1: Iya,
0: jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
1: Iya,
0: saya kira itu Mbak.
1: Oke, okay. Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
0: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
1: boleh.
0: Iya. Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
1: Iya.
0: Ya. Wow. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda, ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
1: Wow.
0: Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin, ya.
1: Betul.
0: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya, saya tuh kadang merasa iri Mbak ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
1: Oh iya iya.
0: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tong ya anak-anak ya. Kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
1: sehingga, harus bahasa luar ya.
0: Iya, selalu ada tomnya nunya logatnya.
1: Ada tomnya logatnya.
0: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan sudah
1: sudah berdialek
0: Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan ya.
1: Betul.
0: Biasa kita dengar itu ceramahnya saat yang gini, beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki.
1: Ya,
0: apaan tuh pakai ki ya.
1: Iya.
0: Yang paling ini adalah kata kita.
1: Kita.
0: Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
1: Bentuk kedua ya benar.
0: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
1: Iya,
0: betul. Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
1: Iya, betul. Ya.
0: Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu, terus kata sopirnya bilang gini, tabe bu, kita kamar tak di kamar 305.
1: Iya. Salah tangkap.
0: Iya. Terus kata tamunya, pak, yang bener aja. Masa saya sama bapak? Iya, satu kamar ya. Iya, tidak bu, kita. Dia terakhir akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
1: Maaf, memberikan pemahaman.
0: Ya, maaf ya bu, kalau Makassar itu kalau kita, kita itu
1: Anda, ibu
0: itu, ya Anda hormat, jadi honorific.
1: Yeah.
0: Oh, barulah dia katakan, maaf ya pak, maaf saya enggak ini, ya. Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
1: betul.
0: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan, seperti itu Mbak.
1: Iya.
0: Saya kira seperti itu.
1: Iya, Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
2: boleh,
1: telepon.
2: Boleh.
1: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
2: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta, terus saya jadi apa coba?
1: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena suaranya delay.
2: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
1: naik lagi feedernya.
2: Oh, kasih
1: delay lagi.
2: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat.

0: sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng nah, itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu Dokter?
4: Ya jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng, Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singara. Ya, Daeng Singara itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singara, ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama Bu kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Enggak bisa.
4: Boleh juga itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Yang lebih tua gitu ya.
4: Iya,
2: iya. Oke.
4: Iya.
2: Ya udahlah berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Kayak lain-lain saya kedengar.
2: Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singara barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya,
2: Kak. Oke deh. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kanova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250
2: baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rempo ya.
5: Iya. Ibu dokter ya.
3: Iya, Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter. Iya, jangan dokter.
5: Iya, ibu dokter ya.
3: Iya, dokter.
2: Iya.
5: Assalamualaikum Ibu dokter.
2: Ya, kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah
5: dari
2: orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari siapa?
5: Pak Haji Amsar,
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang nggak pernah itu ya?
5: Iya. Nggak pernah kering.
2: Nggak pernah kering deras mulu gitu ya.
5: Oke. Apa kabar di Makassar?
3: Ya, baik, Pak.
5: Iya, Ibu dokter sehat, Ibu dokter ya, Ibu dokter ya.
4: Alhamdulillah.
2: Iya.
5: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
2: Ya.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Itu ada sepupu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja, Pak Haji. Iya, iya, iya.
5: Langsung pertanyaannya nih. Jadi saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, Ibu dokter.
2: Oh, tadinya.
5: Enggak. Iya, tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu, saya panggil Daeng sama mereka.
2: Oke.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Iya. Gitu aja, Pak Haji.
5: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya. Kalau saya ngomong sama mereka sama, saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi Pak Haji,
5: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar," katanya.
2: Oke.
5: Makan ikan segar gitu loh, penapa artinya.
2: Oh, baik. Gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih Ibu dokter sama Daeng Dewi.
2: Yo.
5: Ponopa juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Hamsar.
2: Namun kita ini dulu, Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar. Boleh. Biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar, biar adil.
7: Dari Makassar.
3: Halo.
7: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Wah, diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio
3: kayaknya ya. Radio.
7: Enggak.
3: Iya. Halo.
7: Dia monitornya lewat radio.
2: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau begitu.
3: Kita putuskan.
2: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali. Karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
8: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana, Bapak?
8: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay.
3: Delay.
2: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya ini, dulu.
8: Iya, apa namanya?
3: Dengan
8: Dewi.
3: Maaf di dengan Bapak.
8: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
7: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
3: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
8: Halo,
3: saja.
8: Iya.
3: Oke. Okay.
8: Selamat siang, Pak.
3: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
8: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
8: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya nih.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
8: Ibu, yang saya tanyakan.
3: Iya.
8: Jadi generasi Z ini kan?
3: Iya.
8: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
3: Apa yang dilakukan para generasi Z?
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Paham Sah dulu lah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsar.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya, Pak. Jakarta Barat ya.
3: Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase. Ya, tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi Pak Amsar, kalau mau ki panggil ibunya keluarga tak, bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya Mak, nah.
3: Iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng, atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
2: Bang Leman.
4: Bang Leman dari Lampung.
3: Iya.
4: Selamat siang Pak Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Ya. Bagaimana itu cikali? Ya.
3: Cikali.
4: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia, jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar. Ada juga itu anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti betul. Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah yang pertama, diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflixnya, sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke. Keren, luar biasa.
3: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova.
2: Oke,
3: ya.
2: Siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Makasih, mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu lain kesempatan ya.
4: Baik Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih untuk Diva. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Namun saya akan tetap hadir di Pro4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye. Assalamualaikum.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro menargetkan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai mulai beroperasi pada Agustus 2026 setelah penyelesaian konstruksi dan kesiapan sistem. Hari ini Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Perseroda Iwan Takwim menyampaikan operasional penuh proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas transformasi, maksud kami transportasi, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di Jakarta. LRT Jakarta fase 1A dan 1B ditargetkan mampu melayani hingga 18 juta penumpang pada 2028.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Zudan Arief Fakrullah berharap Festival Biak Munara Wampasi 2027 menjadi destinasi wisata utama di Papua dan kawasan Pasifik. Harapan ini disampaikan saat penutupan Festival Biak Munara Wampasi yang berlangsung pada 7 Juli kemarin di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Menurut Zudan, kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat perlu terus diperkuat agar festival mampu menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
3: Sutresno Budoyo, jumpa lagi bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, saya akan menemani Anda berkeliling Indonesia sambil mengenalkan budayanya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Mari kita mulai dari Sumatera Utara. Pernahkah Anda mendengar menu makanan ikan naniura? Deke naniura merupakan salah satu kuliner khas tanah Batak. Resep pembuatannya turun-temurun dari para leluhur orang Batak yang tinggal di pesisir Danau Toba. Deke naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api. Ikan atau dalam bahasa Batak disebut ihan merupakan bahan dasar pembuatan deke naniura. Ikan mas segar mentah tanpa dimasak namun tidak amis karena diberi asam atau air buah unte jungga dan bumbu dari rempah-rempah. Kemudian didiamkan beberapa jam, sekitar 3-5 jam, yang kemudian setelah masak, hasil dari proses fermentasi sudah bisa disantap. Selain ikan mas, kita dapat juga memilih ikan nila, ikan mujair, atau beberapa jenis ikan lainnya. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Sumatera Utara berikut ini.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
3: Kau punya oto tuh semakin bagus saja.
2: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Indonesia memang terkenal akan keberagaman yang dimiliki. Salah satunya adalah tradisi. Berbagai tradisi dimiliki di setiap penjuru wilayah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki tradisi yang khas dan unik. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya, Cika Marsya. Mari kita menuju Tanah Minang. Selain legenda Malin Kundang, Tanah Minang juga dikenal dengan cerita Siti Nurbaya. Kisah Siti Nurbaya ini diabadikan di Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan sepanjang 60 meter yang selesai dibangun pada tahun 2022 ini terinspirasi oleh novel klasik Siti Nurbaya, karya Marah Rusli tentang kasih tak sampai. Jembatan ini selalu ramai pada sore hingga malam hari. Keunikan jembatan ini adalah memiliki akses pejalan kaki dari kiri dan kanan dan formasi lampu yang membentuk atap rumah gadang yang sangat cantik dinikmati di malam hari. Lokasi jembatan ini dekat dengan Pantai Padang dan Pasar Raya. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Padang, Sumatera Barat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Kenal Makanan Khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Pro 4 RNI Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, Jawa Timur adalah daerah yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi. Berbagai tradisi daerah yang ada di wilayah ini memiliki latar belakang yang beragam dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi suku Tengger. Suku Tengger merupakan masyarakat yang berasal dari dataran tinggi Bromo, Tengger, Semeru. Penduduknya menempati wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Ritual Tugel Kuncung wajib dilaksanakan masyarakat Tengger, khususnya di Dusun Kerajaan, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Upacara ini diselenggarakan sebelum seseorang melakukan kitanan atau nikahan, dan terkadang bersamaan dengan ritual entas-entas. Upacara ini diawali dengan doa bersama di pura setempat. Kemudian, seorang dukun yang memimpin ritual akan memotong rambut para peserta. Masyarakat Tengger percaya ritual ini bisa menjauhkan dari nasib buruk dan menghindari berbagai hambatan dalam kehidupan, serta mendatangkan kemakmuran di masa yang akan datang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Orang sedongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasaran totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Toyo, dua buah lagu dari Maluku telah kita nikmati bersama. Maluku merupakan salah satu daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan dan budaya yang sangat kaya. Realitas multikultural Maluku merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Baik Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Tidak terpengaruh oleh budaya asing merupakan bagian penting dari bagaimana cara kita melestarikan budaya bangsa Indonesia. Melestarikan budaya berarti menjaga keaslian, nilai, dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjaga keseimbangan antara pengaruh budaya asing dan melestarikan identitas budaya lokal. Baik Sutresno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Tanah Batak. Selamat mendengarkan dan

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutesno Butoyo, pakar ekonomi syariah UMY Satria Utama menyebut kebiasaan menabung menjadi prinsip utama dalam perencanaan keuangan. Namun untuk membangun kebiasaan menabung tidak harus dimulai dengan nominal besar. Seiring berkembangnya teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan berbagai layanan keuangan untuk membangun kebiasaan menabung. Karena terdapat berbagai fitur seperti auto debit hingga pengelompokan dana melalui aplikasi perbankan. Selain memanfaatkan teknologi, Satria menekankan konsistensi untuk membangun kebiasaan menabung. Beralih ke informasi lain, penguatan rasa cinta tanah air menjadi salah satu aspek penting dalam proses pewarganegaraan Indonesia melalui mekanisme naturalisasi. Tidak hanya memenuhi persyaratan administratif dan hukum, setiap warga negara asing WNA yang mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia WNI juga diwajibkan memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, termasuk mampu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tersebut bukan sekedar formalitas, melainkan merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang bertujuan memastikan bahwa setiap warga negara baru memiliki komitmen terhadap identitas nasional, konstitusi, dan semangat persatuan Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menjelaskan, naturalisasi bukan hanya proses perubahan status kewarganegaraan, tetapi juga proses penguatan ikatan antara negara dengan warga negara baru. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suka sami suka, kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng sonten Sutresno Budoyo. Selamat sore.
1: Apa kabarnya Sutresno Budoyo? Sehat selalu.
0: Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat.
1: Ayo melek yo melek melek melek ya. Jangan tidur di sore hari begini waktunya bekerja.
0: Betul. Sinau sewaya iki ngantuk nih kan kita nih
1: gigi. Iya yo lang, nek esuk iki kademen nek siang kepanasan.
0: Heeh. Njaluk apa jane?
1: Gusti Allah iki wis ngenehi nek panas dine adem. Nek adem di nek panas. Saiki menungso nek sambat terus. Kaya
0: apa?
1: Ya mengko delok wae ana sing sambat ora iki ya kaya kuwi berarti ya.
0: Oh ya, angka ditelok wae ya Mas Jordan.
1: Oke. Okay.
0: Ya, mangga Sutresno Budaya santen menika panggihan malih wonten giaran suka sami suka. Kula suka.
1: Panjenengan suka.
0: Sedaya sami suka. Sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: dan Jordan Talaksoro alias Jorgil.
0: Jorgil, yes. Sampai nanti jam 5 sore.
1: Betul, langsung aja kalau gitu kita siapkan 3 lagu. Yang pertama ABG tua,
0: lalu ada bekas pacar
1: atau cinta harus dijaga. Monggo bisa WA di 0895 0144 106, voice note gak lebih dari 1 menit dilo ya.
0: Nah nje dibatasi aja nanti ngumani kancane gitu. Tuh. Monggo di telepon kita buka di 5403333. Monggo Sutresno Budaya saged pun pilih 3 lagu tadi nje. Monggo monggo.
1: Halo sugeng sonten suka sami suka.
2: Halo Sugeng sonten suka sami suka, kula suka Jordil suka sedaya sami suka juga.
1: Tinggal lu ngokil.
2: Tinggalan aku buasan.
1: Aikil, delek kil.
0: Ya, delek.
2: Aku buasan terpakai wang teng dianteng marai.
1: Wah,
2: mangkel.
1: Nek iki ngapusi.
0: Nek iki.
1: Bosen kok telepon iki piye ceritane?
0: Sing ngebel ya kono lho.
1: Oh, sing ngebel ya kono lho. Dukene lho.
0: Sing paling kaya ngarep pedot kaya iki kebiasane Mbak. Anggere awale gayeng iki gak terus ning tengah-tengah ya. Tinggal lunga.
2: Dan kuman aku yo.
1: Enggak apa-apa sik pedot telepon sing penting ora.
2: Soale iki apa? Wong loro ki do sentimen aku sing ngene iki ndo dipedot mak.
0: Iya lho. Sing medhot ki senes kula kok Mas Jordan.
1: Waduh, wis pokoke gombat-mbatan wae wis ra apa-apa. Budhe ayo milih lagunya yang mana?
2: Ayo lagunya apa?
1: Lagu yang ganteng. Lagunya Budhe Wagianti ABG titik-titik.
0: Lagunya ABG tua.
1: Ah, kuwi lho maksudnya bekas apa? Bekas apa, Dil?
0: Bekas ABG tua. Bekas pacar.
1: Bekas pacar atau
2: ABG tua karo bekas pacar.
1: Lah yo milih kok
0: siji kok ya wes jan.
1: Iki ngerti milih apa ora to?
2: Ya wes ABG tua karo bekas pacar.
1: Nek kuwi mau ki borong ya.
0: jan ora trimo siji kok bagian ini.
2: Iya sih, pokoke dobel.
0: Heeh, dikira ya ABG tua kayak isih ya bekas pacar gitu.
1: Sing cocok ki jane ABG tua.
2: Sing cocok.
1: Wes, pokoknya manut ya.
0: Iya.
2: Ya.
1: Ya wes, iki arep apa?
2: Aku arep kirim salam.
1: Hah, mejeleh nek salam tok iki. Mbok ngirim duit
2: ngono kuwi. Oh, ora titi, bayar ora akeh.
1: Oh iya.
0: Tenan lho ya, Mangga.
1: Tak itungi lho iki.
2: Wes, salame kagem Bunda Dwijo. Bu Supriyati, Bu Yanwase, Mbak Noyo, Pak Wening, Mbak Yono, Mbak Yono wirang saben monggo Mbak Yono ngawi ya.
0: Nggih.
2: Lek kono Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Mas Adi Ponco.
1: Pun.
2: Mbak Suratris.
0: Welas.
2: Terus Mbak Titut, Mbak Tuti. Terus Bu Gopra Aseh, Bu Huda, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung. Bu Rubini, Bu Rubianti, Kang Gindas, Pak Samyo, Kang Sagio, Kang Jono. Pak Yanto, Pak Edulgi, Pak Jono, Sayegan, Pak Yanto, Sayegan. Sinten malih nggih.
1: Sinten malih. Ayo wis 17 iki.
2: Iku Mbak Karta iki Joko Budjo. Lajeng Pak Bambang Sutarno.
1: 30.
2: Gini pun kagem sedaya kepen.
1: Wah, 30.
2: Anggrip penyiar iki wis wis nagih-agih wis jian tak sediang tak
1: tak piting.
2: Karep tak piting.
0: Ya.
1: Pun 30 nggih, Budhe.
2: Apa iki? Wis darolas.
1: Patang puluh.
2: Ya, dimana sing ganteng-ganteng.
1: Ya, matur nuwun.
2: Aja lali kan pacare sing bekas ki mau.
1: Oke.
2: Siap. Dadah.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Ciwagi Andi.
1: Praktek buka meneh ki, ayo. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Ah, sugeng sonten suka sami suka mah. Dur kiri.
1: Nggih. Dicepake catut e, Lang.
0: Lha pripun?
1: Arep cabut untu iki.
0: Napa nggih?
2: Akan lagi lagi peng 4 tok.
1: Nantol. Oh, lagi peng 4 lek ngebel njok nyantol lah.
0: Nyantol nggih, biasane keri-keri. Nggih, mangga-mangga.
2: Nggih, mboten diduk ping dalan.
1: Nggih. Monggo Pak Tarno lagunipun milih.
2: ABG Tuan.
1: Oh, ABG Tuan nggih.
2: Eh, salame.
1: Kagem sinten? Kagem para ABG tua.
2: Nggih. Wasian kalau matur nuwun. Nggih. Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Putri Jo, Putri Utami, Putri Gunagung, Yusiro, Putri Muda, Putarmi, Gunani Bajuri, Bu Yayu, Kueni, Putri Priyati, Bu Yudiani, Mama Katika, Eyang Sa, Pak Tipol, Mbak Royo, Pak Giman, Tesbungan, Pak Damasket,
1: Ngeten.
2: Pak Tupak, Pak Tadio, Pak Ngadiono, Pak Sumar, Pak Kasiono, Ki Joko Buduk, Ki Ngwokarno, Pak Sagio, matur nuwun. Mas Yudi Kweni, Mas. Mas Rian, Mas Hari Pontosari, Mas Adik Katen, Pak Mbah Suro, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Jago sekarang, Romo Rama Sinten nggih.
1: Sinten malih nggih.
2: Sampun Mas, sampun.
1: Oh, sampun. Pun budrek. Nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun Bapak Sutarno nggih, matur nuwun.
1: Mangga.
0: Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka.
3: Cilik.
1: Wis lang, sesuk elang. Genti lang.
0: Sesuk iki.
1: Di skip wae, di next next.
3: Janji kuyutku wani ngilang. Oh,
0: titik.
3: Oh,
0: badan. Badan.
3: Tenang anggar
0: biyutku. Kula namung diajak-ajak lho.
3: Janji wani mereka. Oh, titik nang.
0: Badan.
1: Dipengkal.
3: Lah skip.
1: Iya. Nek ora di skip ya di next mawon.
0: Padha.
1: Oh, padha.
3: Wes ora saged guyon. Pokoke ora kawan buyutku karo anakku lanang.
1: Lagunya yang mana,
0: Bu? Mangga, Buyut milih lagunya.
3: Lagunipun ABG tua.
1: Iya, ABG tua. Nek ulem-ulem namung 40 patang lho ya.
3: Anggap wae tua.
1: Iya. Ya.
3: Apa isih kinis-kinis kaya mak lagi anti ya tua.
1: Ya sarujuk kula nggih. Setuju, setuju.
0: Kagem sinten?
3: Ganti matur nuwun kagem Mas Bambang Sutarno, Bu Yayu Kweni, Mami Satika, Pak Dipayimin, Yusiru, Romo Hadi Ngadiono, ugi kagem Kang Jono wonten Jalan Samas no nggih. Nggih kagem Adi Mas Dirso Sumarto, Mbah Giman, Mbah Dio, Ki Rukun Merdek, Mbah Sura wonten Trisik, Romo Sarti, Bopo Sardio, Bapak Sri Katon, Ki R. Joko Bodun, Nak Rian, Romo Heri Sarjono, ugi kagem Bapak Jumangin, Mbah ugi kagem Mbah Mus, Tanjung Pinang, Mas Bambang Sutarno menika wau, Mas Toro wonten ing Manis Renggo, Romo Nato Indro, Pak Pur Kenteng Rejo, Om Kalian Bule Tujo, Dimas Yanto Pat Sedoyo Yanto, Om Sami Galup, Mbak Arin wonten Kalasan, Mbak Yeni wonten Patuk, Bapak Ibu Umi Serandaan, Nak Lagianti wau, Dek Supriyati, Bu Sriwi, Bu Yayu Pate, Romo Nabi Mursari, Bu Widyaningse, Mak Ijen, Bu Tarmi, Mas Adi Pontosari, Bu Kartiti, Bapak Damaskes, Mbah Bejo, wonten jalan, undi di Bantul.
1: Jalan-jalan.
3: Jalan Bantul.
1: Oh, oke.
3: Pak Terangke lho, Wing.
1: Oh, ya.
3: Nampak orang pas.
1: Ya.
3: Bapak Kasiwayan, Bapak Kasiono, Mbak Anggun, dan Romo Yuwono Mato Diadjo, Romo KRT Projati Kusumo Prayoginipun.
1: Nggih.
3: Sedaya Sutresna Budaya wonten ing RRI Prompat acara suka sami suka nak jogan suka buyut bilang suka.
1: Nggih.
3: Sedaya sami suka.
1: Nggih.
3: Sami-sami
1: Bu.
3: Sugeng Santai.
1: Sugeng Dalu.
0: Ya, ya, jan kula. Seneng aneh iki lho. Matur nuwun Bu Tijo. Piye
1: to, Lang? Halo Sugeng Santai. Menika kalih bapak napa ibu nggih?
4: Pak.
1: Halo?
4: Halo.
1: Siapa ini?
4: Mister.
1: Mister, Mister Raim, Bang. Oh, Mister.
0: Mangga.
1: Mister Sarjio to niki.
0: Oh alah nggih nggih mangga mangga Pak Sarjio. Ya
1: tolong dhek omah malah guyu piye.
0: Nggih. Mangga Pak Sarjio, Pak Warto sehat.
4: Alhamdulillah sehat saya kabar.
1: Nggih. Enten keperluan napa nggih Pak Sarjio kok ngebel niki?
4: Nggih. Ade ulung-ulung ya, Mas.
1: Oh, nggih. Milih riyet lagunipun.
0: Lagunya.
4: ABG2.
1: Oh, oh ya,
0: ABG2.
1: Ngarani diri sendiri gitu.
0: Kompak ini.
1: Do ABG2 kan.
0: Kompak milih lagu niki ngono lho maksudnya.
1: Lagu kebanggaan iki.
0: Mangga Mas Sarjio. Heeh.
4: Katemben Bu Tijo nggih.
1: Lerser.
4: Bu Tijo. Mbah Noyo. Mbak Supriyati, Pak Yani Pato. Wonten niko Yaitu Pak Aris Jadis Penny. Wonten Bun Ini kak
1: Cinten
4: Wonten Gusi Bonago Gusi Utami
1: Wonten
4: Pak Nasimu Sari Wonten Joko Budu Mbah Yono Wonten Niko Romo Yono Atau Giarjo Gitu Gitu Gitu Wonten Mbak Yuzi Mbak Yuzi Zub Mas Nipil ya Mas Ipul Muhammad Nusti, Mbak Niputune Aman Temon, Pak Sumidi dan Pak Supar Pak Suma dan Pak Pak Mujiono dan Pak Pantang Sarno
1: dan
4: Pak Monato Indro dan Niko dan Bunan Iba Juri dan Mami Sardika dan Bu Iyu Muda
1: dan
4: Bu Mas Rian Mbak Janto Regan Mas Janto Regan Diabang Pak Kasiono Bulawen Tonton Niko Romo Haji Nyadiono
1: Ngaten
4: Pak Mas Toro Tonton Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Kasiti Mbak Anggun Tonton Niko Pak Supoyo Pak Damaskus Wonten Pak D. Paingun Wonten Pak Sagio
1: Ngeten
4: Dari Mawon ini mas
1: Siap
4: Kagum Mas Jodan
1: Mas
4: Hilang
1: Siap
4: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Matur nuwun Pak Sarjio Lanjut lagi monggo Sugeng Sonten Suka Sami Suka
5: Sugeng sonten suka sami suka
1: Inje monggo
5: Oh panggung suka sedaya sami suka
1: Gigi Monggo bergenggeng
5: Rukun bergema Mariono
0: Anje monggo kirukun Pak Mariono yang kaya ketan sah bergenggeng
1: Lagunya yang mana Pak bergenggeng? Berarti enggak
5: lagu ini pun derek kemawon
1: derek sinten
5: kok gede-gede ini lho
1: hah? Sing gede-gede?
5: Iya
1: ABG toh?
5: ABG
1: oh ABG apa sih gede ini? ABG ini kemawon apa? Oh jek kirukun
5: gede Allah

0: Dagem Mas Kasiono Ibu Rawen, Dagem Dagem Mbak Yayu, Mas Mamat, Mas Ibu.
1: Aduh, teleponnya lang. Mbok kapake lang.
2: Mboten ngono. Mboten kirukun nggih, makke penah bali malih.
1: Kita baca WA dulu kali ya.
2: Ya, sudah 5 tadi di WhatsApp dulu.
1: Ini kayaknya banyak yang voice note, tapi tak baca ini dulu ya. Ada Pak Untung Raharjo ya. Suka sami suka, nderek salam kagem Ibu Dwijo ing Karang Mojo langgeripun nderek. Matur nuwun ingkang sampun cumawis.
2: Nggih.
1: Sugeng sonten suka sami duka ya.
2: Suka mawon mboten sah duka riyen.
1: Nulis duka ini punane bajuri sugeng sonten suka sami suka titip salam kagem Mami Sartika Bu Sripun Agung Bu Anjasmoro Yu Muda Budijo Bu Yayu Setoyayu Eyesas Bu Endar Bu Janingsi Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Ase Bu Kopra Bu Ase Kopra Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Agianti Bu Supriyati Yu Sirup Romo Yuwono Romo Narto Endro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supe Pak Rimbang Ki Rukun Wardoki Kumbakarna Ki Joko Bodo Peyanto Mas Wawan Haka Haka apa? Hello Kitty apa ya? Mas Ipul Mas Yudi Ardi Klaten Mas Oh Mas Yudi Ardi Klaten sama Mas Ardi Poncosari
2: Ya ngerti niku karepe
1: Oh no kalih tuh niki
2: dua
1: Mbah Noyo Mbah Suro Mas Rian Pak Sarjio P. Tirto Mbah Man P. Sumar Sedayu Nuwon tambah Pak Nur Pak Hasan Damaskus
2: oh iya matur nuwun matur nuwun
1: langsung dibalas meneh iki lang mergo aku lek ngomong ngono kuwi apa ya
2: kleru ladalah
1: oh ladalah
2: nggih matur nuwun Cak Lajimur Romo Narto Indra menika Bekasi Jabar atur salam kasugengan Jawa Karahayon nggih kagem Eyang Sasmito Murti Bu Nani Bajuri Gamping Ibu Misrandani Bu Andri Sendowo Ibu Agianti Yu Muda Mbak Kristin Soragenen, Mbak Andin Jalan Veteran. Saat jengi pun Romo Yuwono Marto Diarjo Mbah Jadi Bapak Tupar Kang Gilas Mbah Noyo Pak Rimbang Pak Wening Mas Yudi Kweni Ibu Bedari Umo Ibu Dwijo Yu Sirup Mbak Yeni Patuk Ibu Widianing Sekulon Progo Ibu Bapak Haji Adiono Mbah Yono Bapak Sunardi Mursari Lekwir Jujur Bapak Sarjio Pak Pur Kenteng Rejo Mas Adi Ponco Sari Kijoko Budu So Kagem Sedoyo Kemawon Kagem Mas Gilang So Mas Jordan Sugeng Makarya So Sugeng Sonten Matur Nuwun
1: Matur Sembah Nuwun
2: Setunggal malih wonten Pak Untung di Sami Galuh.
1: Injih.
2: Sugeng sonten suka sami suka kula nderek mawon lagunipun nggih. Kula kinten kagem Mas Jordan Mas Gilang, Yu Muda, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Ibu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana. Pak Rimbang, Pak Damaskus, Pak Yanto, Yu Legi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Rimbang, Pak Bambang, Ki Kumbakarna, Pak Supoyo, Bu Nani. Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Samin, Pak Sugi, Mbak Widayati, Yusiru, Pak Wening, Prayogi, Kagem, Sedoyo, Pendengar Mawon. Matur
1: nuwun. Matur sembah
2: kita ke lagu dulu saja Mas Jo.
1: Siap.
2: Niki, yang menang yang mana ini?
1: Yang menang wis ABG tua tok ya lang
2: ini. Jelas ya nggih. Ijine milih bekas pacar napa cinta harus dijaga ayo.
1: Ya sik endi ya, sik cinta wae pal ya.
2: Heeh, cinta harus dijaga. Nggih to. Pun monggo sutresna budaya ABG tua kalajengaken cinta harus dijaga. Tetep nyawiji wonten ing giaran.
3: Suka sami suka.

0: Kurang apa lagi, Toh? Uang belanjaan per bulan sudah kukasih semua.
1: Masih kurang, Pak. Wah, capek aku ngurusin kebutuhan rumah tangga kita.
0: Semua selalu kurang, kurang, dan kurang.
1: Aku sudah tidak kuat, Pak. Ribut-ribut terus. Bikin tidak tentram keluarga saja, Bapak itu.
0: Itu karena Ibu kurang bersyukur dengan semua ini.
2: Ribut bukan solusi. Ciptakan rasa kasih sayang dalam rumah tangga.

0: Inggih sutresna budaya tasih wonten ing atur giaran suka sami suka sampun katuraken kala wau wonten ABG tua.
1: Nggih.
0: Cinta harus dijaga.
1: Nah, walaupun sejan tua, cintanya harus dijaga ya, Lang.
0: Harus tetap dijaga tentunya, nggih.
1: Nanti dijagain orang lain lho.
0: Ojo, aja oleh.
1: Ojo apa aja oleh?
0: Ojo.
1: Ojo apa oleh iki?
0: Ojo apa oleh mbuh iki. Nggih, mangga sutresna budaya ingkang kala wau dereng saged nyawiji sumangga. Nanti kita ada 3 lagu lagi nggih Mas Jordan.
1: Monggo yang pertama sutresna budaya Dawai Asmara.
0: Ugi wonten 4 mata.
1: Kalih Gerimis Mengundang.
0: Nggih monggo saged pun pilih nggih wonten gangsal sekawan 0333.
1: Nggih, halo sugeng sonten, suka sami suka.
2: Suka sami suka, sugeng sonten.
1: Dier.
2: Er, kok alhamdulillah ceklek bisa
1: bilang,
0: mangkali
1: dulu sak terah iki lang.
2: Sak terah orang genah kabeh.
1: Sak terah lirah. Iki ngakoni apa ya iki?
2: Ayo ngakoni kok.
1: Oh,
2: tunggal sing donah studio.
1: Wah, njok golek kanca iki
0: lho. Heeh, dadi ngajak ngajak.
1: Ngajak ngajak sing ning studio.
2: Oh, kumpulane nang RR iki gayeng kabeh.
1: Ya pokoke RR ini titik ruwet ya. Titik kumpul wong ruwet.
2: Oh iya. Murid yo tuwa kabeh. Ayo to.
0: Kanthi
2: guru karo murid e tuwa murid e iki nek ra sekolahane RR ra yo ora to.
1: Hahaha. Lagunya yang mana kung?
2: Lagunya manut wae aku.
0: Lo manut milih.
1: Kon milih manut ki lho wis jian.
2: Ya wis apa nama siji mau?
1: Dawai Asmara.
2: Ya wis kuwi ra apa-apa. Wong lagune kuwi nek kuwi wis mbiyen kabeh wis rapati lah.
1: Lah iya. Menyesuaikan muridnya to, muridnya murid lawas to. Adik.
2: Pokoke nang omah dhewe iki. Ya wis ra apa-apa kak. Kirim kagum Mbak Yuku Yayu ring baran rong
1: kok
2: Pak Susilo karo kagum sedoyo mawon.
0: Sedoyo mawon lek yanto.
2: Sing ngintuni dereng tak kintuni sedanten.
1: Oh nggih.
2: Pun pamunten wong wis guyon-guyon kok ndak mburine selak notok iki to.
1: Nggih.
2: Nggih, soe matur nuwun sugeng ayek karya ngantos paripurna berdua.
1: Nggih.
2: Kok sing adoh mlebu nek berdua iki soale.
0: Oh ngono ya. Waalaikumsalam. Matur nuwun lek yanto digregol seyegan.
1: Lanjut lang.
0: Monggo sugeng sonten, suka sami suka.
3: Tak grogrok nek Klemedin kaya.
1: Oh.
0: Iki lho sing sok nyogrok-nyogrok iki.
1: Heeh, jan. Pokoke enggak berubah orangnya.
3: Ya mau wis medhet pisan kok pas medhet meneh. Tak grogrok men medhet iki.
1: Oh, iki pakai jaket kulit apa iki?
3: Kopi. Ya?
1: Pakai jaket kulit?
3: Iya.
1: Kulit napa?
3: Kulit buaya.
1: Akhirnya kulit linju. Jaket kulit linju ayo piye ayo. Lah kepiye arep nganggo nek jaket kulit linjo iki.
0: Oh, alah Mbah Noyo, sehat to, Mbah?
3: Alhamdulillah, jurdil sehat to ya.
0: Wah, ah, sehat kabeh.
1: Rodok, rodok.
0: Heeh, rodok matuk.
3: Ya ora teh go ngalor nek
1: rodok. Wah, tambake po. Ora kabeh iki go ngalor ya nek lara iki. Ya kala-kala ya ning omah wae ra apa-apa.
0: Ya.
3: Dipasung.
0: Wah, Mbah Noyo iki lho.
1: Lek ngomong kok ya jujur banget ya iki. Wis tau mau Mbah?
0: Wis.
1: Lagune yang mana wis?
3: Gerimis Mengundang.
0: Ya, Gerimis Mengundang.
1: Lek ngomong R-ne sing cetan lho.
3: R.
1: Gerimis.
3: Sing nek konsisten yo dada aku.
1: Gerimis Mengundang ngono kuwi lho.
3: Gerimis Mengundang.
1: Mbah ngono kuwi lho, kan cetong lek ngomong. Aku mau aku tak pikir apa iki lagune.
3: Wes ndak digawake boto karo si Joko Budu.
0: Oh ya, Mbah apa, Mbah?
3: Kasuk ganane boto ke Joko Budu.
1: Nggih. Gawe boto, Mbah.
3: Eh, salam-salam.
1: Nggih.
3: Sama dengan Dino Romo Tujo Romo Yuwono Marto Diarjo yang barusan ada Le Yanto.
1: Nggih.
3: Karo Pak Yanto Candiabang Yusirup Mbak Ana Bu Yayu empat-empatnya. Bu Sagine, Bu Supriyati, Bu Sri Supatni, Bu Yanwaseh, Bu Wagianti, Bu Bijoy, Yang Parno, Pak Wening, Karo Ki Wiro Gendeng, wonten Pak Naryo, Purbosari, Nadeng, wonten Pak Toro, Pak Kasiono Bolawen, wonten Bu Sriwi, Bu Wigati, wonten Pak Sunardi Mursari, Karo Ki Bandung Bondowoso, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Mbah Suro, Joko Budo,
1: yeah.
3: Mbah Yono karo Mbah Kumbokarno sinten maling?
0: Sinten maling? Wonten.
3: Nggih. Di Rukun Persedia kali. Iya. Pak Puji Grahito, Pak Rimbang, Mas Yudi, Mbah Dungu Gentong, Mbah Ijem, Pak Supoyo, Mas Ardi, Poncosari karo Klaten, Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ya, Mbah.
3: Om Jor karo Mas Gil.
0: Nggih.
3: Dinaya tugas, salam sehat bersama Perompat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun, Mbah Noya niki wonje. Lanjut lagi monggo monggo Sutresna Budaya. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Halo.
4: Halo.
0: Mangga. Ah niki pun mlebet. Halo.
4: Pun mlebu niki.
1: Ada. Udah kerasa belum?
0: Pun ta? Gak mah kemujeng lho.
4: Sugeng siang, suka sami suka.
0: Sugeng santen, suka sami suka.
4: Santen apa siang?
0: Nah, ini pun santen kita ini.
4: Nggih, pun santen, tesek panas ya, magilan.
0: Nggih, tesek panas niki, tesek cemlarat niki jan srengeng ini.
4: Apa sae nggih berdua?
0: Pangestunipun sehat-sehat semuanya ini.
4: Lagune napa niki tesek?
0: Lagunya Dawe Asmara Empat Mata sama
1: Gerimis Mengundang.
0: Oh, iya. Gerimis Mengundang.
4: Empat mata mawon.
1: Kalih sinten?
4: Yo kalih jenengan ke kalih kan empat.
1: Oh, ini enam mata.
0: Enam nek wong telu. Nggih ta.
4: Nggih ta atur salam nggih.
0: Mangga.
4: Kadomo tujuh kalian ibu, katemben Mbah Noyo.
0: Nggih.
4: Bunda Dwijo Bualganti. Ki Kumbokarno, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo. Lajeng sinten malih nggih.
0: Sinten malih.
4: Mami Sartika, Mami Anjasmara, Mbak Imudo, Bu Carmi, Mbak Pipit, Lek Gono, Lek Glendi, Pak Nadi Mursari. Lajeng sinten malih nggih.
0: Sinten malih.
4: Sapa meneh ya? Anu.
0: Anu.
1: Sinten?
4: Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami, Eyang Sas, lajeng Mbak Yusirup, Pak Sardio, Pak Sardio. Oh iya, Lek Yanto. Lek Yanto, Mbak Yulegi. Lajeng Lek Yanto, Adi Anindya, Pak Porteneng Rejo, Mbak Suro, Pak Sumat, Pak Mujiono.
0: Cinta.
4: Aku
0: sedaya kemawon.
1: Saya niku dereng dugi.
4: Niku Mas Dergil.
0: Ya.
4: Kengaya karya ngantas tuntas mangke.
1: Kalau sing dereng dugi, gih, boten.
4: Boten wong rasiaran toh.
1: Oh, padak kan.
0: Lapal po.
1: Oh iya.
4: Ngaten mawon.
1: Ya.
4: Jogeng
1: santen.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Oh,
1: jing kok apal ya?
0: Oh, iya kok ya. Diapal iki ya.
1: Halo.
5: Ula.
1: Halo Bandung.
5: Ula.
1: Hop hop hop hop.
5: Selamat sore.
1: Sore dengan Bapak Esinten.
5: Wes, anu master.
1: Lah, kok master malah niki pripun?
0: Niki jalan sama Mas Po.
5: Tul.
0: Betul. Pak Sagia.
5: Leres.
1: Nah, iki wakile master nek.
0: Oh, wakile.
5: Mas, di anu kerjane anu manggil kula master kok master Jepang lho wonge cendhi ndak se putih.
0: Wonge cendhi ndak se putih.
1: Sik ndase napa rambuté? Sik putih niku napane?
5: Lange
1: das
5: sirah
1: telu. Oh, sirah ngeten. Jarene ndas.
5: Maju pirsa-pirsane njuru meter malah radio berarti Jepang ndas putih.
0: Oh, lah ngeten. Mangga, Pak Sagia niki lagune kang pundi?
5: Nggih, lagu sing niku wau mesunggal.
0: Dawai Asmara nggih.
5: Nggih, Dawai Asmara.
0: Oh, nggih. Kintenipun kagem sinten?
5: Nggih, kintenipun Sindah Mas Yurjan
0: ngaliyan. Siap.
5: Bilang, saya sehat.
0: Nggih, amin, matur nuwun.
5: Bu Sri Cuti, Ibu Sri Utami ya niku.
0: Nggih.
5: Sugeng sonten Bu Sri Utami, kali Bu Wakianti, Mas Rumah Mamat, Ibu Yanwati, Ki Rukorjo, Bapak Sarjo, Ibu Tarmi Jepangan, kali Bapak Sarjo, Mbah Noyo, Matur nuwun Mbah Noyo,
0: Ketono.
5: kali Pak Sumar Sedayu, Bapak Nadiono, Ibu Dwijo, Yusri Bon Agung Lumudo, dan Yusri Utami Wau, Pak Yanto, Pak Jono Grogol, Pak Suro Trisek, Ibu Yayu Barang Trisek, Ale Pak Wadi, Pak Gono, Bapak Bambang Tisarno, Ki Kumbokarno, Pak Di Paimen, Pak Di Sukati in Jalan Sama Kedi Senggal, Ibu Bibit, Ibu Tito, Bapak Nardi Mursari, Limbah Lendi, Mas Adi Ponca, Boyo Kadilayar, Ibu Sri Monjali, Alih Bapak Tupar, dan Mas Rian Ahae, Alih Pak Untung Samiga, loh.
1: Lagu ini pun siapa di Pak?
5: Nomor tuh.
0: Jawai Asmara.
1: Jawai Asmara.
5: Kalau pun di, anu lo boh. Ditambuhin Mas Dilang mau
0: Mas Dilang di sini nomor Pak Sagio siap
1: Nuan Pak Iji Sami-sami
0: Amin Sugeng Santen Matur nuwun Pak Sagio.
1: Lanjut lagi monggo Sugeng Santen Suka Sami Suka
5: Sugeng Santen Mas Jurgil.
1: Wah wis rombongan nih ilang.
0: Rombongan pundi?
1: Rombongan ilang.
5: Iki rombongan tiang sae.
1: Wow.
5: Orang ini kulo bereng nate ngawoni tiang.
0: Ngaten. Ampun, ampun ngantos ngaten iku.
5: Langge. Kami do sehat sekalian.
0: Angis tuni pun. Adi ugi sehat jaya keluarga.
5: Alhamdulillah.
1: Ya. Tasih metik toh mbah?
5: Oh tasih. Jereng saged tumbas sik manual.
1: Ngetrane metik ya saiki iki. Metik
5: niku wis mah lancar terkendali lho.
0: Ngamilan niku to.
1: Ora rasa nganggo dicokot. Langsung ditelan. Kaya ulo.
5: Seru ndakne do isin.
1: Lagunya yang mana, Mbah?
5: Wis pundi?
1: Lagunya yang mana?
5: Katemben Pak Sagio nyuwun sing nopo?
1: Nomor setunggal.
0: Nggih, Dawe Asmara.
5: Kula ya nomor setunggal ndak beda-beda.
0: Nggih.
5: Salam.
0: Kagem sinten?
5: Kagem katemben Pak Sagio.
0: Nggih, Pak Sagio.
5: Nggih, wonten Pak Pipit, Bu Armi, Bu Sri Utami, wonten Bu Sri Bonagung, Eyang Duwijo.
0: Nggih.
5: Wonten Mbah Noyo, Pak Yono Teng Pedes, Pak Sakirman, Pak Kalio, Pak Sarjio, Pak Yanto, wonten Mbak Siti sing bakul soto napa-napa nika. Kancane Mbah Noyo nika. Wonten Kang Gilas, wonten Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Mas Ipul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Mbah Suro, Mbah Gono, Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Menki, Joko Budu, Pak Perto, wonten Pak Bambang Sutarno.
0: Nggih,
5: prayogine kagem sedaya kemawon
0: iki wonten. Sedaya mawon. Oh, nggih. Kring ngeten.
1: Sami-sami.
0: Matur nuwun. Ya, lanjut lagi nanti yang ada di telepon ya kita buka di WhatsApp terlebih WhatsApp dahulu.
1: Ini banyak yang voice note iki lang.
0: Nggih niki. Wis
1: kita dahulin voice note sih ya.
0: Bu Supriyati monggo.
1: 125cc.
0: Monggo. Halo.
6: Sugeng santen suka sami suka panjenengan suka kula njenengan suka mayur dan suka Mas Gilang Sutawiyoso suka sedaya
0: sami, sami suka injih
6: selalu
0: amin lan
6: nembe ceklik Mas
0: nggih
6: Supriyati monggo njenengan Mbah Noyo Pak Wening Pak Rimbang Pak Yanto sedayanipun Pak Yanto Mami Sartika Bu Arini Desri Supatmi Bu Agianti kalian setiap dinten mirengaken kalian perempat RRI setiap dinten Mas.
0: Nggih.
6: Bu Sulastri, Bu Sunardi Semanu Tengah, kalian Mbak Sarinem bakul tahu kalian Mbak Mugiem sembako kalian Bu Sarpi nika temen kula Mas sing wonten peken.
0: Oh nggih. Kalian
6: sedaya kemawon
0: ingkang sedaya kemawon.
6: Supaya sami-supaya santen nika matur mbah nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Ibu Supriyati. Salajengipun wonten Pak Kasiono menika monggo.
7: Suka sami-suka sugeng sonten Mas Jorgil kula Pak Kasiono Bolawen Telogadi kinuwun salam. Katur Ki Rukun Werto Bayono Mariono wonten ing Mejing Wetan Ki Cipto Jalan Timoho Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul Pak Tupar wonten Senden Kulon Progo Ibu Mami Sartika minggir Ibu Andasmoro minggir Ibu Dujo Karangmojo Ibu Wagianti Waring Gunung Kidul Ibu Dini Nitiprayan Ibu Tutin Jogayudan Ibu Sri Utami wonten ing Sewon sak wetan kampus isi so katur sedaya para sutrisna budaya suka sami suka wonten ing RRI Perumpat Ngayogyakarta sugeng mejangetaken lagunipun derek Mas Jordan so Mas Gilang Sutawiyoso matur nuwun
0: sami-sami matur nuwun Pak Kasiono wonten ugi menika Pak Tupar
8: Pak Tupar
0: monggo
9: suko sami suko kula supa panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mas Kijo niki ngatur salam
0: nggih monggo monggo
9: Kijo bagian Tio Surupi Mudo Bu Supriyati Putarami Budani Bajuri Bu Mami Sartika Mungah Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Suro Trisik Mbah Mustanjung Benang Pak Bambang Sutarno Purworejo
0: nggih
9: Bopo Kasiono Bulawen lajeng Ki Kumbo Karno Kresis Seto Romo Tujo Romo Haji Ngationo Mas Adit Poncosari saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Kijo sugeng tugas ngantos paring purna samangkelan wek pilih kundur ngatos-atos. Kula sekarang derek mawon nggih Mas Kijo matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Tupar. Salajengipun menika ugi wonten Mbah Ijem sumangga.
10: Halo.
0: Halo Mbah Ijem.
10: Suka sami suka.
0: Sugeng sonten
10: Mas Gilang Mas Jordan. Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Monggo monggo.
10: Kula lagune nderek ingkang sampun cuma wis mawon.
0: Siap.
10: Badhe kentun-kentun nggih.
0: Kagem
10: Bunda Twijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik. Bu Sri Utami, Bu Yayu, Yumudo, Mami Sartika, Mbah Lekyanto Candiabang, Lekyanto Grogol, Mbak Yani Pendem, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Sugeng sonten, sugeng tugas, matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
10: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem.
8: Matur sembah nuwun nggih, Mbah.
0: Nggih, setunggal maneh menika wonten Pak Sudarmono Efek.
8: Oke. Nah,
0: sugeng sonten suka sami suka. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panemban badhe nderek kirim dumateng ingkang sami mirengaken suka sami suka lagunipun nderek ingkang sampun cemawis nggih. Matur nuwun Mas Jordan Talaksono lho lan ugi Mas Gilang Sutawiyoso.
8: Nggih sami-sami.
0: Matur nuwun Pak Darmono. Kita ke lagu terlebih dahulu.
8: Lagunya Dawe Asmara sama milih meneh iki Lang, Empat Mata apa Gerimis Mengundang nggih?
0: Gerimis aja yuk.
8: Nah,
0: Dawe Asmara. Heeh, senajan panas Gerimis Mengundang nggih.
8: Oke.
0: Tetep nyawiji. Wonten ing giaran suka sami suka.

0: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mencatat lonjakan penumpang kereta api jarak jauh hingga 40% menjelang akhir pekan pertama Juli 2026 hingga bertepatan dengan libur sekolah. Total penumpang yang naik dan turun pada Jumat 3 Juli lalu menembus angka 63.249 orang, dengan stasiun Yogyakarta menjadi pusat mobilitas tersibuk. Guna mengantisipasi kepadatan tersebut, KAI Daop 6 meningkatkan perawatan sarana-prasarana, menyediakan area bermain anak gratis, serta menghadirkan diskon tarif hingga 30% untuk kereta api ekonomi komersial. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Yogyakarta terus mengebut proyek normalisasi dan pengerukan sedimen di tiga sungai utama, yakni Winongo, Code, dan Gajah Wong. Wali kota Jogja Hasso Wardoyo mengonfirmasi bahwa meski progres keseluruhan baru menyentuh angka 30%, namun penataan di titik krusial wilayah terban saat ini sudah mencapai 80%. Pemkot Jogja juga optimis dengan konsistensi anggaran dan ritme kerja yang ada, persoalan sedimentasi dan kebersihan ketiga sungai tersebut dapat rampung total dalam waktu 2 tahun ke depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya

0: Ije Sutresno Budaya tasih wonten ing atur giaran Suko Sami Suko.
1: Nggih, masih bersama dengan Jordan dan juga Gilang atau Jorgil.
0: Jorgil, betul sekali. Sampai nanti jam 5 tentunya Ije Sutresno Budaya.
1: Yo, langsung lagi kita keluarkan 3 lagu pilihan. Yang pertama Hidup Terkenang.
0: Ugi wonten Istana Bintang.
1: Atau Jangan Salah Menilai Saya.
0: Nah, monggo atau Jangan Salah Menilai. Langsung saja saged pun pilih monggo wonten ing telepon gangsal sekawan 0333 pun bika Jim Mas Jordan.
1: Nggih, monggo. Kita angkat dulu ya. Halo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
2: Sugeng Sonten. Suko Sami Suko.
1: Dari suaranya.
2: Suko Mas Jordan, Suko Mas Gil-Gil Suko.
1: Gil-Gil.
2: Suko.
1: Kok ono penyiarannya apa Gil-Gil iki?
2: Siapa?
1: Hah?
2: Lah, kok
1: oleh
2: Mas Gil-Gil kok.
1: Oh, panggilan sayang to, Lang. Oh, ngono ya saiki.
0: Oh, ngono ta. Ada.
1: Mbak Yeni ampun ngaten niku enten sing mirengke lho niki. Pripun? Mangke dadi huru ara iki.
0: Ora mirang-mirangke lho kowe.
1: Dadi huru ara ora melu-melu lho aku.
0: Mangga Mbak Yeni.
1: Aku mengelekke lho, Lang.
2: Jangan kok nggih, Mas.
0: Oh, anjir.
2: Buatan
0: tenanan.
1: Apa iya?
2: Iya lah.
0: Monggo, yang dipilih lagune mawon. Hidup Terkenang,
1: Istana Bintang,
0: Jangan Salah Menilai.
1: Nek em ra ono, Mbak.
2: Menilai.
0: Oh, Jangan Salah Menilai.
1: Ah, nek kuwi bener nek em ra ono ya.
2: Dari Enten Mas Gil,
0: Mas Jor,
2: Kagem Romo Narto Endro, Kagem Mbah Suro, Kagem Pak Bambang Sutarno, Mami Sartika Kagem Mas Rian Ahoy, Kagem Mbah Noyo, Kagem Bu Mega, Bu Agianti, Kagem Sapa Malik?
0: Sinten Malik?
2: Pak Dasmaskes, Kakem Pak Asiono, salam pitepangan Pak Asiono. Pitalipmi kalau dereng apal dados nyebat asmanipun mawon.
0: Oh nggih.
2: Kakem Pak Toro wonten ing Malis Renggo. Kakem Mbak Pipit. Saini pun kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
2: Kagem Gil-Gil kalian Mas Serjor.
0: Ya.
2: Sing tugas ngantos purna ing sak mangke matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yeni Patuk.
1: Ya.
0: Wis ora ning Patuk ta iki pindah meneh.
1: Kalau-kalau Sleman yo Bantul yo.
0: Oh ya. Heeh, monggo salajengipun sugeng santen suka sami suka.
3: Santan
1: an jodil. Jodil. Nek jodil beda meneh iki artine jodil.
0: Kan jodil jodil.
1: Jalan jodil sing tak lewati.
0: Wah, wow, ana lagune kuwi. Rama,
1: ana Malik.
0: Rama Ngadiana sehat ta?
3: Alhamdulillah.
0: Kalian
3: ketoke sehat.
1: Wah, ketoke yo sehat banget iki, Mo.
0: Semangat.
3: Jating cengkling.
1: Milih sik pundi mau lagu iki?
0: Mangga Rama.
3: Nomor tunggal mawon.
1: Oke.
0: Hidup Terkenang.
1: Hidup Terkenang. Atur salam.
3: Kagem mencoba kan nembe mangga sinten nggih?
1: Mbak Yeni Inka.
3: Oke, Mbak Yeni. Tepang malih riyen sampun mati.
1: Yo apa to iki?
3: Kagem Budiwijo, Mbak Noyo, Pak Mening.
1: Heeh.
3: Hari ini Yono Ace, Wagiansi, Wagi Ugi Berubini, Yayu, Mbak Ana, Mbak Andi, terus Bu Andri, Bu Siutami, Bu Nugroho, Siti Donagung, Yumujo, Bu Salamu, Bu Talima, Mbak Tau Taranto, Pak Tujo sekalian, Pak Sukap, Kakang ini ki kulon anu nyuwun tepang lek iki dek klendi ye
1: lek klendi
3: lek wer lajeng si Basu Gondroso Mbah Man Mbah Min
0: ngeten
3: Mas Tak Tumiti
0: nggih
3: Mas Ipul Mas Yudi Ki Kumbokarno Pak Sawiyo, Pak Sarjiyo, Joko Budu, Lajeng Pujiga Ito, Sukunurjo, Pak Sudandasilan, Pak Sunadi Musari, Lajeng Ibu Bibi, Pak Suhari, Bu Sriwi, Lajeng Ibu Mas Yanto, Mas Yanto, Lajeng Bambang Sutarno, Lajeng Pak Sunurjo, Lajeng Pak Skandar Piyo, Pak Narto Isro, Kang Giono, Ibu Brawati, Ibu Barini, Pak Juwono Marto Diarjo, Iyang Sas, Lajeng Iyang Murti, Pak Dipoyo, Lajeng Ki, Mas Adi Klaten, Mas Adi Pontosari, Pak Asari, Mbah Nawi, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Pak Jamadget, Krisi Sito, Kang Rungkut, Pak Giman, Lening Tibongan, Mbak Jati, Pak Kipaimin, Bukasifi, Pak Sumar, Susukap, Pak Sadio, Mbak Suro, Pak Sri Katon, Mas Toro, Mas Alan Jaka, Lajeng Pak Suwardi, Pak Muladi, Pak Mujono lan sedaya ingkang nyawiji perempuan.
0: Ngeten Rama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut lagi monggo sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka kula suka Gus Dur dan suka Mas Gilang Suyoso ing dulur suka.
0: Suka suka.
1: Menika kalih sinten
3: nggih? Sami suka suka.
0: Sedaya sami suka. Monggo.
1: Monggo. Lagunya yang mana, Ki?
3: Ngopo?
1: Hah?
0: Aku ngopo?
3: Ya, aku ceklek ra ngerti kok ngerti
0: mau
3: ngapiono kok ya.
1: Ya wis esuk meleh, Ki.
3: Wah. Lek mlebu angel.
1: Lek mlebu angel kon mlebu esuk meneh. Nggih.
0: Okay. Monggo lagune Hidup Terkenang.
1: Nah, atau yang berikutnya Istana Bintang.
0: Ugi wonten Jangan Salah Menilai. Nah.
1: Mesti jangan salah menilai.
3: Kebalak.
0: Kebalak jare. Sing apik napa? Sik
1: sik tak. Emang wis tau ngrungokke?
3: Nek sing apik ya sayangku.
1: Ah. Nek iki senengane meng sayang lang.
3: Ya pancen jurusane ngono kok.
1: Angel tuturane.
0: Ya enggak lek dipilih niki mboten meng sayangku terus.
3: Iya, napa kok iki?
1: Nun.
3: Napa-napa?
1: Lho. Apa-apa kabeh-kabeh disayang nek iki.
0: Hidup Terkenang Istana Bintang napa Jangan Salah Menilai.
3: Ah, kaya Gus Dur dan kuwi Jangan Salah Menilai. Nek nilai aku salah kok.
1: Wis dibedhek. Nggih, kurang delok wis kleru.
3: Mungkin tuh nih bodoh nih gue bau ngomong aja nongon komplit pritikal pindo kali naik kalau kirim ke Gus bodoh nih dan nono kalau nih tengah ngomong aja nono bau
1: siap
3: kemputo deh kopi ngomong aja nono mau gin tapi yang spesial sayangku
1: sing
3: kopi wonten mundilan karo Ibu Sinden kita
1: kok sih kuyo ya.
3: Sing pitu rasa gedek. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun Ki Joko Budu.
1: Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka.
0: Aduh aduh aduh.
1: La la la la la. Dok dok dok dok dok.
0: Monggo nggih ta, monggo. Diulangi lagi di 540333.
1: Halo sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka mahir dan berdua
0: cicak cicak di dinding diam diam merayap
4: datang seorang mahir dan hilang.
1: Monggo Pak Sawiya. Pak Sawiya.
4: Kenten sekano mawon.
1: Anak lagu ditawon belum masuk
4: jenengan.
0: Milih napa milih sing pundi?
4: Pun manut jenengan.
1: Nggih.
4: Piye to? Mbak Suro, Mbak Pujiono, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Sagenem, Bu Marta Sarana, Bu Sumi, Bu Sirup. ajang buru swijo.
1: Loh, bur

0: Sedaya
1: Sedaya
0: Ya
1: deh
0: Salipun
1: Nuhun nuhun Pak Sawiyo
2: Yalah Sugeng sonten suka sami suka
3: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Nah
3: ini Pak Jai kok rodo gumyak meriah.
2: Ini Pak Sudar kaya, yang hilang.
3: Ya, kaya prek, kaya payek direnem tremek.
1: Kemripi.
2: Sehat
1: jenengan?
3: Mas Jurgan sehat?
2: Sehat, waras Pak kula.
3: Alhamdulillah. Sedaya keluarga sehat. Tak keloron ingkang nyaran wonten ing perempat sehat sedaya.
1: Amin amin.
3: Kula nderek lagune ning nomor setunggal nggih.
2: Setunggal.
3: Nggih, kagem Bapak Yanto lan Ibu Regi. Bapak Sukabjo wonten Mojowuro. Pak Tumiti wonten Galur, Pak Panut Sutrisno wonten Jonggrangan, Bu Yan Masih, Bu Wagianti, Bu Saginem wonten Wonosari, Pak Wening, Pak Rimbang, Pak Bu Sartika, ugi Putri, niku wonten ing Jalan Paris niku.
2: Putri,
1: Busri,
2: Busri Utami.
1: Oh, Busri Utami.
2: Dereng ganti, Pak.
3: Nggih. Lajeng wonten ing Bu Tarmi wonten Demangan. Mbah Ijem wonten ing Babatan Piyungan. Lajeng
2: Ketoprak lunga njok.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Ke WA dulu kali ya, Lang.
1: Monggo, monggo yang ada di WA.
2: Ada Pak Yuwono ya, salamnya buat Ki Joko Bodo, Ki Rukun Wardo, Bu Dwi Jo, Bu Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega.
1: Nggih.
2: Bu Dwi Jo, Bu Sri Utami, Bu Nane Bajuri.
1: Ngeten.
2: Bu Anu Asep, Bu Noyo, Ki Rosi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbokarno, Eng Sasmito, Mas Rian Pek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagia, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarna, Pak Supoyo Kadilan, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Suma.
1: Yeay.
2: Lanjut Bu Sri, kok Bu Sri, Ibu Sugiyarti.
1: Monggo monggo.
2: Sugeng sonten dari atur salam kagem Bu Dejo, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Ki Rukun Wardo, Mbak Man Pengasih, Pak Sagio Legono, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbak Pai Mensanipun kagem Sedo Kemawon lagunipun dereng.
1: Matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Pak Supoyo menika, monggo Pak Supoyo.
4: Suka sami suka. Kula suka. Mas Jurjan suka nggih. Niki kula gues wonten ing daerah Jambon Trucuk nika lan.
2: Wes terus ini.
4: Derek salam-salam kagem Pak Nardi Mulsari.
1: Nyaten.
4: Pak Koro, Pak Untung, Pak Rimbang, Ki Rukun Wardo, Ki Kumbokarno, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Yang Buas, Romo Yu, Ki Tupar, Ki Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Mbah Suro, Pak Wening, Pak Widodo, Pak Toro, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati,
1: Sinten Male,
4: Bu Yayu,
1: Bu
4: Anjanarsih, Mas Kiarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon.
1: Sedaya mawon nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Salajengipun wonten Ibu Tarmi, menika monggo Bu Tarmi.
5: Suka Mas Jodan kalian Mas Gilang suka sedaya sami suka niku Bu Tarmi nderek kinten-kinten lagu.
1: Monggo monggo.
5: Lagune mawon manut mawon.
2: Oh, nomor manut ya.
5: Bu Agianti, Bu Andri Sendowo, Mami Sartika, Pak Rimbang, Ki Resi Seto, Pak Sapino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Mendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Pak Sipi, Bu Muda, Bapak Sudarnasilan, Pak Busa Ginem, Mbah Suro, Pak Paimin, Lek Werjujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Wagio, kalian buar sini, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Santen, Sugeng Makar, ya Mas Jordan, wow.
1: Matur Suwun, Bu Tarmi, kalau wanji. Lelah kerumin, Mas Jordan.
2: Siap.
1: Tapi, kang pun pilih.
2: Lagu ini pun, hidup terkenang dan jangan salah menilai.
1: Semoga sutresna budaya tetap punya wajib dan kiaran. Suko, sami, suko.

0: Injih sutres no Buddha sampun katuraken kalau wau jangan salah menilai lan ugi hidup terkekang ngaten niki wau
1: njih. Aja nganti kleru biji.
0: Lah pri piye pri,
1: jangan salah menilai.
0: Oh, ya. Wah, sabar. Yo,
1: alah ya. Sabar pokoknya ning ngadepi ngene iki ya.
0: Nggih, mangga sutres no Buddha mangga saged pun pilih malih nggih.
1: Alumni wong lor ini.
0: Wong lor. Alumni kono.
1: Rombongannya Mas Giman.
0: Ya pokoknya sak rombongan iki ala.
1: Padha-padha Sleman.
0: Heeh, tegese Sleman lor kono.
1: Pokoke kabeh iki dulur. Sak trah.
0: Padha.
1: Sak trah ning Sleman.
0: Nah, milan niku ta njih. Mangga sutra nabuta saged pun pilih male wonten kegagalan cinta.
1: Luka lama.
0: Ugi wonten memori berkasih.
1: Alias kelingan sing biyen-biyen.
0: Sing biyen-biyen sing ora-ora.
1: Kita angkut teleponnya. Sugeng sonten suko sami suko.
2: Sugeng sonten suko sami suko.
1: Injih, menika kalih
2: sinten? Mas Gilan suko, Mas Gilan suko, sedaya sami suko. Saking
1: nengan. Oh, Pak Suwardi.
0: Pak Suwardi menika.
2: Nggih.
0: Ah, monggo monggo Pak Suwardi sehat to niki.
2: Alhamdulillah sehat keluarga
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Sehat Pak.
0: Astunipun Pak Suwardi nggih.
1: Monggo lagunipun.
2: Lagunya nomor 1 nggih.
1: Nomor 1 gel ya.
2: Kula kinten kidun.
0: Kagem sinten.
2: Yo kada wau Mbak Yeni. Pak Sawiyo, Pak Budu, Pak Bokarno, Pak Yanto, Pak Yanto, Bu Yayu, Pak Sudi, Pak Primbang, Pak Uno, Pak Lendi, Yujiru, Sunugroho, Pak Suroyo, Lajeng Babang, Kedon Bogor Jauh Niku Pak Amin bisa lihat Bu Ibu Dibijo
0: Nyata
2: Ibu Sukiyati terus si Lajeng Mbah Rian Peye Mbah Bulati Pak Ipul Pak Mamat Lajeng si Sedoyo kemawon.
0: Ngaten.
2: Nggih.
0: Unjing.
2: Kula kumpulaken Mas Jajan dan Mas Gilan.
0: Ngaten Mas Suwardi. Sami-sami matur nuwun Pak Suwardi wonten ing nengahan. Lanjut lagi monggo sugeng sonten suka, sami suka.
3: Sugeng suka sami suka. Mas Gilang kalian Mas Jurda. Mas Jurdan suko, Mbak Mu suko, Mas Gilang suko, sedaya sami suko.
0: Sedaya sami suko Mbak Mu.
1: Daya teko, gelar no koso.
3: Aduh sih, dinyanyi ini.
1: Tepih ini, daya ini.
0: Tahu tepih ini. Bangga Mbak Mus.
3: Salam-salam sekedek mawon Mas Gilang.
1: Lagunya dulu dong.
3: Kangge wau wonten Bu Sarmi nggih.
1: Lagunya dulu dong.
3: Lagunya milih yang nomor 1 aja.
1: Oh, nggih. Mbak itu radionya dimatiin dulu.
3: Oh, krungu ya.
0: Wah, cetai.
1: Ini krungu banget ini.
3: Iya. Tapi anu apa delay ya. Kangge Mbak Pak Muladi, Pak Ipul, Pak Mudiraito, wonten Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Mbak Yani, wonten Ponggo, Kang Gilas, Bu Ijo, wonten Bu Siti, wonten yang bangun tapan, Mbak Ana, Pak Sunar Timur Sari, Pak Subur Ginem,
1: Pak Subur.
3: Ki Joko Budo, Ki Bumbarno, Mbah Glendi, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Yanto sedoyo, Pak Yanto, Pak Yono sedoyo, Pak Yono, Yumudo, Ki Rukun Werdo, Pak Bambang Eko. Langkung saya kangge sedoyo mawon Mas Gilang.
0: Sedoyo mawon jeng Mbah Mus.
1: Oke.
3: Mas Jurdan, Mas Gilang sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbah Mus.
1: Kita gas lagi sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Aduh, nyicil ayam.
3: Suka Mas Dirgan, suka Mas Bilang, suka Sidoyo sami suka.
0: Inji.
3: Lagi so ketruk-ketruk. Pirang-pirang kemis tidak bisa
0: masuk
3: ke rumah Yurjan.
1: Makanya saya bersyukur nek enggak mengkono informasi wong ilang.
0: Kok informasi wong ilang?
1: Aja tinggal lupa. Gedrok. Biasanya ngono kuwi kok ya.
3: Sekalipun.
1: Doanya Pak. Matur nuwun. Lagunya yang mana Pak?
3: Nomor setunggal mawon.
0: Nggih.
3: Sinten-sinten.
0: Kagem sinten monggo.
3: Joko Budho. Sumbakarna.
0: Nggih.
3: Eyang Kasmito Murti. Putri Dona Agung, Putri Sami. Mas Mamat, Mas Idul, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih.
0: Nggih.
3: Pak Tumidi, Pak Erdisit, Romo Mujono Brosot, Pak Supar, Bajeng Pak Sagio, Mbah Lendi, Lek Gono, Pak Bambang Sutarno, Pak J. Paimin, Pak Yeni, Mbak Pipit, Mbak Andin, Mbak Titut, Unani Bajuri, Gamping Tengah, Bunda Dwijo, Romo Ngadiono, Bapak Tujuh Subagio sekalian Ibu, Pak Yanto Ndrogol, Pak Yanto kalian Yulegi sana sipun Bejang Male Mas.
0: Bejang Male
1: siap.
3: Matur nuwun sangat iki aku cuma mlebu Mas.
0: Matur nuwun pun lajengaken malih monggo sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka, Mas Gilang, suka wiyasa, kalian Nagus dan Balasaru.
0: Inji, monggo,
1: Bu Sri Utami.
4: Inji, natur nuwun, caket lebet, sakitan mau buncengit nomor siji lho, mau Mas Lekum buncengit.
0: Buatan apa Bu Sri Utami, sampun caket lebet, sami sehat Bu Sri Utami.
4: Kawan-kawan kula tansah sehat, mugi-mugi penjenengan sekalian mugi tansah sehat nggih Mas Gilang.
0: Amin.
1: Lakune mana Bu?
4: Pun derek ki mawon.
1: Derek sinten?
4: Derek nomor tunggal nggih kene.
0: Oh, nggih.
1: Siap.
4: Nggih, derek kintun.
0: Kagem sinten.
4: Kina sampun sonten ning badhe kintun-kintun
0: kula. Oh, nggih.
4: Nggih, kagem Romo, Cina Tiono sekalian, Bapak Priyajito, Pak Azharji, Pak Azhari, Bapak Gading, Romo Yu, nah sehingga ke Romo Heri Sardono, Kirukun Merdo, Pak Puji Geraito, nah sehingga ke Bapak Kasiono, yang Bilawen, ya ke Romo Yu, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, lajeng Mbah Mus, lajeng Mbah Man kalih-kalihipun Mbah Min, lajeng ngaten Bapak Tumiti, Bapak RVG, Bapak Pak Depaimen kalian Dek Momo, Ki Joko Budo, lajeng ngaten Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mujiono, lajeng Mbah Kakem Mbah Kendi, kalian Lek Gono, Nyajeng Kakem Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibur, Mas Yudi, Nyajeng Kakem Ibu Salama, Yurati, Yumudo, Ibu Mami Sartika, Nyajeng Kakem Eyang Sas, Mbak Andin, kok bangun deh Mbak Andin, Nyajeng Lajeng Ibu Pipit, Bu Sukap, Wiga Martani, Bu Anjas Moro. Lajeng kagem Mas Ardi kalih-kalihipun, Bapak Supoyo. Lajeng kagem Pak Sunar Timur Sari, Jawa kagem Bapak Sukap Joy, nangan-nangan Imogiri. Lajeng kagem Mbak Asih Gupra. Jawa kagem Bunda Dijo, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Adianti, Bu Mega, Bu Januarse, Mbah Noyo, Pak Wening, Soho, Mboten Kesupen, Kakem, Mbah Ijem, Engkeng Wonten, Mbah Kundik, Piyungan. Mbah Batan, Piyungan. Sainipun, Kakem, Sedaya Kemawon.
0: Sedaya Kemawon.
4: Kakem, Mas Gilang Sutawiyoso kalian Mas Yordan Palasoro sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke mugi tansah pinaringan ayom ayem tentrem rejeki ingkang tansah banyumili.
0: Amin matur nuwun Bu Sri Utami.
4: Nggih. Wekdal kula kondhraken matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami. Setunggal malih monggo. Sugeng jonten. Suka sami suka.
5: Sugeng santen, suko sami suko.
1: Inje, monggo Mbah Bu saking jeron gentong.
5: Dan nyantang kayak tenan do Mas Bur dan.
1: Nyamleng ya. Nyamleng ya Mbah Bu. Kok mau iki piye iki?
0: Ora. Wah, kok muteng Mbah Bu yut niki.
1: Piye iki lang?
0: Aku tanggung jawab ayo Mas Jordan.
1: Aku ora ngerti opo-opo lho iki.
0: Wanggam.
1: Mbah Buyut.
5: Nggak. Suka sami suka.
1: Nggih jenengan ajeng gumujung riyen opo? Milih lagu.
5: Suka sami
0: suka. Nggih, kula suka.
5: Ngaturi
0: sugeng. Oh nggih. Nggih, pangestunipun Mbak Uyut.
1: Gus keluarga
0: sehat nggih.
1: Sampun.
5: Kula kintun.
0: Oh nggih, monggo.
5: Dateng Putri Jo.
0: Nggih.
5: Yang tasah. Yang kuyung kula.
0: Nggih.
5: Lajeng Bu Mudo.
0: Nggih.
5: Pak Wening.
0: Ngaten.
5: Mbak Noyo. Ki Kumbu Karno Joko Budu Lajeng Romo Projo Kusumo Pengasih Bahman Pengasih Matikul Mas Mamat Mbak Yayu Yih Lajeng kalian
0: Sinten
5: Suro
0: Pawiro. Oh ngaten, nggih, Mbak Uyut.
5: Anu nak Suro Suro. Mbah Suro.
0: Oh, Mbah Suro nggih.
5: Menika.
0: Ngaten.
5: Nggih. Lajeng kalian Mbah Glendi.
0: Mbah Glendi, nggih.
5: Nggih. Sanesipun.
0: Nggih.
5: Kaya genipun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon nggih.
5: Utamipun ingkang kula aturi salam.
0: Nggih.
5: Kru. RRI ingkang nembe nindakaken kewajibanipun.
0: Ngaten Mbah Yud.
5: Sugeng
0: nggih.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Yud.
5: Paringan kanugrahan Gusti Allah.
0: Amin amin.
5: Amin. Amin.
1: Amin. Matur nuwun. Oke.
0: Matur nuwun.
1: Kita langsung ke voice note lagi ya, Lang.
0: Nggih, menika wonten Mbah Suro menika monggo Mbah Suro.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka Mas Jordan Mas Giyang suka, sedaya sami suka pendengar RRI.
0: Nggih,
6: absen Mbah Suro Trise. Kahananipun ya ana panase ya barate santer ya adem. Pripun kagem pawartos sae sedayanipun.
0: Pangestunipun Mbah Suro.
6: Pinaringan kesehatan Bagas Waras rezekinipun Banyu Mili. Nggih lagunipun kula nomor setunggal nggih Mas.
0: Nggih.
6: Salam kagem Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Mbah Gono, Mbah Glendi, Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno, Pak Tumidi, Pak Yanto tiga-tiganipun, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Ki Resi Seto, Bu Yanu, Bu Wagianti, Bu Sagine, Mami Sartika, Ibu Nani Bajuri, Bu Rubini, Pak Wening, Pak Sudar, Mbah Min,
0: Ngaten.
6: Pak Bambang.
0: Jee.
6: Mbah Krisna Utomo, Mbah Hadi Suparman, Mbah Harjo Suprapto lan prayoginipun kagem sedaya kemawon boten kula pici-pici lagi rada repot.
0: Ini
6: ya sing penting tetep absen.
0: Matur nuwun Mbah Sura tansah sehat. Wonten ugi Pak Tumidi menika monggo.
7: Nggih, atur salam kagem Pak Gono, Mbah Noyo, Pak Sergio, Pak Yono, lajeng wonten Pak Dalimun, Pak Tukirin, Pak Nono, lajeng wonten Bu Duijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, Bu Tarmi, Bu Sarmi, nggih sainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun. Nggih,
0: sami-sami matur nuwun Pak Tumidi, salajengipun ugi wonten Mami Sartika monggo.
8: Mas Kirang sedaya so Mami Sartika suka sami suka lakune sing nomor tunggal.
0: Nggih.
8: Kagem adik kula Tuti Sutirta Ture, Mbah Noyo Putrijo. Mas Wian Payek, Piyo Mudo, Pak Mbak Wakianti, Mbak Saiful Wonderful, Mandore Bolon, Pak Damaskus, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Pak Tarsio,
0: Sinten Malik,
8: Mbak Lani Bajuri, Pak Sisito, Pak Supoyo, Tukakem, Pak Suro, Mbak Suro, Mas Pariono, Mbak Kasiono, Tukakem, Pak Untung, Pak Untung kagem lansoyo kemawon.
0: Matur nuwun Mami Sartika. Nggih.
1: Ada lagi enggak nih?
0: Wonten Ibu Saginem menika.
1: Oke, Bu Saginem. Sugeng
0: suka sami suka kula lagunipun derek nggih. Salamipun kagem Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Wagianti, Bu Warini, Mbak Yeni, Pak Yanto, Sedoyo Yanto, Romo Ngadiana, Bu Rubini, Bu Marto, Mbah Suro, Mbah Giman, Pak Tujo, Bu Atun, Bu Rubianti, Romo Yono, Ki Joko Bodo, Pak Rimbang, Mas Mamat, Mas Ipul, prayoginipun kagem sedaya kemawon.
1: Matur nuwun. Lanjut, Mbak Anggun, pesan ini dihapus peng telu ya. Bu Pipit Sugeng sonten Mas Jorgiel ya. Lagune Manute ya. Kinten kagem Ki Kumbokarno, Pak Depaimen, Pak Yanto, Pak Bulegi, Ki Rukun Wurdo, Ki Reseseto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo kalian ibu, Pak Aji Ngadiono, Pak Trisengkan, Pak Puji Greto, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demar di Bakulan Wetan, Mbak Uti Marto Bakulan, Ponjas Moro, Bude Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusiro, Pelan, Sedoyo Kemawon.
0: Ngaten, sudah semuanya?
1: Sudah, habis lang.
0: Ampun jih, hingga pun pilih meniko
1: langsung kegagalan cinta
0: mawon jih, awit minatu sing wedal. Matur nuwun dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Suka Sami Suka sonten meniko.
1: Nggih, Jorgil pamit, sampai ketemu lagi di Suka Sami Suka berikutnya. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pelemahan rupiah berdampak pada kelompok usaha yang lebih rentan karena memiliki keterkaitan kuat dengan rantai pasok global. Pelaku UKM didorong melakukan sejumlah penyesuaian agar dapat bertahan. Produk kerajinan perhiasan dan produk kulit memiliki potensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, Disperindak Sleman mengatakan akan memperkuat pembinaan melalui peningkatan kualitas produk, fasilitasi sertifikasi dan pengembangan pemasaran digital, dan perluasan akses promosi dan kemitraan usaha. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menargetkan penguatan dasar regulasi investasi melalui penyelesaian rencana tata ruang wilayah yang ditargetkan selesai pada Juli 2026. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan kehadiran regulasi menjadi langkah strategis untuk memperbaiki investasi daerah yang belum optimal. Ia menambahkan penyebab rendahnya minat investasi di Kulon Progo adalah belum kuatnya dasar hukum tata ruang yang memberikan kejelasan bagi pelaku usaha. Dengan adanya regulasi diharapkan akan memperkuat kepercayaan investor di Kulon Progo. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terompat raring lelur dibutuhi jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun penderingan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Empat Raring Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan sutresno budaya wekdal menika tumuli katoraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan mbasuh tatu manah kanthi banyu wudhu lan eluh ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun Ustadz Julianto SAG. Sumangga sutresna budaya katoraken sugeng midhangetaken.

0: Agama yang rahmatan lil alamin telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kabiar sakumandanging andan magrib kagemu wengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengnipun. Kandi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat magrib kandi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayu Jakarta Radio ingkang ngleluri budaya.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati dan juga kain 7 lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.
3: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara Kraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Kraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

0: sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Kendeng Utan Mas laras pelok padet barang. Kendeng Utan Mas mujutaken kendeng pakurmatan toto upacara temanten gagrak ngayuh Yogyakarta. Kendeng Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning toto upacara temanten. Ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawinujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.

Perobatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program Mampat Daring Yogyakarta kang kagiaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun bidang ngetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Lan Sutresna budaya titipan menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran serial Ringgit Purwo.

0: Lah kepiye meneh wong jenenge wong jeneng mancing dadi sedulur. Iya. Wiwit saka mbahe mbiyen, Duk. Kelengganane karo wargi bapak. Iya. Wis ngantek tekan putrane, ngantek tekan putune. Ora pedhot saka Mbah Ibrahim. Iya. Wis mbiyen ki utek kliwere anggere daerah kene wis Puntuk Rejo Gunung Wijil. Terus Ngeringo, Benowo, itu ngantek tekan Gulon, Ketrean, Pelsungan, lah wis. Biyen iki tenan nduk, ora tau mulih. Lah iya. Iki jeneng mung karek napak tilas nduk. Iya. Wong tokku nglimbuk nyange iki suwene ya wis 55 taun. Ya wis suwe tengane setengah abad punjul. Umurku 68. Iya. Ewadene isih dikeparengake, diparingi kuat karo Allah Subhanahu wa taala nduk kon ngrestareke ya kuwi bab perkara budaya. Iya. Pancen isaku ya mung ngene iki nduk. Ya nyatane wong mayang bae kena nggo urip. Heeh. Tenan nduk, aku duwe apa-apa nganti aku iso munggah kaji mergo le mayang. Mula mayang tak rungkepi nganti sak matiku kuwi tenan nduk. Ya dari tanpa mayang wis toh? Ayo. Wis, wong iki anggere percaya diri, Nduk. Anggere percaya diri, wis, mesti ayem tentrem. Isane apa? Wis. Wong kuwi diparingi karo Gusti Allah kok. Piwulan cara kuna urip ki saka sapa, urip ki arep ngopo, pungkasane urip ki piye? Tinggun Al-Qur'an enek, Nduk. Mung saka aku iki nek kon dalil ora entos, ora apal karo basane Arab. Ini kuwi basa Jawane eneng. Urip saka sapa? Uripe peparinge Allah Subhanahu wa taala. Ya ta? Heeh. Lantarane bapak karo simbok, aku karo kowe lahir, Bro. Terus bakal dadak urip ki ngopo? Ayo. Urip ki ngopo jane? Urip ki rak diutus. Ah sing ngongkon sapa? Sing utus ya Gusti Allah. Kon ngopo? Kon nindakke kewajibane urip manut karo kodrate nalika urip. Pamane. Kowe iki dadi presiden, ya presiden sing apik. Dadi menteri-menteri sing apik, dadi wakil rakyat ya wakil rakyat sing apik, dadi dalang ya dalang sing apik, manut karo paugeran. Ngono kuwi lho. Oh, ngono. Terus pungkasane urip bali ana ngersane Kang Maha Urip tembung Islame innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tekse asal saka Gusti Allah, bali ana ngersane Gusti Allah. Ibarate gajah mati ninggal gading nggo pipa regane larang, macan mati ninggal lulang nggo reok regane ya larang. Nek wong mati arep ninggal apa? Ora mung ninggal utang ta nggo popole? Ya ora. Ngono ya yo. Moko sing kudu ditinggal amal soleh sing murakapi marang bebrayan. Nadyan wonge iki wis mati ning darmane isih dieling-eling dilestareke karo para umat. Contone Rasulullah Nabi Muhammad, ya ta? Haa. Panjenengane wis ora ana, Nduk. Ning gawa wahyu ning katentreman. Apa agama Islam? Ngono. Dadi paugeran. Ora nabi. Lah iya. Anek wong ana. Sapa Bung Karno? Ayo. Bung Karno iki wonge wis sedo. Presiden pertama, presiden pendiri republik kuwi Bung Karno. Biayane wis sedo ning sapa? Sing ora kelingan karo Bung Karno sing sepuh-sepuh seling, Nduk, gambare dicentel kaya.
1: Ayo.
0: Lah kuwi ra. Presiden. Nek liyane ana sapa? Pak Narto Sabdo. Yo ninggal amal soleh sing murakapi. Pak Narto Sabdo, lah iya guruku Pak Narto Sabdo. Ya ninggal amal soleh sing murakapi. Contone, ya kancane iki sik gembira wis gawe Narto Sabdo. Wis sprene cek dienggo cek entuke dhuwit. Ha kuwi lho Nduk, ngono kuwi lho. Oh iya. Mulane kuwi. Iya. Iki Nadyanto arep ngancik tahun baru.
1: Oh iya.
0: Nah iki Nduk. Perlu kanggo pengeling-eling sik Nduk.
1: Heeh.
0: Ngiling-ngiling karo ngiras pantes lelakon sing wis kelakon dadi ya pengilon tegese ayo ngilu lelakon sing ndek mben contone iki taun Jawa karo taun Masehi dinane tumbuk kok dinane tumbuk ayo eling-elingen tanggal 1 sasine Suro Jawa 1950 taune
1: iya
0: ndek mben tanggal 1 Suro dinane apa Minggu utawa Ahad
1: oh iya Minggu
0: haah kuwi nek dicandra sengkala jenenge Dite Kalobo ya Dite iki tekse Minggu Kalobo iki kelabang taun iki rangkang kelabang
1: oh rangkange kelabang
0: iya taun kelabang maknane kelabang iki kewan cilik ning nek kepidak nyokot tur kelabang kuwi duwe upas upase mandi nek nyokot ya lara lah tekse taun iki pancen taune wong cilik mula gampang tersinggung apa-apa sithik geger apa-apa sithik geger sithik kroyokan sithik demo wis larsan apa wae kena singgo demo mergo pancen ya taun kelabang kuwi mau
1: iya
0: lah mongko sok ben kuwi rong dinongkas tanggal 1 Januari 2017 kuwi dinane ya Minggu tekesi taun Masehi karo taun Jawa tumbuk padha kelabange mula kebak ing pengati-ati tumrape ya tumrap kabeh wae luwe-luwe sing asta peprintan nganggo acara piwulange wong kuna biyen manunggaling kawula Gusti antarane sing mimpin karo sing dipimpin dadi siji engko ora ayem ora tentrem
1: ngono yo
0: iya contone demben gigiran kae demo wong pirang puluh ewu kae mlumpuk semono kae wis pating brengok pating cerai ning kok sapa bareng pemimpinnya medun, presidennya medun, sak wakile, menterinya medun, ayem toh, tentrem, rane ngopo-opo. Nah, kuwi lho. Kaya ngono kuwi lho, manunggaling kawula Gusti iki ngono kuwi. Sing mimpin karo sing dipimpin dadi siji. Sing percaya karo sing dipercaya manunggal. Insyaallah kebakare ayem tentrem lho.
1: Oh iya.
0: Aja nganggo tetembungan dupeh kuwasa terus kumawasa. Sing cilik ya ngono, dupeh reformasi. Apa-apa sithik geger. Wis, tarung.
1: Iya. Wah. Dadi cetane mono kabeh kuwi mau ya ana piwulang ya.
0: Iya, Nduk. Mula wis perkara kuwi ora usah dipikir. Sing baku ayo nindakake darmane dhewe-dhewe nut karo kodrate apa isane dhewe-dhewe.
1: Ngono, ya.
0: Coba saiki langgas ya tuhu. Sing bawa aku njaluk Mbak Irumi wae. Mbak Irumi. Engko sing nembang Setya Tuhu. Mbak Aki.
1: Wah, ya saka Ngarya
0: ya. Moga Mbak Irumi sing bawa, Mbak. Penyanyi saka Jepang, saka Tokyo. Moga menawa pun pidhangetaken.

Lho iki mongko wong Jepang asri lho, Nduk. Senembang Jawa apike kok ngono. Ha iya.

pasti jonggo dedanyo mangambat boyo. Cumadung dewa raden kula ngati kepatian pun dumyo. Coba wi kula aturi paring dawuh tebih wiswanan kula boten midhangetaken dawuh pangandikanipun ingkang rama sinuwun Prabu Abiyasa. Manten ugi kula raden kula ingkang abdi temenggung Mitreya. Kula cumadung dawuh. Kula ingkang abdi temenggung Markandeya cumadung dawuh. Hoi la dalah. Kula ingkang abdi temenggung Sarengga Badra cumadung dawuh lho. Dan pun tidak mau pengantikan pun ingkang sinuwun kepareng kula aturi babar ingkang sejati kula nok nok non mengingat itu menggung Sarengga Pati cumadung dawuh. Yo Patih dumyo pun tadi balan ini ada ibu Raden

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged datosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Pawartos wanci jam 7:00.
1: Sutresno Budoyo, Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Arto Kiswoyo mratelakaken. Pilih pendidikan tumrap anak menika salah setunggaling program prioritas lan ugi minangka amanat luhur bangsa ingkang kedah kawujud mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman. Berkawis menika kaandharaken wonten ngadicara pembukaan Konferensi Pendidikan Indonesia tahun 2016 ingkang mapan wonten ing auditorium Universitas Negeri Yogyakarta. Kanthi tema adicara inggih menika pembangunan ekosistem pendidikan untuk masyarakat yang mandiri, produktif dan berkarakter. Pawarto salajengipun. Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta paring andaran. Bilih sektor industri pengolahan menika minangka salah setunggaling penopang kerja ekspor daerah. Kawontenan menika netahaken bilih produk manufaktur ing Daerah Istimewa Yogyakarta saged bersaing wonten ing pasar internasional. Sinaosa tasih kathah pengaruhipun saking kawontenan global. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Perempat RRI ngeluluri Buto Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng dalu selamat malam sutresno budaya. Senang sekali saya Jordan Talaksoro bisa kembali menemani Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan memutar kembali waktu, memanggil pulang memori indah masa lalu lewat nada dan juga melodi. Malam ini ruang nostalgia kita akan dipenuhi oleh suara emas dari salah satu legenda terbesar musik Indonesia. Seorang pria kelahiran Pematang Siantar yang dikenal dengan jangkauan vokalnya yang luar biasa tingginya. Siapa lagi kalau bukan Edi Silitonga? Sebagai pembuka perjumpaan kita, mari bersama kita dengarkan lagu yang satu ini.

0: Neng ngendi, Kang?
1: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
1: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midang ngetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana dalu Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutrisno Butoyo, tahukah Anda? Edi Silitonga ini lahir dengan nama Charles Edison Silitonga 17 November 1950. Bakat menyanyinya ini sudah terlihat sejak kecil dan langkah besarnya dimulai ketika ia meraih juara pertama Festival Lagu Populer Tingkat Nasional di Jakarta pada tahun 1975. Sejak saat itu, jalannya di dunia tarik suara semakin terbuka lebar. Yang membuat Edi begitu dicintai adalah karakternya yang sangat kuat, di mana beliau tidak hanya bernyanyi dengan teknik yang matang, tetapi juga penuh penjiwaan yang sangat dalam. Berikut kembali kita dengarkan lagi lagu dari Edi Silitonga.

0: Raka, Jata, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batang. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?

0: ini Nesya. Kitire wangi.
1: Wah, Mbah Dalija, tuku napa iki?
0: Piye? Matur apa iki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah ki ya ora tuku. Nesya yen matur simbah niki mundut napa ngono no?
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa, ning yen karo simbah ki menika mundut daharan napa, Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki, Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalija.
1: Mbah Dalija.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kathah?
1: Kok kathah?
0: Wah niki daharan napa nyamian to, Mbah? Ngono. Coba niki daharan.
1: Niki daharan
0: kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah ngono, ora panganan.

Masih di sejenak kenangan bersama, bernostalgia bersama karya-karya abadi dari Edi Silitonga. Seterusnya Butoyo, tahukah Anda bahwa Edi Silitonga ini bukan sekedar penyanyi lagu pop melankolis? Beliau adalah seorang maestro serba bisa. Edi dikenal sangat fasih menyanyikan lagu-lagu daerah dengan cengkok yang luar biasa fasih. Mulai dari lagu daerah asalnya Batak, hingga lagu-lagu Melayu, Minang, dan juga Jawa. Kemampuannya mengadaptasi rasa dalam setiap bahasa daerah, ini membuat lagu-lagu tradisional yang dibawakannya terdengar begitu magis dan naik kelas.

Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Jordan Talapseru di Sejenak Kenangan Bersama. Musik memang punya cara sendiri untuk merawat ingatan. Meski sang maestro telah berpulang ke pangkuan yang maha kuasa pada 25 Agustus 2016 silam, warisan karyanya tetap abadi melintasi generasi. Setiap lirik yang ia nyanyikan itu adalah cerita, dan setiap nada adalah rasa yang jujur. Dan sebelum kita berpisah, kami hadirkan satu lagu dari Edi Silitonga. Inilah persembahan terakhir malam ini dari Edi Silitonga.

Sutrisno Butoyo, lagu tadi sekaligus menjadi titik akhir kebersamaan kita dalam program Sejenak Kenangan Bersama malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga untaian nada dan info yang kami bagikan tadi bisa mengobati rindu Anda pada masa-masa indah yang telah lalu. Saya Jordan Talaksoro pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa di Sejenak Kenangan berikutnya. Dan terus cintai musik Indonesia.

0: Sutresno budaya sugeng dalu sugeng pepangi malih wonten ing giaran Bangun Tiso. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Tiso badhe ngaturaken babagan olahan saking lidah buaya ingkang dipun tindakaken tining kelompok tani kencana asri kemantren kraton kota Yogyakarta. Inggih sutresno budaya wonten ing saindenging tlatah Ngayogyakarta menika kathah kempalan-kempalan saking kelompok-kelompok tani inggih menika sami damel olahan lan ugi nanem sedoyo ingkeng badi dipun olah ngaten. Lan sutresno budaya sak meniko kula badi wawan rembak kalian Ibu Puji Lestari meniko saking kelompok tani kencana asri kemantren kraton kota Yogyakarta. Sugeng dalu Bu Puji Lestari.
1: Nggih, sugeng dalu Mbak Rengganis.
0: Ya, Bu Puji ini salah satu dari kelompok tani kencana asri yang mengolah berkaitan olahan makanan yang berbahan baku ini ya, apa lidah buaya. Nih. Gitu. Ada stik itu ya stik yang dimakan ya,
1: bukan stik salah
0: ataupun stik ini, tapi ini stik lidah buaya dan juga membuat es krim lidah buaya. Luar biasa ini. Kita akan ngobrol kalian Ibu Puji Lestari bagaimana cara mengolah dari stik lidah buaya dan juga es krim lidah buaya itu seperti apa. Monggo Bu Puji Lestari, membuat stik lidah buaya bahan bakunya apa saja ini Bu?
1: Sepindah kulo saking penanggung jawab sub olahan dari kelompok tani kencana asri untuk olahan stik lidah buaya menika bahanipun lidah buaya, lajeng terigu, lajeng menapa kulo sukani keju, telur. Lajeng mawi mangke mawi tapioka sekedhik. Niko mangke pun aduk,
0: pun campur ngeten nggih.
1: Pun campur nggih. Lajeng pun giling mawi roll gilingan mie niko.
0: Lajeng menika dari lidah buaya itu sendiri. Itu kan lidah buaya itu yang diambil daging ataupun yang daging berlendir itu atau dikupas dulu atau bagaimana prosesnya?
1: Ini kok ngeten sepindah lidah buaya ini kok pun nganu pun cuci bersih lajeng dipun kum pun kum ngagem nganu menapa air kapur.
0: Ini kok
1: satu malam lajeng biar meniko dipun rebus. Dipun rebus, bibar pun rebus, dipun blender. Lajeng niko kagem nganu menapa ganti toyo ibu-ibunya Bu Rengganis.
0: Oh gitu. Berarti yang dipilih nanti lidah buayanya itu yang gede-gede gitu atau yang kecil-kecil gitu?
1: Sebenarnya sama saja.
0: Sama saja.
1: Saminya onje. Ini kulo ingkang malah ingkang rati alit-alit kemauan.
0: Oh malah ingkang alit-alit.
1: Kulit kalian daging. Kulit kalian daging kalau datuskan setengah.
0: Oh gitu.
1: Jadi kepake semua.
0: Malah kepake semua tapi yang kecil-kecil. Karena mungkin tidak begitu keras ya. Oh gitu. Untuk olahan stiknya. Dan selanjutnya kalau membuat stik itu sendiri, satu hari sampai berapa kilo? Atau sekali membuat itu berapa kilo? Bisa jadi berapa kilo?
1: Tergantung saat kalau tergantung ini, seandainya ada event seperti kemarin meniko wonten nganu pesenan saking Forkom meniko kraton kagem ngisi wonten ing nganu balai kota meniko kula damel 1 kilo itu meniko dados kula packing dados kalih welas packing niko nggih alhamdulillah Bajeng ning lajeng wonten acara peda kalau wingi Gunung Kidul lajeng gelar potensi. Lajeng wonten acara nggih festival wonten festival gelar potensi nggih kota ingkang ponanaken wonten 3B nika nggih. Lajeng wonten event-event wonten wilayah Kemandiran Keraton. Wonten acara pasar tani nyinate pasar tani wonten ing pundi pasar tani provinsi
0: oh gitu
1: nggih niku sampun nate kula anu ning dereng memang dereng konsisten
0: oh gitu
1: nggih pemikiran
0: nggih dan mungkin tentunya kalau ada grup-grup itu dikerjakan berapa orang atau satu kelompok itu total misalnya 25 orang atau 30 orang mereka membuat bareng-bareng gitu atau hanya yang punya kemampuan di olahan aja atau terus pun di?
1: Kalau pas karena konco-konco menika wonten kesibukan toh sosok terus pun kalau dambel piyambak ning menawi wonten pas acara pertemuan ngeten pertemuan tanggal 13 ingkang rutin niko pas niko wonten pesenan ha niko pun damel sareng-sareng kalian niko konco-konco dene konco-konco nggih sakit damel niko stick niko kados kula wingi niko kan niko tercetus damel stick niko saking niko ibu acara lomba ingkang antar polsek niko lho menika kan dadoskan mitra pun damel niko menapa setik niko kalian bupul banipun nggih dadi sampun kula nggih masukan saking menika Bu Santi naminipun
0: niko gitu. Berarti berkaitan dengan pembuatan stik
1: ya
0: nggih ngaten nggih anggenipun damel stik lidah buaya.

0: Injil seterusnya budaya kalau wau kita sampun midhangetaken pangandikanipun Ibu Puji Lestari saking kelompok tani Kencana Asri babakan olahan mawi lidah buaya. Semoga kita lajengaken malih wawan rembak sak lajengipun. Lajeng menawi es krim lidah buaya menika bahan bakenipun ingkang utama mereka lidah buaya ugi
1: nggih.
0: Kados pun yang ini pun damel.
1: Nah, menika ugi sami lidah buaya dibersihkan, dipun resiki. Pinggiripun ingkang wonten nika menapa?
0: Cering-cering itu nika nggih. Bergerigi ngaten nggih.
1: Nika lajeng pun seset to.
0: Nggih.
1: Lajeng pun kum malih mawi nika air kapur.
0: Air kapur. Itu lajeng, dikum sampai berapa lama
1: semalam,
0: itu?
1: Semalam.
0: Oh,
1: sunggal dalu nggih lajeng injangipun pun rebus. Nah, ibar pun rebus menika pun campurkan kalian olahan lain bahan untuk es krim.
0: Nggih, lajeng sak sampunipun ngaten terus menika malih.
1: Menika lajeng pun campur kalian pun blender kalian susu gendis pasir lajeng susu denku mawi nggih. Susu ingkang full cream ye. Niko pun blender dari sungai pun tambahi SP.
0: Oh gitu. Oke,
1: okay, lajeng kalian esen. Permenin pun melapa badi esen vanila, melapa coklat, melapa strawberry.
0: Gitu. Terus setelah itu, setelah sudah diolah, sudah siap, terus dimasukkan kemana
1: masuk,
0: itu?
1: Melepet pun wonten freezer.
0: Oh, masuknya di freezer. Itu biasanya lebih cepat jadi beku gitu atau tidak itu Bu? Atau agak lama? Mungkin harus satu hari full atau bagaimana?
1: Nah, full satu malam, full senggal malam.
0: Full senggal malam gitu ya.
1: Ini kan makanya beku.
0: Oh gitu. Lajeng
1: ini kan tergantung kalian kulkas pun.
0: Kulkas ya, karena kita tetap harus yang benar-benar itu yang maksimal hasilnya gitu ya, biar hasilnya maksimal. Lajeng kalau sudah dibuat seperti itu, apakah itu kalau misalnya dinikmati? Nah, kalau nggak habis, misalnya kita buat udah sate satu minggu sampai juga dua minggu kok belum habis-habis, apakah itu aman-aman saja Bu atau bagaimana Bu?
1: Mlebet malih wonten freezer.
0: Oh gitu, pokoknya harus tetap dimasukkan di freezer ya. Jangan dibawa keluar terus minumnya besok pagi gitu. Selanjutnya itu yang ngolah untuk es krim itu dan penjualannya sampai kemana itu Bu?
1: Kalau yang ngolah itu juga anggota
0: Kencana
1: Asri.
0: Oh banyak yang bisa malahan ya.
1: Tapi pun anggota Kencana Asri ya serba bisa.
0: Oh serba bisa.
1: Sami sakit ngantun saya pun
0: Terus setelah itu dijual di mana Bu?
1: Pemasarannya kalau wingi ingkang terakhir niko nganu dipun peseni kemantren kagem evaluasi kemantren niko.
0: Gitu.
1: Ingkang dar nggih. Juri-juri saking kota,
0: gitu.
1: Sami cocok yang soalnya murah meriah,
0: nih dan itu lidah buaya kan, ada di sekitar kita, begitu. Inje, saat lajengi pun menawi anggeri pun damel, kalau wau pun ngetika akan tidak mesti membuat setiap hari begitu,
1: nge? Inje.
0: Berarti kalau ada event-event tertentu,
1: event-event dan pesanan
0: begitu ya, itu dibentuk pakai cup begitu atau pakai yang ono sundukan kayak gitu atau sing seperti apa Bu?
1: Iya, pakai cup untuk sementara ini gitu. Iya, pakai cup yang seperti
0: es krim itu ya. Terus kalau yang pakai cup itu kan ada cup kecil, ada cup sedang gitu ya. Itu harga berapa itu Bu dijual?
1: Saya hargai 3.000 yang cup kecil.
0: Yang cup kecil gitu. Terus kalau yang besar
1: 5.000
0: yang jelas ada selisihnya begitu ya. Dan bahan bakunya juga mudah didapat di sekitar kita gitu.
1: Bisa memanfaatkan lahan.
0: Pemanfaatan lahan. Karena di kota sendiri kan berkaitan dengan lahan kan juga sempit gitu. Terus cara nanam dari lidah buaya itu sendiri apakah dikasihkan di pot-pot begitu atau seperti apa itu Bu tempatnya karena dengan lahan yang sempit?
1: Iya, menurun. Kalau wonten Kencana Asri niku wonten kelompok tani Kencana Asri wonten kebonipun. Memang wonten lahan ingkang ageng ning anggota-anggota sami ugi nanem wonten tabulan pot. Wonten niku menapa? Wonten menapa? Printer bag
0: lajeng polybag atau polybag. Kalau enggak ya tempat di pot-pot atau enggak kalau galon-galon bekas itu juga
1: kayak gitu ya. Pemanfaatan
0: barang bekas begitu.
1: Dibuang saya.
0: Terus Ibu berkaitan dengan hal ini, tidak adakah anggota kelompok yang udah saya tak jualan, konsen di jualan itu terus seperti itu, adakah yang begitu atau ini tidak karena ini punya kelompok jadi nggak bisa seperti itu atau bagaimana?
1: Wonten ing kelompok tani kencana sini kok di samping ini kok nama unggulan ya, tapi ingkang lainipun ya wonten olahan ingkang unggulan lainipun.
0: Oh gitu, jadi, ada unggulan lainnya lagi. Jadi, tapi pun, ini yang lebih terkenal adalah lidah buaya itu.
1: Kalian nganu makanan tradisional, snack tradisional juga wonten.
0: Snack tradisional juga ada.
1: Lajeng olahan saking ikan. Jadi pun wonten kencana situ wonten olahan-olahan ikan, olahan dari ini apa? Pertanian. Kalian unggulan ingkang paling enggal nih kok lidah buaya.
0: Oh gitu, berkaitan dengan lidah buaya. Terus kalau lidah buaya itu kan kadang-kala kalau kena panas itu kan juga kadang-kala pada garing dan lain sebagainya itu ya. Antisipasinya dari kelompok tani ini sendiri seperti apa Bu?
1: Ini kok wonten kelompok kencana asli kok wonten nganu Mboten patos bentene pan benter niko ngerisak.
0: Malah ngerusak. Jadi memang nanemnya tidak
1: kepanasan lajeng nggih, kepanasan terus full gitu tunggal dinten. Niko dados jenis-jenis lajeng kisut nggih. Niko mangke kagem olahan niku
0: menjen.
1: Nggih, menjen sae.
0: Hasilipun. Jadi tetap harus yang seger gitu olahan.
1: Seger
0: nggih. Gitu. Inje matur nuwun sanget sharingipun dalu menika nggih Bu Puji nggih, sukses selalu kagem kelompok tani Kencana Asri.
1: Amin amin.
0: Matur nuwun. Inje sutresna budaya cekap semanten atur kiaran bangun desa wonten ing dalu menika, mugi-mugi wonten ing dalu menika saged nambahi seserepan kagem kula lan panjenengan. Ing busana sugeng pepisahan, mugi kita saged pinanggih malih wonten ing kiaran bangun desa candhakipun nuwun.

0: Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penjahat.

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalanya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndindi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, si Mbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, si Mbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si Mbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si Mbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, si Mbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Si Mbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, si Mbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, si Mbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
3: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
3: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
3: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah. Kasihan sekali dirimu, Nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, Nak.
3: Terima kasih, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
6: Siapa kau?
7: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
6: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
7: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
6: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
8: Tolonglah, Nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
6: Oh, ini kek, ada sedikit makanan.
8: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
6: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
8: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan meninggalkan desa Dadapan.
6: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
8: Berhati-hatilah dalam perjalanan, anak muda.
6: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Candrakirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
6: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulon nuwun.
4: Iya, sebentar.
6: Loh, bukankah kamu Candrakirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
6: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
6: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
6: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Candrakirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana, dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Candrakirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Candrakirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: lan kangge mekaraken budaya satemah narik kali kadosanipun wisman utawi domestik. Nah menika ingga satemah seniman menika saged gesang karana mboten jagaaken dhateng pawayahipun utawi bantuanipun ingkang nyekel kawicaksanan. Nah menika anggenipun.
1: Nggih. Ngaten. Nah, nuwun sewu Mas Sancoko, tentu kemawon menika betah kawigatosan mligi nggih tumraping seni budaya mliginipun ingkang sampun awis-awis pun gelar utawi awis-awis pun panggi. Nah, menika kupiyo menapa ingkang saged pun tindakaken menawi kala wau Mas Sancoko ngendikaken sampun kathah ingkang awis-awis pun gelar kepara narasumber ingkang gayut kalian seni menika sampun boten wonten menika menapa nggih tasih saged pun angkat malih.
0: Iye, nuwun sewu. Menika estunipun gampil, nanging ugi angel. Angelipun wonten purun temandang, gampilipun wis purun temandang. Awit menapa? Kadene wonten ing menapa laladan bebrayan. Menika tasih kathah kanca-kanca ingkang sami ngadi-ngajeng. Kados pundi badhe mbut saged mekar awit menawi paguyuban-paguyuban utawi kelompok-kelompok sing ingkang menika Yogyakarta menika kirang dipun gatosaken saking ingkang nyepel kawicaksanaan utaminipun pemerintah menika mangke badhe pupus mepes tanpa tilas nggih menika sinasotoh menika boten dipun paringi prabya utawi rencana awit gesangipun seni menika saking kawula ugi kali kawula anggere harjaning budaya ing Nusantara utaminipun ing Sleman lan ing wewengkon Yogyakarta utaminipun pamanipun kala iki menika nanti akan perkara jabar juga sudah jabur di tengah. Menikah sama menikah, aku matur datang dinas kebudayaan, mesti dipun duduk mari. Menikah peranwal tilaran seni tak benda. Menikah menaik bener dipun duduk, dia bener badi kesang lah. Panjang tengul, menikah kita dah dipun duduk lah kami kata seni pun dipun damel induk kelompok seni. Jadi selipan menikah. Kami kawin jasa di Bapak Bupati lumantar dinas kebudayaan damel induk kelompok seni dados pamanipun seni kerakyatan menika dumadi saking gangsa Allah swanten menapa kemawon wonten jabar juga sudah jabur wonten tetmul lajeng wonten andi-andi lumut lajeng wonten serandul wonten serontol wonten gadung awu gejok lesung ketoprak ungkek ketoprak ngogek lajeng wonten menapa timun timun emas lajeng wonten menapa namanipun kata sangat pokoknya gas antop lajeng emprak menika dipun damel setunggal induk kelompok lajeng dipun wonteni mangke badhe dipun wonteni setunggaling napa namanipun sarasean sarasean budaya lajeng menika dipun dudah lajeng mangke dipun rembak kalian menopo ingkangnya ke kawicaksanan inggih Romo Bupati inggih pamane kulon Progoyo Pak Bupati kulon Robo Pak Kepala Dinas soho dipun bantu dari Dewan Kebudayaan menika mangke badhe gesang malih lan sampunipun gesang menika kupiyo sampun ngantos menawi dipun revitalisasi sampun dipun pentasaken sampun ngantos dipun nengke kamawon namun diparingi papan kangge menopo giyar utawi kangge aksi utai kangi atraksi menika badhe kesang malih karena sak menika pembelajaran seni budaya menika sangat priyatosaken sangat awit menapa awit wonten ing sekolah-sekolah pawiyatan-pawiyatan saya menika TK SD SMP SMA menika sak menika kados seni budaya menika namung menapa menun pelajaran utawi namung imbuh-imbuh dadi dipun kadosaken monggo para pinter ketika akan ajining budaya, ajining negara, ajining bangsa iki kok anjreng budaya nek budayane madet, budayane mati. Bangsane yo mampus nggih, mboten saged kesang malih, mboten saged sae malih. Mergo menapa? Harga diri bangsa itu hanya budaya. Nggih. Budaya menika dite anu lho, dite wong joget, dite emprak, dite anu nanging pakartine manungsa wiwit lahir ngantos dumugi paripurna. Nganti mati, wiwit badhe mapan tilem ngantos tilem malih menika itu budaya. Nah, menawi ingkang pun ngendikaken seni kerakyatan, oh ya keris.

0: Ini yang timbul di kerakyatan. Mudahnya ingkang kula aturaken kala wau.
1: Nggih. Ngaten nggih. Mas. Nggih, jeneng ngaten mila mun sewu kala wau ngambali atur betahaken kawigatosan ingkang mligi tumrap lestari lan kerembakanipun seni budaya menika nggih.
0: Nggih, jajanipun kanca-kanca paguyuban ke kelompok-kelompok seni kang wonten ngandhap menika ya sithik ngarep-arep paweweng saka dinas.
1: Nggih.
0: Ingkang bahkan diuwongke dikaruhke terus dikaruhke terus niku pun diparingi nik lan sak panunggalane pun mangke menika badhe gesang piyambak awet badhe pados menapa embrio-embrio utawi seniman-seniman muda yang badhe ngangkat harkat martabat. Awet sak menika nuwun sewu Dyai. Awet sak menika isi pan UNJ Fakultas Fakultas pun betahkan menikah, betahkan pengajian mereka. Saya menikah dipun pendet makna atau filosofi pun, saya mau dipun pendet juga dipun, saya menikah dipun pendet keaslian pun. Karena bagi dipun kembangkan yang menjadi seni yang menarik, memikat dan mengesankan. Menikah ya ini.
1: Nyatan ya. Inji, matur nuwun Mas Sancaka. Inji, monggo mangke dumateng Tresna Budaya ingkang saged tawi kepareng rawuh kula tampi lumantar telepon lan lumantar WhatsApp. Sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu Pak, menika saking Pak Kemijan Sri Kayangan. Monggo Pak.
0: Wae Pak Kemijan.
1: Nggih.
0: Menika jenenge Buyung Pak. Menika sejatosipun kepala daerah menika mendorong seni budaya wilayah masing-masing. Amun sedaya Bapak Bupati utawi kepala daerah masing-masing mengawontenaken kegiatan menika sedaya rakyat menika langkung giat ngeten wonten pendukung sedaya atasan menika. Nah, iki kula nyuwun sedaya menika terus pundi menika saking lare-lare alus
1: matur nuwun Pak Kemijan wonten ing Sri Kayangan Kulon Progo nggih pambudidaya saking birokrasi terkait lan ugi pemerintah daerah terkait ugi pambudidaya kagem para putra mliginipun lare saking SD dumugi SMA terus pundi Mas Sancaka menika.
0: Wah, ini kok saya sangat Pak Kemijan. Menika kula sarujuk. Awit menapa katena kula kala wau siang ugi minangka narasumber wonten SD. Katena putra-putra menika greget sangat kepengen ngertos, kepengen agus pundi to sejarah-sejarahipun busana lan pengagemipun asam manunggalipun. Menika greget sangat. Nah, menika mila sak menika menawi ingkang pengkawicaksana saya menika Gubernur, saya menikah bupati, saya menikah ngantos dumugi dukuh lurah lan sepanuan pun menawi mboten gatos agan ingkang wonten ing andhap utaminipun seni budaya menika badhe pupus. Mila kedah mlampah wiwit dipun tanemaken dhateng putra-putra. Nggih, putra-putra. Terus menawi saged pembelajaran seni budaya menika dadi kaya padha karo karo apa pelajaran pelajaran ini perlu lo diunggul ke karena menopo kalau wang aji lo sama aji ning bongso kemantung marang mekaring budoyo tak meniko menopo adat istiadat sopan santun lansa panunggalnya pun sampun pupus ikal lah meniko budoyo kados pundi nanemaken utro meniko supados preso mangertos dateng budaya ini pun tiang jati. Nggih, lajeng lajeng kena ngopo nek mebungo mandadak ndodok lawang lan sapanunggal hormat menika sampeyan sampun mboten wonten. Ical karena menapa kenging gusekanipun saking media elektrik lan budaya barat menika lho. Menika Mas.
1: Nggih. Iman salat.
0: Lha sak menika pendidikan niku kudu kedah anu. Nggih. Wong tuwa yo didik nang omah. Kearifan lokal, sekolah yang kudu di ngerembahkan. Kau nembir rembahkan kalian Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sleman. Ya biya Pak De, supaya soal apa yang saya menikah putra-putra sebetidik. Agus putih caranya pun dipun hubungakan kalian kelompok-kelompok budaya yang kamu wonten ini Dinas Kebudayaan. Makanya ini untuk lo, kalau tidak terus menikah Pak De waksud, ini gak buatan gampil kados menapa balik-balik akan asto menika mboten ning kedah kawi tahap demi tahap utawi trap pati trap ngaten iki Mas.
1: Ngaten nggih.
0: Ngaten Pak Kemijan.
1: Ngaten nggih Pak Kemijan, matur nuwun menika pambidaya mila kedah pun tindakan sinasa menika tantanganipun murni-murni lan aparat ngaten nggih Mas Joko nggih. Nggih. Salah sengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking penjenenganipun Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Badhe nyuwun pesa Pak Sancoko. Seni mliginipun budaya mliginipun seni ingkang wonten ing masyarakat utawi seni kerakyatan mila kathah ingkang betahaken kawigatosan. Namung kula gumun sanget menawi seni jatilan kok anggenipun ngrembaka ketingalipun sae sanget keporo menawi pentas penontonipun saged bludak kados mekaten. Nah, menika menapa ingkang jalari? Matur nuwun. Inggih matur nuwun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Terus sundi Mas Sancoko.
0: Matur nuwun sanget. Nggih, menika alam nggih. Ayo ngomong ana apa menika ingkang nama jati lan jodil tepak-tepak kaki kuda menika mari makin dewe dipun ngedikaken wulan-wulan ing badhe dateng. Menika istunipun karana jatilan menika saged derek umbiaing budaya ingkang nembe mekar upaminipun ngagem mawi napa campur sari mawi menika kan angka kalih menika sakmenika jatilan menika kata ingkang sampun lepas utawi uwal saking kerakanipun jatilan upaminipun badhe dipun paringi judul menapa iki jatilan Panji babat Panji apa babat Majapahit apa babat Penangsang angin-angin pun mestani karena menopo sepisan penari ini pun utawi menopo seniman ini pun menopo kejawi nem-nem lan menawi putri yo ayu-ayu nek kaku yo bagus-bagus riasan ini pun sampun luar biasa riasan ini pun malah luwih larang timbang ketoprak sadangan ini pun luwih larang jadinya timbang ketoprak itu sadangan ini pun lajeng cari pun beksan ini pun dipun tekanakan buatan-buatan carius dan buatan tari ini pun terus tari ini pun mengikuti arus perkembangan zaman. Lajeng iringani pun kalau rumit mah jadilan jodil menika setunggal perangkat gamelan selindru utawi jenisipun reog menika manamu bende tiga kalian kendang dodok kalian angklung. Lalu rumit menika asami ngomboten jadilan iringani pun mawi staron milan kawan melas lu kali melas dengan nada atau mungkin dasar menika ingkang saged narik kawigatosan. Nah, sampe nika kados pundi menawi budaya ingkang kerakyatan nika kok ora disenengi nika karena menungku. Karena nggih wiwit rumiyin ngaten nika, mboten bentenipun kalian seni religius upami kobra, baduwi, kenganon, kuntulan peksimoi, rodat. Menika ginanipun yen namung kagem menawi wonten pengajian, pengaosan, lan sanwalipun. Nah, dipun tanggap mboten badhe wonten ingkang nanggap karena menika benten-benten trap-trapanipun Romo Sudiono. Mula jadilah menika menawi dipun petik pati sarinipun iki jadilah ngono apa. Ya menika ora dadi ya ngoten nika, ora dadi tenan. Ini nek dadi lan rumen kan dadi saestu. Nggih. Saestu dadi lan saestu menika ginakaken anu X3 dados raga suksma kalian kapitadosan. Ngaten. Mas
1: nggih.
0: Iki bentenipun kok kaya ngono kuwi jadilane. Mosok sak menika wonten malih ingkang menika ingkang jadwal wonten panggung dibantu lampu sing gedhar wajeng pemanipun nah kados penapa nika. Wah, niku wis ngedapi-dapi, ngedapi-dapi rumian paling apik nggih topenge niku wah kudu buat tuh apik. Sakniki jadilane yang le jadil mboten nganggo perangan mboten nganggo dadi. Ini penarinya wah zaman nangguk biar nih ngoten niku makin tinggi makin mahal.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu menika Bapak Irman wonten ing Tempel. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika Bapak Irman wonten ing Tempel. Badhe nyuwun pirsa Pak Sancoko. Menawi kula mireng nate wonten seni nomo peksimoi. Menika estunipun kados pundi wujudipun lan kados pundi iringanipun ugi jogetipun. Matur nuwun, nggih matur nuwun. Pak Hirman, wontening tempel menika. Matur nuwun.
0: Nggih, wis ding dalu Romo Hirman. Salam sehat, semangat, kuat tanpa obat Pak Hirman.
1: Amin.
0: Romo Hirman, Romo Haji. Nggih, mawon. Gaji ini Romo Hirman. Peksi moi menika setunggal ring paguyuban utawi kelompok seni religi ingkang mapan wonten dusun Sukawetan Merdikorejo Tempel.
1: Menika oh, malah wongkonipun tempel nggih.
0: Nggih, menika setunggal sampun setunggal.
1: Nggih, nggih.
0: Desa Yogyakarta namun setunggal menika.
1: Nggih, nggih.
0: Menika unsurimun unsur bela diri utawi silat. Dados agemanipun ugi namawi ageman biasa, pedak-pedak lajemawi baret ijo, lajemawi nggih, dados piyatan badi silat. Menika ukhuwah Islamiyah. Dados sifatipun bela diri untuk membela kebenaran berdasarkan ranah agama Islam. Itu satu-satunya. Lajeng iringanipun menika mawi terbang, menika terbangipun gendring, menika lajeng mawi jidur utawi ternopo beduk. Menika lajeng etunganipun nggih 1 2 3 4 lajeng lagunipun ugi lagu-lagu selawat. Menika Rama, menika setunggal tunggal ingkang dipun ampu panjenengan Bapak Sukirno ing Sukawetan. Nah menika perlu dipun gesangaken malih supados mangke kesenian menika saged dipun ginakaken sae menika wonten ing bulan-bulan Islam, sae menika wonten ing pengaosan lan sabukawis. Menika ranahipun
1: ngaten. Nggih, menawi jogetipun menika kados dene gerakan-gerakan pencak ngaten.
0: Pencak silat nggih mawon tungan siji loro telu papat nendang dupak mangke rasane dipun ben ngaten menika.
1: Nggih, nggih. Lajeng kostumipun ngerokok mas?
0: Kostumipun ngagem biasanipun nginggil magem pedak nganggil apa pedak lajeng menopo mawi jarik sapi turak menika nak bah saking bah ploso kuning rumene kang pedal gambar masjid menika patok negara menika penjalipun agresifat lajeng ngasuh menika dipun marahi bela diri kadi tembuk peksimoi persatuan olahraga
1: Anu nopo
0: Islam
1: ngaten. Nggih, nggih, nggih. Ngaten nggih, matur nuwun. Monggo sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo Mas Diman.
1: Nggih, sugeng dalu, Pak.
2: Bapak Santoso.
1: Monggo menika saking
2: Saking Sadiyo Palian Jalan Samas.
1: Pak Sadiyo Palian Jalan Samas nggih.
2: Jalan Samas.
1: Nggih, monggo-monggo, Pak.
2: Kalau jeneng kula dereng dangu pentas dadi lan. Kalipun gantos king isi di Jakarta. Ning kok niku dipun campuri gedruk kedose kok kaya pripun? Kadose kirang matuk. Kados pundi niki kagem narasumber Pak Sandoko niku kira-kira leres mboten niku. Nyuwun pitung ngoten niku matur nuwun.
1: Ngoten inji. Matur nuwun Pak Sadiyo nggih wonten ing Palian Jalan Samas nggih pentas jadilan dipun mor kalian gedruk kok ketinggalipun kirang srek menika des pundi Mas Sanjoko monggo.
0: Ngaten Pak Sadiyo dikapunten nggih wilujeng dalu salam pitepangan kula asring wonten Bantul kan Pak Diman nari men ketoprak pun sae nais ketoprak iki sakniki matet ta niki niki ya sami sami to supados mak ketoprak niku sae digugah dirudu ben mereka sambet ing perkara jadwal dicampuri gedru nggih estunipun menika rumiyin jadilan menika jadilan campur ingkang paraganipun menawi jadil utawi jutil menika Pak Tumak kuda menika kirang langkung setunggal babak menika selangkung dugi tigang dasa gangsal menika penari sedaya sepuh-sepuh. Nah penari pun pepak wonten kedek kali buto cakil lajeng belu lan sak panunggalanipun. Nah sak menika kok timbul gedruk niku saking pundi? Gedruk menika saking Jawa Tengah. Menika menapa sempalan sempalan yakso lajeng dipun damel kados dene anak rumiyin niku barongan barongan batan rumen menika barongan sek nek dituthuk pokoknya menyusirah ini barangan rumen menikah barangan yang ngigoni yang main wong loro nak di sing burinya kelibat nak diduduk sirah pokoknya sing menyusirah sing jadi barangan ini butani pun butani pun saat menikah butani pun pun ala buta barangan terus itu kok ingkang mawi congor gede-gede menika. Menika kadang karena menika gedruk menika gedruk meneng Jawa Tengah nang sama mepet kalian Sleman menika sama niku ingkang kondang menika gedruk kok demit kerasa. Menika paling kondang. Menika sae nggih. Menika jogetipun wayaksa. Estunipun niku namung aksesoris. Upaminipun campuri kok menika narik kali gatosan menika dipun lebetaken karena jadi lari kangpun di antara radio meniko, sampun kalian ranahipun cario sampun buatin wonten ical. Terus tari rampak kudo, tengah dipun seseli gedruk, malah buat namu gedruk, sakit dipun seseli mawi celeng, mawi sono, mawi niki supaya nopo, supaya jadilan itu menarik. Tundut dipun poro pami arso meniko sakit jenak lan nopo meresani usono nanggap jadilan itu.
1: Menika dadi menika trik kagem kelarisaken setunggaling paguyuban jadilan. Betul wonten macanipun wonten model sak menika nggih.
0: Malah kolaborasi kalian Bali wonten reaipun wonten radionipun lan sapanunggalipun. Nggih mawi mangke kadenangan piyayi saking Bali mboten kepareng karena reak randha menika wonten mriku sakral. Ngapunten nggih. Ngapunten kan tambah kagem dolanan mboten pareng. Mila desa Mawacara negara Kutoto budaya omawa paugeranipun piyambak-piyambak mboten bareng dipun menapa dipun gabung-gabung. Namung menawi jadilan monggo ingkang menawa jadilan campur niku badhe kagem menapa waton apik gayeng penontone iso do teko gayeng banu mboten napa-napa. Mboten apa. Nek diturutke ngangge sinopsis skenario mboten kecekel niku.
1: Nyatane.
0: Aku ono dalang gak tak kupak nyeprot-ceprot niku pemen-pemen ngopo karepe. Arek niku ora bisa ora boleh mati. Nggih, mboten mulih mati.
1: Inggih, matur nuwun nggih rawuhipun panjenenganipun Pak Sadio wonten ing Palian jalan menapa jalan Salan Samas matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sigit nggih Pak Sigit ingkang wonten ing Seyegan. Seyeganipun pundi menika Pak Sigit nggih. Sugeng dalu Pak Sancoko sugeng dalu Mas Sugiman. Badhe nyuwun peso kula nate mireng ing tlatah Sleman menika wonten kesenian ingkang nama angguk lentur. Nah, menika kados pundi gambaranipun awit kula saestu dereng nate mangertos bahwa menawi sagedipun dudah malih matur nuwun nggih matur nuwun Pak Sigit ingkang wonten ing Seyegan
0: nggih. Oh nggih lho dinten Mas Sigit nggih monggo tidak mriki pas ngomong-ngomong anggulan Sleman menika rumiyin wonten ing Dono Arjo lajeng wonten ing Kuben menika anggulan Tur estunipun anggulan menika tanpa bedanipun angguk ingkang wonten ing Kilen Progo.
1: Nggih.
0: Sri Lestari, Tajus. Nggih, menika mboten benten kalih menika. Namung ing Sleman dipun garap malih karena mboten kathah guyangipun pinggul namung kathah lenturipun badan. Ngateni aku lentur. Karena angguk menika rumiyin rikala mau Bagong maestro seni pakar seni tari menika wonten ing Kilen Prakira dudah saking menapa dulalak dados aku. Nah Sleman ngaten ini Sleman gadah ciri piyambak ingkang dinebut angguk kipas menika wonten ing piri kebu menika ingkang beksa menapa piyali kakung menika mboten kepareng adek nanging lenggah kalian sholawat. Ya, aku lentur ingkang Sleman menika tasih wonten nggih menika wonten ing Dono Harjo kalian wonten ing Kupen Kupeng apa Kupen niki anu niki Wonokerto.
1: Nggih.
0: Monggo ngrencane nggih. Niku penari ini rugi putri-putri sedaya.
1: Nggih.
0: Nari angguk lentur, angguk kipas, angguk lentur, angguk lentur Kupen kalian Dono Harjo menika penari pun putri-putri sedaya. Ranahipun ugi sami, lagunipun ugi lagu-lagu Dede Islamik, Dede saperangan Islamik nih, saperangan lagu-lagu biasa. Kadang-kadang
1: Menika ketinggalipun ugi gayeng dalu menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Tumiarso sugeng dalu Pak Tumiarso nggih ingkang lenggah wonten ing Pakem Sleman badhe nyuwun pirsa Pak Sancoko menawi kesenian ingkang nama Asmara Supi menika gambaranipun ingkang kados pundi matur nuwun nggih matur nuwun Bapak Tumiarso nggih.
0: Iya, Romo Sumiarso matur sembahanu. Nah, menika ingkang sangat prihatos Romo Sumiarso ingkang wonten ing Sleman, utaminipun wonten ing Sleman, wonten ing Yogyakarta, Kilen Pragi, Bantul, Wonosari lan utaminipun kota Yogyakarta. Menika ingkang nama kesenian ingkang sampun sak menika mboten kaakat menika ingkang menapa pangandikanipun wae sekar. Menika kathah nggih wonten Langendrian, Langen Purwanoran, Langen Mondro Wanaran, nggih, Langen Toyo, Langen Asmara Supi menika sak menika mboten kotak. Monggo menika pendidikanipun inggil sanget. Menawi Langendrian, Langen Asmara Supi, lajeng Langen Toyo menika sami babatipun babat Majapahit mesti mangke pejahipun Minangkabau. Wiwit saking pejahipun Sindura, Doho, Ronggolawe Tuban ngantos pejahipun Minangkabau Damar Wulan. Menika mesti kita lampahipun menawi dipun beber wayang miring menika ngemawi wayang gedhog. Menika mesti menika lajeng beksanipun ugi sami pun kalian wayang ringgit ringgit tiang. Benten kalian Langen Drian Sriyasa tika menapa Bapak Majapahit ini beksanipun lenggah utawi jengkeng. Nah menika beksanipun ngadat lajeng bagi binaginipun utawi wacananipun mawi sekar. Saya menika sekar Asmarandana, Sinom, Gandang Kula, Durma ingkang sekar wonten 11 menika sekar Majapahit menika. Menika ngantos mangke perangipun ugi sami ngantos puputipun Minangkabau. Menika saged sak ngajengipun, saged sak wingipun pedhiipun sami kalian ketoprak. Ngono iki lakone serine si Minak Panji Bulung, iki seri Minak Sumpeno, iki seri Minak Jigo Gugur, iki seri ngatur niko sami Romo,
1: ngatur niko. Terus sumber cerita cerita ini pun milo Minak Damar Wulan niko jim, Damar Wulan Minak Jigo niko jim. Ngatur, inji.
0: Langen Mondro Panaran, Langen Drian niko, anu Panoro, terus Tomuko Romo, niko.
1: Ngaten. Inggih, matur nuwun Pak Tumiarso rawuhipun, matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sumarsono, sugeng dalu Pak Sumarsono wonten ing Prambanan. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Badhe nyuwun pirsa Pak Sancoko menawi kesenian kethek ugleng sak menika kok ugi sampun awis-awis menopo ingkang jalari. Salajengipun badhe nyuwun pirsa bedanipun srontol kalian serandum menika kados pundi? Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sumarsono nggih, matur
0: nuwun. Oh niki kalih nggih. Nggih. Kita setunggal menika kethek ugleng kok. Pupuh nggih kethek ugleng menika Bapakipun Padi Dewi Sekartaji Ragil Kuning lansa panunggalanipun dados Endang Loro Tumpe lagi kedai ugleng lansa panunggalanipun meniko estunipun narik sakawi datus sangat karos nangso wonten tembang wonten kekudangan wonten panyaruet panyaruwe wonten menopo namipun asingaran lansa panunggalanipun menarik yang menopo kok boten karono meniko boten wonten ingkang anu boten wonten ingkang ini meniko sasapun dipun revitalisasi dipun beksaaken sae lajeng dipun kagelaken mawon boten dipun angkat malih. Dhaipun pemerintah paring papan kangge ya dipun menih.
1: Ngaten niki kula tunggal rumiyin wonten ing rawuh menika nggih. Halo, sugeng dalu pendopo?
3: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, sugeng dalu monggo menika Ibu Umi.
3: Nggih,
1: Bumi Bukir Sari Cangkringan. Monggo monggo. Ya,
3: badhe nyun peso kalau wau narasumber ngendika Babat Majapahit kalian Babat Arya Cipta. Menawi Babat Majapahit menika ora wonten minak jinggo. Lah menawi Babat Arya Cipta menika menapa kemawon nggih, Bapak?
1: Nggih.
3: Matur nuwun.
1: Matur nuwun sugeng dalu Ibu Umi wonten ing Wukir Sari Cangkringan nggih, Babat Majapahit kalian Babat Jipang nggih. Nggih. Mas Sancoko kalau mau meneng gayut kalian bedanipun Srundul kalian Srandul rumiyin monggo menapa?
0: Nggih. Srundul menika meh sami kalian dadung awu. Dados yosipun saged dipun petekaken cariyos menapa kemawon upaminipun Srundul dadung awu menika cari sun kedah dadung awu. Dadung awu Cakra Yudha lajeng Endang Suwata Ganyong Endang anggen Nyai Ganyong lajeng Genduk Manis ngantos dumugi Demak. Tapi kan tingkir pecahipun Kebu Danu menika itu menika kiasan. Nah menika menawi menika dadung awu kedah menika Srundul menika carisipun bebas.
1: Oh.
0: Menika carios menapa kawon kepareng. Bareng iringanipun sami lajeng parian-parian sedaya beksanipun ngaten menika. Lajeng kalian bentenipun kalian Srundul. Srundul menika gamelanipun setunggal srendro lajeng beksanipun kados beksan wayang wong ning ngubengi dilah utawi obor. Menika babatipun nggih babat anu dados Patih Srundul Raja Lakat Sayi Dinangali Joko Ganyong. Menika padipun kedah menika ora kena nyimpang saka niku terus lagunipun ugi kata ingkang sami parian. Menika
1: Haji
0: Jatisat menika kersanipun desa. Menika babat Srundul menika rumiyin ingkang kawentar wonten Kota Gedhe.
1: Oh nggih nggih.
0: Sleman tasih wonten kalih Bapak Srundul, Pak Bapak Srundul ning nggih gandeng arang-arang dikaruke suwe-suwe menapa dangu-dangu pun penari ini pun ugi telas.
1: Ngaten
0: nggih. Menika kedah dipun angkat malih, dipun angkat dipun paringi kapling supados gesang malih. Menika dados kawigatosanipun Dinas Kebudayaan utami.
1: Inggih, inggih. Lajeng Ibu Umi kala wau babat menapa babat damel utawi babat Majapahit kalian babat Arya Jipang. Menawi babat Majapahit kala wau pinat jinggol sanesipun nggih, menawi babat Jipang menika menapa ingkang pengesaken. Ana
0: dipadipar ayo denan luwih preso tetep. Akhirnya Jipang ini rancet banget. Niku pun Jipang niku pun cetok niku Demak to, Demak. Nggih to, mangke terus kae nggih Pajang, Jipang niku pun beda babate. Pun beda Majapahit, pangene pun Majapahit niku ora saking Jawastina, Jayabaya, tekan Majapahit, Majapahit runtuh, Demak ngadeg. Nah, Demak ngadeg saking Bapak Pataulang nganti tekan Sultan Trenggono. Nanti mangke dadi terus Suryawiyoto terus anak-anak penangsang rak ngoten niku rak beda.
1: Oh nggih nggih.
0: Niku nek kali minak jinggo adoh niku.
1: Ngoten nggih. Terus jadilan mila wonten nggih. Jadilan mila wonten ingkang cariyosipun nggambaraken babat Jipang kados Suryo penangsang lan sureng-surengipun ngoten menapa wonten menika.
0: Ya wonten lho sak menika ingkang video saking Magelang menika malah damel jadilan kados dene jadilan namung sore.
1: Oh nggih. Sore menika
0: sore-sore menika rak mun sewu menawi awake pun mbak wong ketoprak menika sore niku ora enak kowe arep penangsang.
1: Ngaten.
0: Sore rono, sore langkut, sore menika ora anak bae pareo penangsang menika. Terus narik kawigatosan menika malah penciptanipun malah tiyang ingkang atau seniman ingkang preso dateng babat.
1: Nggih. Ngaten nggih. Bu Umi nggih wonten ing Cangkringan kula wau matur nuwun rawuhipun. Ugi sugeng dalu menika matur nuwun kepareng rawuh menika Mas Yuni wonten ing Jaban. Sugeng dalu Mas Sancoko. Sugeng dalu Mas Dalang Sancoko kalian Mas Sugiman Tutuwi Nurseta sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun Mas Yuni wonten ing Jaban nggih. Mas Sancoko istri.
0: Yo kemawon ngerso dalem lan para ingkang nyepengkawi jasan monggo budaya ing Ngayogyakarta ngrembug kutha wisata, kutha pendidikan, kutha pelajar kutha wisatawan lan kutha budaya ingkang kaluka ing saindhenging donya menika
1: Pak. Amin. Matur nuwun Mas Sanjoko. Mugi rabu panjenengan paring andharanipun saged tumurakapi dumateng sutresna budaya mimbui seserepan lan mimbui greget anggenipun kepareng sesarengan nglestantunaken lan ngrembakaken seni budaya. Tentu kemawon lumantar panjenengan sak kanca wonten ing Dewan Kebudayaan kula nderek titip mugi-mugi menapa kawicaksanan-kawicaksanan saged mangke jumbuh kalian menapa ingkang dipun kajengaken sesarengan. Matur nuwun Mas Sanjoko rawuhipun. Salam rahayu.
0: Salam rahayu, salam budaya.
1: Lestari budayaku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan kroncong micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiran niku saged ndamel renaning penggalih. Raroncen lagu-lagu keroncong kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam lumantar tilpun katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Inggih monggo sampun kacawisaken kangge pareng rawuh lumantar tilpun langkung rumiyin nggih sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
1: Mangke nyuwun dingin Mas saking ngati ku sindang Mas.
0: Dingin nggih.
1: Pop kroncong.
0: Nggih.
1: Salamipun kagem Mas Paimin. Kendera Mas Jaya Mesir Mayuwono. Mas Jaya Mami Satya. Yang terus minta ngerti Mbah Yono Mbah Kumbu Karno dan Kaya juga kemsep suyo kemauan
0: ngaten
1: Mas Jumat dan juga Matur
0: Nuhun. Inggi Matur Nuhun rawuhipun Mbah Noyo. Samingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Jumat dina petito.
0: Sugeng dalu Bu Agianti monggo.
2: Kula lagune kados Mbah Noyo niku wau dingin.
0: Dingin. Bediding.
2: Kawon tenang.
0: Inggi.
2: Salamé kagem banget dari Wau, Pak Tupar, Lade, Mbah Kirno, Pak Ibu Tumrebah, Mbah Mbah Paimin, Mbah Mantemo, Mbah Pengase, Pak Sumar Bayu, Pak Sumar Biono, Bunda Dijo. Kaya gini pun kagem sedaya kemawon, Mas Sugiman.
0: Inji.
2: Sugeng nyanyi juga.
0: Matur nuwun rawuhipun. Inji. Mangke kula cawisaken nggih matur nuwun Ibu Wagianti rawuhipun. Sawingkingipun Ibu Wagianti sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Winoseto.
0: Sugeng dalu Budwijo monggo.
3: Pawarta sae to Mas.
0: Paringipun pangestu pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
3: Alhamdulillah, salam kasenah ya menika
0: nggih Pak. Yo nggih.
3: Lagunipun mbok pilih wonten singkong dan keju Mas.
0: Singkong dan keju itu kusindang ya. Cobi-cobi menika pun patusaken monggo menawi badhe kinten.
3: Nek boten wonten nggih pahlawan merdeka.
0: Pahlawan merdeka nggih.
3: Atur salam nggih Mas.
0: Nggih.
3: Kangka tempen Mbah Noyo, matur nuwun. Si kagem nak lagi anti sugendalu matur nuwun sanget. Kagem yang sasmung kamuti Mbah Yu turu kentong, Rama Haji Ngadiono, Nak Rian, Mbah Yono Wirosabda, Nak Wakna, Mbah Mbah Dinan, Mbah Dito, adik-adik Epikir, Mas Untung, Raharjo wonten kami Galuh, Kulon Progo, Dimas Dirjo Sumato, alias Kumbo Kakno, Mbah Musanjung Pinang, Bapak Damaskus, Romo Heri Sardono, Bapak Kasiono Ing Wilawen,
0: Boten
3: Kagem, Pak Nuladi, Pak Dipaimin, Dik Supriyati, Dik Sugiyarti, Nyasian Lau Paling Kintunan Matur Nuwun,
0: Gunan
3: Hadiri, Boten Lupen, Bu Yayu Weni, Monggo Bu Kontenggel, Sugiyarti, Bu Triwi, Bapak Dumangin wonten ing Kulon Progo, Mbah Dio, Bapak Sadio, Sri Utami, Mbah Bejo wonten Jalan Bantul, Prayo gini pun kagem sedaya sutresna budaya wonten ing acara micong dalu menika kanthi atur sugeng dalu sugeng laras.
0: Inggih.
3: Sugeng makarya ngantos paripurna mangke. Kula dereken saking Karangmojo matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Budhijo nggih samingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Kang Gilas niki.
4: Iya, mboten kelihatan, Mas.
0: Monggo.
4: Kula rindu hati.
0: Rindu hati.
4: Iya. Tersalam Bu Trijo, iya. Bu Agianti, Mbah Noyo. Mboten Pak Haji Ngadiono sekalian. Ajeng wonten niku Mbah. Dadi Mbah Sugro. Ajeng kagem niku Pak Yanto berita sekalian, Pak Widodo. Ajeng niku Bu Satika Yumudo, Bu Farina wonten Bu Yayu nggih, Bu Yayu. Lan sedulur yo kemawon.
0: Matur nuwun rawuhipun Kang Gila. Saminggengipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Sugeng dalu Pak De.
0: Iya, sugeng dalu yumudo monggo.
5: Oke. Ingat masa depan nang.
0: Ingat masa depan. Wonten-wonten. Nggih. Puncawas, puncawis akan meninggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun yumudo wonten ing Minggir Sleman. Kepareng rawuh wonten ing dalem menika saminggingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
6: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Dimas.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu.
6: Menawi kepareng lagunipun Sang Kuriyang nggih Mas.
0: Sang Kuriyang nggih.
6: Atur salam kagem katemben Mbak Yumudo, lajeng Mbah Noyo, Bunda Sijo, Bu Agianti, Mbah Noyo, Pemotujo kalian Ibu, Pak Pur Kenteng Rejo, Lek Yanto, Mbak Yulegi, lajeng Mami Sartika, yang sas kagem sedaya kemawon nggih Mas.
0: Ya prayogi nggih.
6: Mas Diman suka ngayai karyo ngantas lintas mangke.
0: Inggi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Yayu wonten ing Jalan Paris. Salajengipun menika saking Rama Nato Indro wonten ing Bekasi Jawa Barat. Kersaken Sapulidi. Atur salam kasugengan Sokarayon kagem Ibu Bedari Umowo ugi kagem Bunani Bajuri. Bumi Serandaan Bu Widyaningsih Yumudo Mbak Kristin. Bu Andin, utai Mbak Andin, Romo Yuwono, Mato Diarjo, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Pur Kendeng Rejo, Mbah Jati, Mas Yudik Weni, Eyang Sasmito, kagem penjeninganipun Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Andri Sendowo, Yusirup, Mbak Yeni Pado, Pak Jingadiono, Mbah Yono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Sunardi Mursari, Ki Joko Budul, Lan Sedoyo Sutresno, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu mirunggan koroncong, sugeng dalu Mas Giman Winur Seto badhe nyuwun lagu Telaga Sarangan. Menika saking Ibu Wati, kintun kagem sedaya ingkang kepareng nyawiji, sugeng dalu sugeng larasi, nggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu mirunggan koroncong lan Dimas Giman Winur Seto menika Mbah Singer wonten ing Tonggalan Wedo Martani. Kepareng dari absen gabung nggih, salam kagem sedaya kemawon. Kagem Dimas Giman, salam sehat, semangat, manfaat, matur nuwun, inggih matur nuwun. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, Lan Sedoyo Sutresno, inggih matur nuwun. Sugeng dalu Bunani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, ugi kagem Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nanto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Podo, Ki Kombo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mas Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, lan sedaya kemawon ugi kagem Ibu Salimah. Spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang saking Bu Nani Bajuri, matur nuwun. Inggih matur nuwun ya. Sugeng dalu micong saking Pak Bodo Tri Utomo Godian. Mas Damai di Bumi katur Pak Polidi, Pak Rakijo, Pak Suliadi, Pak Slamet, so Pak Ponyono wonten ing Sidokarto Godian. Sugeng laras mugi dados jampi saya, matur nuwun. Inggih matur nuwun ya. Sugeng dalu kagem Mbak Purwani, so Mas Win wonten ing Bantul sugeng dalu. Mugi kagem keluarga Mas Sutarno wonten ing Jedhe Sumur Glagarjo Cangkringan, Mbah Minto sugeng dalu. Kagem keluarga Mas Min Suratno wonten ing Jauh Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Mugi tansah pinaringan sehat Bagas Waras panjenengan lan sedaya keluarganya. Sutresno budaya sumangga langkung rumiyin kapiyarsa. Dingin kasusul mangke pahlawan merdeka.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Kanthi donga lan pamuji.

0: Inji matur nuwun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana paring segara pambukan ibu nyimanyi. Salajengipun sumangga dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh kula cawisaken lumantar telepon langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu maca patan.
1: Sugeng dalu maca patan Mas Budiman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo saking Karang Mojo menika. Nggih. Monggo paring menapa Bu Dwija.
1: Nggih, kula sawang saged ngaturaken tekan dandang kula kalih podo.
0: Nggih.
1: Ayo kalian mapak 17 Agustus.
0: Duh nggih. Monggo monggo.
1: Nggih. Kula ngaturaken matur nuwun paring kesempatan.
0: Nggih.

0: Inggih matur nuwun Pak Tukiyo Susanto Marjono wonten ing Brajan Taman Tirta Kasihan Bantul. Selajengipun monggo katuraken dumateng Ibu Wagianti paringipun kintunan monggo.
1: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi masugiman dwinur seta.
0: Sugeng dalu monggo.
1: Kula badhe nderek nyekar pangkur setunggal padha.
0: Ngeten, nggih.

Maka selalu kuning nafsune anggung manjilo pari kutu semboto.

Drenging tias mung milei ro siro kepareng amileh

Keker Nagri Surakarta Kramanipun Martapura Kang Nami

Pansu minggah turko kolo su mingkir singo omo.

sing tenggak miwah kolo sing buntut podo siro sumingga.

ono kanung soko witan nunggang kaca.

Tan lan berkasa an amulio mering bawang tuwong prajamu iblis kang kari angarang kulhu balik pula balik no kanung kidul sangkanyo

0: Setan lan berkasa an amu lio mering tawang tuwong prajamu iblis kang kari angarang kulhu balik bula balik mekaten rai mas Sekar pangkur tigang bodo ingkang kulo aturaken
1: ngaten
0: kepareng kulo badhe kintun salam dumateng para kadang
1: monggo
0: dumateng bunda dicu ingkang pidalem ing Karangmaju dumateng bapak Heri Wening Purnama dumateng bapak Parsono soho sedaya warga pagiban macopat nunggal rasa jati ing murangan Triharjo Sliman
1: inggih
0: dumateng Ibu Wagianti dumateng Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Sri Katon Bapak Triharjito saha dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rama Kanjeng Mas Tunggung Praja Suwasana kula ngaturaken matur nuwun.
1: Inggih.
0: Dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna.
1: Inggih.
0: Matur nuwun Rai Mas.
1: Matur nuwun Rama Mas Heri Sarjono ingkang lenggah pidalem wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras nggih. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Rama utawi Mas Rio Pamularsih utawi Bapak Sungkono ingkang lenggah wonten ing Sewon Bantul. Monggo kula aturaken medalipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Sugiman Dunsito soho Rama Kanjeng Kojo Swasono kaparengo ing dawuh punika bro nderek ngregengaken macapatan wonten RRI Ngayogyakarta Hadiningrat. Wontene nami kula pun Rio Pamularsih saking Sewon. Kuling daun menika badhe ngaturaken sekar dandang kula kalih podo babat nirbaya mo.
1: Inggih.
3: Upamekno tiyang langkung mergi denyo kesat tumuju ing pernah nyo kedaton ratu gustine kemergi bisa langkung mono suko andiko pilih pundi kasdu ing driya pilihan den kupo tapi omring kadang mitra lan agami kang ibarat beda margi

0: Sinuyutan sesami-sami, kadang mitrane kadang hambek dimentulung, wekel deniro manembah geng rumah os kabeh kagungane Gusti, kadukan yen srakao. Mengatakan Mas Giman, Soho Romo Projo, Sekar Dandang Gulo Kalipodo, niko kelukentanakan dumateng Bapak Lurah Bangunarjo Nuridayat, Soho Wargo ing Pedukuhan Tarudan.
1: Ya, dan
0: Tanugi Kamas Pulau Supartiono, yang tinggal di Cibuk Ler. Dan Mas, niko kentunan saking Mas Rio Pamularsih, dari Pak Sungkono ing Tarudan, sugeng midhangetaken ngantos paripurane macapatan dalu punika. Akhir kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sungkono utawi Mas Rio Pamularse. Sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Warsi. Kula aturaken monggo.
2: Sugeng dalu. Rama Sugiman. Dwi Nur Seto.
1: Nggih, Sugeng Dalu.
2: So, Sugeng Rahayu. Katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana. Rama Sugiman, kula badhe nderek ngregengaken macapatan ing dalu punika. Kula badhe nyekar Mas Kumambang limrah sekawan kota. Sakit kula awit inggih.
1: Monggo.
2: Nggih. Dwi Nur Seto.

0: makaten
1: inji
0: Rama Sugiman Sekar Mas Kumambang ingkang saged kula aturaken
1: inji
0: wonten kirang nanapati punyun pangapunten. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Ibu Warsi rawuhipun nggih. Paring sekaripun matur nuwun. Selajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Bapak Hari saking Candi Gebang. Monggo-monggo katuraken.
2: Nuwun para pinarso program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula nyekar pucung sekawan podo.

dan siswa. Wiwit nyamektake diri.

rasiswa sregep taberi lan baut titis mring piwulang nggarap ngitung kudu teliti temah bisa oleh kawruh kang piguna.

Seperi pula nyong kang becik miang kang olong.

Saben janmo yektine wus uning podo.

Genyo tuminda kang antong.

yen siro tanpa gah kaplinger sisip lampah anuruti kudo yakti.

nanging tan mesti medal. Apa milih

Ngabdi mring satriya tama. Yakti iku ngambarake.

ngabdi mring laku utama. Pasti caket dalangipun

0: Mekaten Mas Giman.
1: Matur nuwun Pak Darmoyo. Selajengipun monggo Pak Parsono paring menapa
2: menika. Wedi sekar sinom
1: Mas Giman
2: saking cuplikan Babat Giyanti.
1: Monggo.

pasrah urut lerpesisir.

Narapraja wajibipun ruwet rentenging praja dugi prayogi

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresno, Butoy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Mampat RRI Yogyakarta melalui Butoy Jawi Suara Budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, hari Jumat Pon 10 Juli 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya pagi ini Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Sutresno Budaya untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini akan kami hadirkan batik babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pagi ini masalah resolusi konflik yang akan disampaikan oleh Ustadz Subagio. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahiladzi angzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kesempatan kali ini tentu yang pertama mari kita selalu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita, yang diberikan barokah panjang umur, badan sehat. Penuh harapan pada Allah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dijadikan hamba Allah yang selalu mendapatkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak termasuk umatnya yang mendapatkan sahabat Rasulullah pada yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Kakung, Mbah Putri, semuanya saya hormati. Tentu sebagai seorang muslim di masyarakat kita akan selalu berjumpa dengan adanya berbagai macam problem, konflik, dan juga permasalahan yang ada. Konflik itu atau konflik yang terjadi, problem yang ada, terkadang itu disebabkan oleh hal yang sepele. Di antaranya kadangkala masalah ego itulah. Kalau orang itu masih punya sifat ego, merasa dirinya lebih dibanding orang lain, maka terkadang dia menjadikan akan rasa dan juga apa penyakit hati yang namanya hasud itu akan bisa semakin menggejolak, akan semakin mengelegak, sehingga orang kadangkala benci pada orang lain. Itu kan masalah personal sebenarnya ya, personal yang kadangkala dia malah menimbulkan tidak baik pada orang lain. Jadi bapak ibu yang saya hormati, coba kita lihat hubungan kita dengan orang lain, dengan tangga kita ini. Bukankah Rasulullah menyampaikan kalau sebagai seorang yang beriman itu kan hendaklah kita ini baik pada orang lain. Wa qala Rasulullah wa asin ila jarika takun mu'minan, kan. Hendaklah kalian selalu baik dengan tetanggamu, maka sungguh akan menjadi sempurna imanmu. Jadi di kacamata kita ini, orang yang baik itu yang imannya bagus adalah yang mereka selalu baik dengan tetangganya. Jarun atau tetangga itu adalah saudara kita. Artinya ketika kita ini dalam suasana senang, dalam suasana duka, ya bersama-sama. Saya yakin bahwa dalam masyarakat kita di Yogyakarta ini kan masyarakatnya kan selalu guyub, rukun, dan yang lain-lainnya kan. Jadi tergantung personanya, kalau personanya itu orangnya baik, maka akan bisa meminimalisir adanya konflik permasalahan pada orang lain. Ya. Kadang-kadang dengan ego itu kalau orang kaya raya kan ada kan yang mereka ini dari bapak ibu, di antara orang itu kan ada yang mereka hanya masalah menanam saja kan kadang-kadang mereka pepetkan dengan kikis mamanya. Menanam tanaman yang mereka nanti bisa berkembang apa lebih cepat itu. Ini kan kadang-kadang jadi problem itu. Contohnya menanam bambu, menanam pohon pisang atau apa. Yang tanaman ini punya risiko akan cepat berkembang, bahkan akan menular pada tanah di pekarangan orang lain. Ya. Kalau ini tidak disadari kadang-kadang menjadikan problem dengan tangga kita itu. Maka menghormati orang lain itu harus dari diri kita dulu gitu. Artinya sifat tawadhu yang kita lakukan, yang kita miliki itu akan bisa menjadikan peredam dalam menjalankan kita kebaikan kita dan juga meminimalisir adanya konflik dengan orang lain. Problematika akan bisa menjadi minim karena kita jadi orang yang punya sifat tawadhu. Rasulullah pernah menyampaikan dalam hal ini, innaulah antawadhu. Innaulah awhailaya antawandu hatta layab khoraatun ala hadin walayab ghia adun ala hadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan pada Rasulullah supaya setiap manusia itu mau mereka sebagai tawadu, merendahkan diri kita, bukan berarti kita ini rendah, tidak, tetapi hubungan kita dengan bapak ibu, tetangga kita ini selalu baik, karena kita ini walaupun kaya raya umpamanya, kita punya jabatan umpamanya, tapi tidak merasa kita ini tinggi di hadapan teman atau tetangga kita. Tidak. Mengapa yang namanya harta, yang namanya pangkat, yang namanya jabatan hanya sebagai sampiran sajalah, yang setiap saat bisa hilang dari diri kita gitu loh. Lebih-lebih kalau orang sudah, mohon maaf ya, sakit banyak. Ya, orang yang sakit itu walaupun punya harta yang banyak, mereka punya apa pangkat yang tinggi itu, apakah mereka masih punya apa ego yang tinggi juga? Kan itu seharusnya tidak tak. Seharusnya orang yang sudah, mohon maaf ya, baru sakit, mereka bisa merasakan betapa bahwa manusia itu sebenarnya lemah di hadapan setiap manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah menjadi salah satu qadarullah ya, bahwa wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan dha'if, lemah itu, tidak punya daya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Maka kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu di antaranya memuat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang diberikan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ini kan tidak bisa kan berkedip namanya. Tangan kita bisa bergerak. Tangan bisa menggenggam, kaki kita bisa berjalan. Kehendak siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yang sakit itu sembuh dengan berbagai macam herbal, ya bisa saja kan. Yang mereka ada gejala sakit di arah banyak apa ya, paru-paru mamanya, mereka dengan rebusan daun serai mamanya, mereka sembuh juga bisa kalau Allah mengizinkan kan. Tapi semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan Allah. Ya, satu, menetralisir ada sifat egois atau egoistis pada orang lain. Sifat ego yang terlalu tinggi ini bisa menjadikan pemicu orang menjadikan konflik dengan orang lain. Ini kan penerapannya terkadang ada yang di kantor, ada yang di apa masyarakat, ada pula yang di mana-mana. Kalau orang ini bisa mengendalikan ego kita sendiri, insya Allah akan bisa meminimalisir adanya konflik dengan orang lain. Tapi kalau yang namanya ego ini tidak bisa diredakan, artinya mereka punya sifat, mohon maaf, ulwa ya. Ulwa ini akan merasa tinggi kan? Itu bahasanya takabur kalau bahasanya yang lainnya kan. Al-kibru batar haq wa hum tunas. Lah kalau sudah punya sifat takabur, mereka cenderung suka apa menolak kebenaran dan menghina pada orang lain. Nah, ini yang menjadikan konflik itu. Nah, kalau sudah seperti itu, sama-sama ego, lah berenturanlah mereka ini. Kita hati-hati. Maka bagi seorang muslim, kita di dunia apapun, di masyarakat apapun, termasuk yang dalam masyarakat yang heterogen itu ya, bermacam-macam agama ada, dalam agama Islam juga, tentunya pakailah prinsip bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaikum, kan begitu. Sesungguhnya orang beriman itu satu dan yang adalah saudara. Perintah Allah fa aslihu bain akhwaikum, maka damaikanlah manakala ada yang mereka berselisih kan. Berdasarkan ketika kita ini mendamaikan ya hanya karena Allah saja, berdasarkan kan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motif macam-macam. Kalau ada orang yang mereka berselisih pemahaman pemahamannya itu ya tidak masalah kan. Mereka ada kadangkala ada perselisihan karena beda pendapat. Ya tidak ada masalah. Ikhtilaf yang ada dalam umat ini kan rahmah kata Rasulullah ya. Bahwa yang namanya ikhtilaf perbedaan pendapat itu kan suatu hal yang wajar dan harus terjadi. Jangankan di dalam suatu organisasi yang besar namanya ya. Dalam rumah tangga kan juga ada perbedaan kan. Seorang bapak ibu berbeda pula dalam keinginannya, kehendaknya, kesukaannya kan lain kan. Lebih-lebih orang banyak. Banyak orang yang harus mereka punya latar belakang yang backgroundnya bermacam-macam, background pendidikannya, background masalah ekonomi dan yang lainnya, sosial budayanya. Ini akan rentan sekali adanya apa suatu permasalahan yang menimbulkan konflik, manakala mereka tidak bisa meresolusi ataupun mengendalikan diri dalam mengendalikan adanya konflik itu. Maka pemahaman saya bahwa dalam rangka kita ini mengendalikan konflik itu, tentu mari kembali diri kita masing-masing, jadilah orang yang terbaik sajalah itu. Wa asinu innallaha ma'al muhsinin. Berbuatlah baik pada orang lain itu loh. Fa insyaallah Allah selalu bersama orang-orang yang baik. Orang baik di mana-mana kan di seorang kok. Dalam lingkup satu dusun, dalam rumah tangga, dalam masyarakat yang lebih luas, dalam organisasi, dalam masyarakat dan yang lain-lainnya, di dalam kantornya. Orang baik itu akan menjadi penetralisir hal yang tidak benar. Nah, lah kalau kita ini suka yang baik, jangan suka menjadi orang pemicu konflik kan begitu. Jangan sampai jadi orang yang suka menjadi apa namanya itu, yang suka ngubuh-ngubuh ini lho Mbah, gitu. Ada orang yang mereka suka menimbulkan konflik, menjadi pemicu dan yang lain-lainnya. Jangan, jadilah orang yang suka meredam, diri kita diredam, sehingga orang pun akan tahu, oh kita ini memang bisa menjadi orang yang bisa menjadikan orang lain selalu dingin. Insya Allah yang terbaik seperti itu. Sebab kedua, kenapa adanya konflik? Karena perbedaan yang namanya sosial budaya yang ada gitu. Yang namanya orang Jawa ini kan bermacam-macam kan. Orang Jogja, Jawa Tengah aja dari Magelang, Temanggung, Wonosobo kan kadang-kadang udah lain kan, apa namanya, logat budayanya kan agak berbeda. Semakin ke barat, daerah Banyumas itu sebagai, ya ini kan bahasa kan, logat kan juga bermacam-macam kan. Budaya juga bermacam-macam itu. Budaya Yogyakarta dengan budaya daerah pantai utara sana namanya, di daerah Semarang, daerah Pati, Kudus, Demak, kan juga ada yang berbeda kan. Jangankan yang Jawa Tengah sama DIY, DIY saja kan berbeda-beda antara orang Kulon Progo, orang Bantul, orang Gunung Kidul kan juga berbeda-beda. Contoh budaya ketika kita lamaran ya, ada yang lamaran secara ringkas itu kan, wah sekarang sudah model masa kini itulah. Tapi kalau lamaran pradoto Jawa yang kadang-kala harus pakem kan, harus ada cucu ing lampah namanya itu ya, sebagai pembuka ini kan, tokoh masyarakat, tokoh agama yang mereka ini saling nanti apa berhadapan untuk saling apa, mereka ada namanya saling melamar dan yang menjawab. Ini kan sal antar tokoh biasa seperti itu. Ada pula yang budaya di daerah Yogyakarta ini, di daerah agak barat itu ya, yang mereka ini yang sangat bagus itu, ketika mereka ada budaya lamaran dan mereka sudah sok tukon ini kan, ada yang mereka dengan sistem apa namanya itu, ada mengembirakan sesama tetangga yang datang itu, namanya apa itu ya, pokoknya mengembirakan ya, dengan diberi sesuatu hal. Ini kan budaya lokal ya kan, artinya dengan seperti ini bisa rukun, bisa mereka bisa lebih baik gitu, dengan adanya mereka saling memberi, saling menolong, ini jadi baik. Ini kan budaya. Dan itu tidak bisa antara salah satu apa yang budaya gini ini kan harus sama dengan misalnya Gunung Kidul kan, nggak bisa. Nah ini kalau mereka harus memaksakan lah, konflik lah itu. Saya menyampaikan salah sampel ya, budaya lokal ini nggak bisa harus disamakan dengan yang namanya budaya yang di lain-lain dusun ya, lain kecamatan dan yang lain, akan menjadi konflik itu. Maka konflik sosial, konflik secara apa, karena budaya ini akan menjadi terdam kalau orang-orang sama sadar bahwa saya ini tidak harus sama dengan yang lainnya, orang lain tidak harus sama dengan saya, ini akan selesai. Tuh, dari kamu seperti itu ya nggak apa-apa, lebih-lebih kira orang Jawa ke Papua, Papua lain lagi budayanya, belum ke yang lain daerah Kalimantan Barat atau Sampit mamanya, wah akan lain lagi juga, akan lain pula itu. Belum yang lainnya sampai Sumatera, sampai Aceh. Wah, Masya Allah. Indonesia ini kan tanahnya kan begitu luas, Bapak Ibu. Semuanya yang namanya apa, dengan luasnya Indonesia ini kan, kita akan tahu betapa banyak dan kayanya khasanah budaya yang ada, yang bisa menjadikan rukun, bisa menjadikan damai dari budaya itu. Tetapi juga kadang terjadi adanya konflik karena juga masalah kultur dan budaya yang ada. Tapi ini akan minim lah insya Allah. Yang nomor tiga, sebab konflik karena mereka benturan kepentingan. Lah ini yang paling banyak itu. Kalau mereka berkonflik karena kepentingan individu, wah masya Allah itu. Dan kadangkala dengan teman mereka berselisih, wah karena apa, kepentingan individu, wah masya Allah. Maka ketika kita ini sudah ada kepentingan personal, jangan sampai kita sebagai seorang muslim ini menyakiti perasaan orang lain, karena larangan dari Rasul seperti itu. Jangan menjadikan orang lain celaka karena kita, atau menjadi penyebab celakanya kita. Jangan mencelakai orang dan jangan menjadi penyebab celakanya orang lain. Ini memang Islam kan mengajarkan rahmatan lil alamin kan, artinya jangan sampai diri kita orang muslim suka menyakiti orang lain, tidak boleh. Jangan sampai dari kita menyakitkan atau menjadi penyebab sakitnya orang, jangan sampai. Kalau kita ini masih suka menyakiti orang lain, artinya kita ini belum Islam, ya kan? Belum jadi orang muslim sebenar-benarnya. Bukankah Rasul menyampaikan, kalau kalian ingin jadi orang Islam yang baik, wa ahibali nasi ma tuhibbuli nafsika takun musliman, kata Rasulullah. Cintailah sesama manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri, maka akan jadi orang yang bagus Islam kamu, ya kan? Kalau iman itu tolukurnya baik dengan tetangga. Tetapi kalau orang Islam yang bagus itu, yang mereka bisa cinta pada sesama manusia tanpa membedakan satu dan yang lainnya. Nah, pendapat saya ini bisa menjadi pereda dalam masalah menyelesaikan konflik sosial yang terjadi baik secara individual atau sebabnya mereka karena apa kepentingan sosial atau kepentingan personal atau mereka budaya. Seandainya mereka ini bisa mereda dengan dirinya sendiri, selesailah masalah itu. Karena setiap manusia harus cinta pada sesama, cinta oleh orang lain. Lah, orang yang mencari apa berkonflik karena kepentingan pribadi itu terkadang mengesampingkan kepentingan orang lain itu. Maka betapa pentingnya setiap diri manusia itu mereka paham betapa apa pentingnya kita ini bersaudara dengan sama manusia. Nah, arti persaudaraan kita ini saling menghargai, jangan menyakiti orang lain, dan apa kadangkala saling mengalah. Lah, kalau orang sudah mereka saling mengalah, fa insya Allah semuanya akan selesai. Tapi kalau mereka saling harus menang, wah ini yang menjadi masalah. Tidak siap kalah dan siapnya cuma menang. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, pendengar Radio Republik Indonesia Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum bahwa yang nanya konflik terjadi karena perbedaan penafsiran dalam agama. Kalau secara muslim ya, secara dalam agama Islam itu terkadang perbedaan tafsir, cara pandang memahami ayat dan hadis ini akan menjadi sedikit banyak menjadikan orang berselisih pendapat. Ya tidak, sebenarnya tidak ada masalah penafsiran berbeda itulah, kan gak apa-apa. Yang penting tidak menjadikan kita ini jadi orang yang tidak benar, kan gitulah. Kalau selama penafsiran ini menuju pada yang sifat yang ma'ruf, kan tidak ada masalah kan. Tapi kalau sudah penafsiran beda tapi untuk menjadikan orang itu berkonflik, nah ini yang tidak benar. Tapi ini satu penafsiran yang terkadang tidak tepat. Ini kadang-kadang yang harus kita harus bersama-sama kita benarkan. Kembali bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, bahwa orang iman itu adalah sebagai saudara. Ikhwatun itu ya saudara, yang harus kita fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah seperti itu. Yang nomor dua, sikap egois, sudah saya sampaikan. Merasa paling benar sehingga merendahkan yang lainnya. Dan ketika mereka masalah sosial yang kadangkala terjadi kesenjangan ekonomi atau perebutan pengaruh, ini bisa menjadi pemicu adanya konflik terjadi dalam masyarakat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pendengar Radio Republik Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi kita sebagai seorang muslim menjadi seorang pribadi yang sempurna ini memang tidak mudah itu. Nah, usaha untuk resolusi dalam adanya konflik atau dalam pemecahan problem ini, yang pertama adalah setiap diri kita suka klarifikasi atau tabayun namanya. Tabayun ini meminta penjelasan kan, dari kata bayan ini kan jelas, tabayun minta penjelasan. Nah, orang yang mereka ini mau sosialisasi, mau beradaptasi, mau bergandengan yang lainnya itu, dan mereka mau bertanya tentang sesuatu masalah yang terjadi dengan tabayun itu, maka akan bisa menjadi salah satu hal yang menjadikan konflik itu akan menjadi minim, bahkan akan segera selesai adanya permasalahan yang terjadi. Yang nomor dua, adanya mediasi atau tahkim. Artinya perlu adanya mediator. Orang yang berkonflik, dua orang misalnya atau dua masyarakat atau dua apa, ini kan harus ada mediator yang menjadi penengahan, yang berarti menjadi mediator. Karena apa? Seorang mediator tidak boleh memihak satu sana dan sini kan, harus di tengah-tengah itu. Mereka bisa menyampaikan tidak menyalahkan sana-sini, tapi bisa menyelesaikan permasalahan. Wah, ini yang harus punya ilmu tentang manajemen konflik itu. Jadi manajemen konflik yang dimiliki ini, mereka bisa memanage bagaimana ya penyebab dan bagaimana caranya mengatasi adanya konflik sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat pamannya. Jadi tentu Bapak Ibu di masyarakat, monggo minimalisirkan adanya problem yang ada di masjid-masjid mamanya. Jadi jangan sampai terjadilah. Demikian pula dalam suatu masyarakat, kalau hanya mereka pemahamannya berbeda, ada masjid musola ya, di mana-mana masih wajar. Artinya sudah lana maluna walakum amalukum itu. Yang amalan ini silahkan jalankan, ini silahkan, enggak usah saling mencelah, enggak usah. Karena apa? Namanya orang beribadah, ya sudahlah, kalau mereka yakin yang pakai ini akan tidak bisa dipaksakan, yang ini tidak bisa itu. Tapi ini tentunya menjadi satu hal yang bagi kita seorang muslim, perbedaan pendapat itu terjadi secara wajar, manakala orang itu mensikapi dengan sewajarnya saja, tidak melampaui batas yang saya maksudkan. Yang nomor tiga, rekonsiliasi atau adanya islah. Islah perbaikan. Jadi orang yang mereka ini punya niat baik, maka pasti mereka akan mudah dengan yang namanya islah itu. Jadi dengan orang yang berbeda pendapat, berbeda pemahaman, mereka ini orang yang baik akan mudah diislahkan, tidak berkeras hati dalam rangka mempertahankan konflik itu. Jangan itu. Yang nomor 4, berbuat baik atau ihsan, orang yang baik di mana-mana akan baik kok. Yang namanya asehatul irodah, kendawi di mana-mana dibutuhkan. Siapa yang tidak perlu orang yang baik? Tidak ada. Semua orang itu ingin baik dan berbuat baik. Dan yang terbaik yang dilakukan dan yang didapatkan itu yang kita harapkan bersama-sama. Maka atas nama kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu, coba bagaimana problem yang ada kita selesaikan dengan yang sebaik-baiknya. Yang terakhir kalinya, adalah setiap manusia itu bisa berbuat adil itu. Yang namanya konflik akan selesai manakala ada di situ keadilan. Tapi kalau sudah tidak ada keadilan, lah ini di antara sumber konflik karena ketidakadilan dalam masalah hal yang terjadi dalam suatu masyarakat. Ini kita hati-hati. Semoga banyak manfaatnya, harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang diberikan sifat tawadhu dan diberikan oleh Allah ridho, diberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah mengklaim kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat meski terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ekonom UMY Diah Titis Kusumawardani menjelaskan tentang hal ini. Menurut Diah, pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai kekuatan fundamental ekonomi nasional, sebab pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan global. Sehingga meski berbagai indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan kondisi relatif baik, rupiah tetap dapat mengalami pelemahan. Beralih ke informasi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital segera menemui Meta menyusul maraknya spam promosi judi online. Langkah itu ditempuh setelah Instagram dan Facebook menjadi platform dengan temuan terbanyak. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan temuan tersebut. Pemerintah meminta Meta memperkuat pengawasan terhadap penyebaran konten ilegal. Hasil pemantauan menunjukkan komentar promosi judi online banyak menyasar akun yang sedang viral. Pelaku memanfaatkan akun palsu dan sistem bot untuk memperluas jangkauan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Berempat RRI ngeleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng injang selamat pagi ngaturi pambagio wilujeng dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah sehat semangat ngaten Yesus tresno budaya. Lan wonten ing injang menika pawanggihan malih wonten ing atur giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Ngayo Jakarta. Kangge giaran Matuk Gathuk wonten ing injing menika dinten Jumat pon 10 Juli 2026 sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kepareng dherekaken ngantos ing mangke tabuh pitunjih sutresna budaya. Tentu kemawon monggo dumateng sutresna budaya di pagi hari ini dengan semangatnya pagi yang luar biasa, tentunya harus selalu kita syukuri dengan penuh kegembiraan dan juga kesehatan yang luar biasa nggih sutresna budaya. Monggo untuk pagi ini dumateng panjenengan ingkang kepareng badhe nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk lumantar telepon yang mangke katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp 08 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Tentu saja dengan pertanyaan yang gampang-gampang yang penuh kegembiraan, mari kita jawab bebarengan. Kegayangan sareng-sareng mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Untuk pertanyaannya beberapa sudah saya share juga di WhatsApp Yesus Sutresna Budaya. Matur nuwun yang sudah ikut menjawab. Yang belum tahu saya bacakan ini. Untuk pertanyaannya niki rada dawa sithik ning ming gamping kok niki sakjane nggih to. Niki pertanyaannya untuk pagi ini, jika terjebak di dalam sebuah ruangan yang hanya memiliki dua pintu keluar saja. Sebuah ruangan hanya memiliki dua pintu keluar. Yang pintu A itu terdapat api yang berkobar. Wow, nek lewat pintu A ngoten ruangan riku wonten api yang berkobar. Untuk pintu B itu nanti ada singa yang belum makan dan minum selama 3 tahun. Loh, pilih pintu yang mana yang paling aman untuk dipilih untuk jalan keluarnya. Nah, monggo sutresna budaya sagedipun jawab nggih. Katampi lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 sumangga sugeng Enjang Matuk Gathuk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gathuk yo.
0: Nggih, Mbah Uyut.
1: Dasun
0: dipawat Mbah Ademe. Ademe paling Mbah Uyut nih, alhamdulillah benar dengan sehat. Mbah Uyut tuh sedaya keluarga tansah sehat nggih.
1: Lu ngapa ngestunipun? Soalnya kita yang gampang ning angel.
0: Ya, gamping mawon nggih to. Mengken milih antara A apa B.
1: Nek
0: A dadak nyang
1: gampang.
0: Heeh. Nggih to, wonten genine sing berkobar-kobar. Nek sing B niku wonten singone, nggo to rung mangan, rung ngombe selama 3 tahun. Wuh, gak ngeliyo kok ngopo niku.
1: Mungkin iki mesti ming patung.
0: Nah, mboten wonten keterangane patung.
1: Nek ora mangan 3
0: tahun iki lak yo estimewa to. Weh, ayo lak yo ngelih banget to niku Mahmud Dani nggih to, ayo.
1: Ora bakal
0: makewan ramangan
1: kok urip.
0: Napa nggih napa? Lah
1: nek cara ilmu botani ilmu ayem dhisik.
0: Oh nggih.
1: Kok nek semono kuwi wis ora mungkin.
0: Oh ilmu ngeyel nek ning kita.
1: Ya sing penting iki iso mlebu perkara ngeyel perkara ora, sing penting iso mlebu.
0: Eh sing penting nggih ngeyel niki wae nggih Mbak Uyun, mboten ana apa nggih ta.
1: Jawaban
0: ketak B. Bimawan ya Mbak Uyut.
1: Ya, ini ketak sama tuh
0: patung gue. Oh, ngaten, je.
1: Matur nuwun ya,
0: Nak. Sami-sami, matur nuwun Mbak Uyut ijo. Nggih, matur nuwun Mbak Uyut tansah sehat ugi. Nggih, lanjut lagi monggo sugeng ijo Matuk Gathuk.
2: Sugeng Matuk Gathuk Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Mangga-mangga, Pak Bambang Sutarna napa niki?
2: Wah,
0: jangan luar biasa nek ning ademe.
2: Iya. Tengah ambian ya.
0: Aduh aniki. Wah, entah gelo wis. Wis kula bedhek ni. Nggih, monggo Pak Bambang.
2: Bapak ada ditunggu liyane.
0: Nggih.
2: Gandeng niku pilihan namung kali.
0: Nggih to ming kali.
2: Nggih. Niku kan anu hari mau beternakan minum 3 tahun.
0: Nggih. Ngulih banget.
2: Berarti udah mati.
0: Napa? Nggih napa? Wah, ngelihat banget lho niku. Wah, medeni mlanek lewat niku nggih to.
2: Nggih, pintu B mawon.
0: Oh nggih, pintu B mawon ya Pak Bambang.
2: Nggih,
0: matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Lanjut lagi monggo. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
3: Duh, nih sobat lo gaduh.
0: Mangga.
3: Yeay. Oh, kok udah sambat aja sih ini, apa dah lu semeringet aja lo.
0: Wah, kok elok nih gila ini Bang Ijan, luar biasa.
3: Wow, ini saat ini kemeringat
0: ya. Wampun kemeringat tau saat ini.
3: Wampun.
0: Wampun jalan-jalan.
3: Wotan ya, aktivitas lah.
0: Wah, wow, luar biasa. Pokoknya pagi-pagi langsung beraktivitas ya, Lek Rimbang. Ya,
3: lah. Ini jinggir-jinggir lah.
0: Tidak ada yang lihat. Lihat, ada pindah ini loh, Lek Ademen ini, Cik.
3: Ya, gue yang melu B, bang gue ya, tolong tahun kini aku piye ya.
0: Lah, yang ngelih banget kan, itu berarti sih ngonin itu.
3: Kamu, apa?
0: Nopo.
3: Cota biasan, gue kepiye.
0: Gue kepiye. Enggak buka kamu sendiri nyalek rimbang aja.
3: Aku melu B, bang.
0: Gue melu B mawan, gue.
3: Ya, macam
0: pun. Ya, sami-sami, wah ada. Jangan wani-wani jenis ini lewati singa ya orang apa-apa udah milih lewati singa kayaknya. Jee, lanjut lagi Mangga Sugeng isi waduk gaduh.
4: Halo, kerenjang waduk gaduh.
0: Halo Mangga.
4: Halo, sama.
0: Mangga Mbak. Wah.
4: Ini baru-baru sing bimawon.
0: Lah, wah ini kok nonton singa ini lho Mbak jaringan ini lho.
4: Eh?
0: Nonton singa ini ku.
4: Ajikane ge, ge alian.
0: Ora alian dhewe ya, Mbah. Nggih. Nuwun ya, Mbah.
4: Nggih,
0: matur nuwun. Matur nuwun dalem iki. Lanjut lagi, Mbah, nggo sugeng isuk matuk gaduh.
4: Kenjing matuk gaduh.
0: Monggo.
4: Mlebet ngulon nang Kulon Progo.
0: Weh, Kulon Progo kene sinten? Pengase. Zaman apa? Wah, sehat to, Mbah?
4: Kan
0: lah, wah, luar biasa nek niki ademe ya, Mbah. Orang mati tenan, Ji.
4: Mambelake kemul iki.
0: Heeh, kula ya pingine ngaten niku, Ji. Monggo, Mbah Man.
4: Halo.
0: Monggo niki kinten-kinten pintu sing pundi apa B niku wau.
4: Nek milih liyane oleh ra.
0: Lah liyane pundi ah, wong pintune ming kalih e.
4: Pintu belakang
0: e. Lah niku sing ngarep niku pintu A sing belakang pintu B, ayo.
4: Jangan
0: lu sing B mawon. Sing B mawon pintu belakang.
4: Ingat mawon.
0: Nuwun Mbah, matur nuwun tansah sehat. Menawi jengaken malih mangga sugeng enjang matuk gaduh.
5: Sugeng enjang matuk gaduh.
0: Mangga sugeng enjang saking pundi malih niki?
5: Saking mriki.
0: Ora ketok e.
5: Ora ketok to.
0: Mboten e.
5: Ya min gambar.
0: Heeh. Oh, gambar wis ora ana niki.
5: Oh ya wis ilang.
0: Heeh, wis ilang ngene iki.
5: Kembarane.
0: Monggo nggih. Ya jan kembar tenan nek niki.
5: Kembar kono gedhe kene cilik.
0: Mboten gedhe riku napa. Monggo Kang. Napa niki pintu pundi?
5: Pintu B niku wae.
0: Oh.
5: Jane
0: ra ndedo ya. Napa nggih napa? Wis ora ndedo ya ya kang gilas nggih.
5: Lumayan
0: ramangan ta kok. Ora ngopi bareng. Terlalu ngono. Terlalu ngaten nggih Kang.
5: Nggih,
0: matur nuwun. Matur nuwun, nggih. Monggo sugeng isuk matuk gaduh.
6: Pengen
0: njang
6: masuk
0: ke ngisor Mas Ki. Yo, halo ya. Wah, wis dandan mlithik te niki.
6: Ngenteni Mbah Noyo ora toko-toko tak ampirane. Monggo Mbah Noyo.
0: Heeh, monggo Mbah, lho pun siap sing diampiri biasane lek isek Pak Pu.
6: Lah niki kene
0: wong
6: siap
0: malah ganti
6: Mbah Noyo sing
0: gek siram gitu. Yo, ngeteki saking ademe nek niki.
6: Adem-adem aku bareng Mbah Yo.
0: Ya, oh, ayo kudu ngoten niku kok ya. Karena aku bane wis mlumpuk gak arek klambi apa sesuk ae ta.
6: Apa
0: kon kebagi
6: Mas
0: Gilang? Aku ora wani bayar. Abang aku ya rungu kok.
6: Tadi mau nitip di sana ya.
0: Heeh, ah, sesuk di sana. Mangga Mbak Siti.
6: Ya sing dhewe wae lah.
0: Wah, niku kanten singane, Ce.
6: Telung tahun saya mati.
0: Kok le penuk ta? Ngaten ya. Oh ya. Ngaten Mbak Siti, matur nuwun, tansah sehat. Inji, matur nuwun. Wah, dan gleling-gleling jeneng iki dak kewalen. Waduh, nggih monggo pun nambali malih Kang Sales kawan 0333. Monggo sutresna buta saged pun pilih pintu ana apine nggih ta pintu B ana singone. Nah, monggo. Sugeng esuk matuk gaduh. Halo.
7: Yang matur gaduh.
0: Monggo saking sinten niki? Aduh kok lirih sangat ya niki.
7: Iki jenenge.
0: Eh pundi?
7: Sedayu.
0: Wah, Sedayu masuk mana apa niki?
7: Kaget sih kelerasan.
0: Wah, kok lirih sangat tau nih.
7: Napa nge?
0: Njeh niki wau. Niki riku tesih asrep napa? Jengkrong. Jengkrong. Njeh sinambi jengkrong mangga niki dipun pilih pintu A apa pintu B? Pintu A apa pintu B niki jawabanipun.
7: Pertanyaanipun napa?
0: Wah, niki jika terjebak dalam sebuah ruangan nggih ta, Mas Mar? Yeah. Hanya memiliki dua pintu keluar. Nah, pintu A niku ki wonten api sing berkobar untuk di genine nika. Pintu B niku wonten singa sing dereng maem, dereng unjuk selama 3 tahun. Lho, niku pilihan nangan niku nggih to, sing A ana genine, sing B wonten singane lho. Sing aman, sing aman. Lho, sing B niku ki wonten singane mboten aman lho niku.
7: Ah,
0: jangan dikurung. Oh, ngaten nggih.
7: Matur nuwun, Mas.
0: Sami-sami matur nuwun. Ilmu pengayalan mangga-mangga, sugeng esuk matuk gathuk.
8: Sugeng esuk matuk gathuk, adem banget, Mas Gilang.
0: Pol niki ya, Mbah.
8: Nggih,
0: wah jan. Wah, jan yo ora apa-apa, Mbah. Nggih, gek terus nggih semangat nggih gerak nggih ta ben kemringet.
8: Nah, nggo kaos loro, klambi ro jaket.
0: Wah, jan rangkep-rangkep jan iku. Mangga ana wi, Ji.
8: Nggih, kula milih pintu B wong singane wis 2 taun ramangan iki iso-iso wis mati.
0: Bang, durung mesti.
8: Ana 2 dino wis Rai somplaku kok rong tahun.
0: Wis kelengger ya, Mbak ya. Ngaten ya, Mbak?
8: Nggih, ngaten matur nuwun, Mas Gilang.
0: Sami-sami matur nuwun, Ji.
8: Paripurna sehat lancar.
0: Amin, amin. Matur nuwun, Mbak Nawi, Ji. Pun lajeng akan malih monggo sugeng injang manduk gathuk.
9: Sugeng manduk gathuk, Mas Gilang Sukawiyoso.
0: Injih.
9: Mami Sartika masuk.
0: Monggo Mami Sartika.
9: Malam kasih sayang dulu buat teman-teman. Pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Sehat sehut.
9: Senang kademen lho.
0: Wah, nggih jan iki.
9: Ngekep aku ae.
0: Waduh, jan anget nek lho Mami Sartika.
9: Ngekep aku sik ora arek dropet cocok. Wis tak jawab.
0: Jawabane napa Mami?
9: Dewa.
0: Wong niku wonten singane lho, jan aduh.
9: Matur
0: nuwun. Anggih sing ana sik. Pokoke main B ngaten ya Mami ya.
9: Matur nuwun
0: Mami Sartika. Pokoke main sing B. Nggih. Lanjut lagi sugeng esuk matuk gathuk.
10: Sugeng esuk matuk gathuk ini nggih Mas Gilang.
0: Monggo.
10: Pinaringan sehat walafiat.
0: Amin Mas Matugi, sedaya keluarga tansah sehat nggih.
10: Amin alhamdulillah. Pengetiripun Mas Gilang kok keluarga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah nderek rawuh. Yo
10: kake adem. Tadi mboten sasambat nggih.
0: Nah, nggih, pawen padha.
10: Nggih, kabeh padha rata.
0: Sama rasa.
10: Nggih, alhamdulillah cuaca wonten iki cerah.
0: Luar biasa, Kota Baru juga sudah cerah.
10: Di Sedina Budaya 4 kok tiga mon tak sehat alafiat.
0: Amin.
10: Jawaban kula nek pintu B sing wonten singone wae Mas.
0: Nggih, oh riku mawon.
10: Dalem.
0: Lewat pintu B mawon.
10: Singonan singone pun buatan makan bukan minum wah berarti kan singone pun tanto napa?
0: Napa? Ayo
10: patung nih kau namu kan?
0: Napa pelan buatan ngelih banget nih kau tau mas mama?
10: Oke, abang kulan nututi bahman buatan ketututan emang kita ngoten ya bawa bahman.
0: Oh lah ngaten je mas mama.
10: Masih pun masak lendo nih.
0: Dereng niki.
10: Oh, dereng.
0: Mau coba. Nggih, ngetutke nggih.
10: Salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun. Monggo lanjut lagi sugeng injang matuk gathuk.
11: Sugeng injang. Bukar sipi gumlangan.
0: Monggo, bukar sipi. Waduh, mungkin galdangan bukar sipi nggih, tansah sehat nggih.
11: Pintu B
0: mawon.
11: Mani karo singa.
0: Oh,
11: mani.
0: Wah. Kancane singa jebul.
11: Nggih, pun matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, bukar sipi nggih. Lanjut lagi monggo, sugeng esuk matuk gathuk.
12: Halo, tukang injang matuk gathuk Mas Gilang.
0: Mangga, Bu Yayu napa niki?
12: Nggih.
0: Wah, sami sehat Bu Yayu nggih.
12: Cuaca terang.
0: Cerah alhamdulillah.
12: Bikin semeringan.
0: Heeh.
12: Tapi juga bikin adem.
0: Enggak apa-apa. Pokoknya kudu semangat selalu.
12: Lah
0: Nggih. Mangga.
12: Kabar sehat nggih.
0: Pangestunipun Bu Yayu.
12: Mugi sedaya pendengar Pro 4 ugi tansah sinaringan sehat.
0: Amin amin amin.
12: Kula njawabe ingkang B Mas Gilang.
0: Oh, B kabeh bodho wani kabeh
12: to. Nggih, lah sing aneh pun lemes niku mboten
0: matur. Oh, ngaten ta Bu Yayu.
12: Ngaten mawon semangat pagi.
0: Semangat pagi matur nuwun. Apa kok main bareng-bareng lewat pintu B nggih ta dadi gusah sing aneh. Sugeng esuk madok gatu.
13: Sugeng
0: esuk madok gatu. Mangga.
13: Tak sambi.
0: Di sambi napa?
13: Sik mas yo.
0: Wah, jan kok repot kok niki nggih.
13: Oh, ya ngate ngetokke motor e.
0: Mbok aduh. Kok le nyambi lo ngetokke motor iki gak terus telepone nang ngendi iki?
13: Ayo karo dibuka tangan sisi kan.
0: Oh. Ya ya. Wah, jan kalah ngeyel lek kula.
13: Ayo ngeyel pokoke karo Mas Gilang. Heeh. Tak jawab sing B wae Mas.
0: B mawon.
13: Heeh. Lah soalnya ngopo?
0: Napa ayo?
13: Apa gue macan ini ramangan telung tahun lah dari cungkring cungkring ya tendang tendang 12 aku lewat mana wae
0: dia kak jadi sepiyah piyah lho rusing kok
13: mana wae matur nuwun
0: ya matur nuwun matur nuwun wah jangan terus jadi sepiyah piyah tenan kok nek rusing sugeng iso matuk gadu
14: sugeng sing matuk gadu Mas Gilang
0: yo halo
14: sehat selalu
0: alhamdulillah
14: sehat selalu dan tetap bahagia di situ.
0: Amin.
14: Juga sahabat saya.
0: Iya.
14: Amin di Dewan Sehat juga bersama keluarga. Nanti nama wadah warohmah.
0: Amin.
14: Panjang umur banyak rezeki.
0: Banyak rezeki semuanya sehat.
14: Oh, jawab nih.
0: Jawabannya apa Mas Aldi?
14: Jawabannya nih, jenengan niku rasa meden meden nih.
0: Lo? Niku pun rezeki. Wah niku fakta nih kini nyata niku sing awatan ganine sing bionton sing ngone je.
14: Ayo mboten niku sing ngomeng sing ngomong patung patungan aksesoris kok jenengan.
0: Abang, mboten nanten sing sanjang aksesoris patung kok.
14: Angge, niku patung-patungan dikane budi jeng selalu nggih Bayu.
0: Ngaten. Dadah. Ya, oh ya, wis manut ana patung ana aksesoris nggih mboten ana apa. Sugeng jeng matuk gadu. Halo, sugeng jeng matuk gadu. Halo. 1, 2, 3 Monggo. Pun lajengaken malih monggo saking sinten malih menika. Sugeng njang matuk gadu.
15: Sugeng njang matuk gadu.
0: Nggih, monggo li.
15: Iki panas ngomah, Mas.
0: Wah, luar biasa nek niki.
15: Alhamdulillah anakku wis mlaku-mlaku kok mau sedhi wis anget.
0: Wah, kula karepe arep mlaku-mlaku kok mlantekan riki.
15: Ayo mlaku-mlaku nang kula yo bingung nang jero ruangan.
0: Mubeng kene pokoke jalek ya.
15: Lah iya.
0: Monggo.
15: Aku tak melu jawab.
0: Jawab balen apa li?
15: Aku jawab arobe padha wong mijikake mengupama kok.
0: Ayo. Oh, ora ngono kuwi iki. Critane ngaten iku ngaten lho.
15: Pokoke lek wong kirim pesut ya mengupama kok mijikake
0: ayo. Oh, ya pengayelan.
15: Ayo ora apa-apa ngayel wae kok. Ali gawe soal ya ngayel iki. Atur nuwun.
0: Sami-sami waalaikumsalam. Oh, ala yo. Ya, aja. Lanjut lagi monggo, sugeng njang matuk gadu.
16: Sugeng njing matuk gadu.
0: Nggih.
16: Sehat Mas Gilang.
0: Pangestunipun Pak Deki sehat sedaya keluarga.
16: Alhamdulillah sedaya keluarga nggih sehat, Pak Sakirman kalih Pak Noyo nggih sehat.
0: Alhamdulillah.
16: Pak Noyo mboten wani siram niki.
0: Kadose nggih niki Pak De.
16: Arep nggih Mbah nggih. Monggo mboten sah siram mboten nampa no Mbah.
0: Nggih mboten ketara nek kecut.
16: Nggih, kula jawab bi matur nuwun.
0: Oh ya matur nuwun Pak De. Nggih pun lajengaken malih sugeng njang matuk gadu.
17: Sugeng njang matuk gadu.
0: Iya, halo.
17: Halo halo juga.
0: Mangga Mas Wonderful.
17: Ih, Pak Watan sehat Mas Gila.
0: Pangestunipun masih pulugi sedaya keluarga sehat nggih.
17: Amin, pangestunipun.
0: Alhamdulillah.
17: Kula tak jawab sing A mawon
0: Mas. Nah niku lho kendel dhewe.
17: Lah iya pripun wong sing B niku singone 2 taun ora mangane diinpus e. Alah ya tetep sehat to Mas.
0: Ya ya. Ya.
17: Tetep galak.
0: Oh, nganggo infus barang e kok ya.
17: Oh, wong itu ngene kita diinpus jadi sehat bercacai ya. Wah, jangan dipangan. Sampe dia liwat akan kuwi api to Mas.
0: Ah, langsung banter wae.
17: Apine mung api asmara sih.
0: Wah, iki lho. Seneng kula nek api asmara.
17: Nah, mriki sampe Mas Gilang.
0: Das pundi?
17: Mriki sampe to rek.
0: Oh, anggen api asmara.
17: Nggih, ngoten mawon. Salam sehat salam budaya, matur nuwun.
0: Lestari budayaku matur nuwun Mas Ipul nggih. Pun lajengaken malih sugeng esuk matuk gathu.
18: Sugeng esuk matuk
0: gathu. Monggo.
18: Nggih. Itu Bosi Boporo Wanito Kale Bumami Sartika.
0: Wah, pun ajeng duleng-uleng ya Pak Wis.
18: Ajeng ajeng wae kan iku Pak. Dene buka pintu anget nek teng mriki, Mas.
0: Nun?
18: Nek teng mriki anget.
0: Anget napa?
18: Nggih.
0: Kok saged?
18: Ana bakar uwuh nang kebon
0: ya. Wah. Wah, are gegenan nak kak ya bakar-bakar uwuh ya Pak Wis nggih. Ya monggo. Pertanyaane niku to, upami jenengan terjebak di dalam ruangan yang hanya memiliki dua pintu mawon, pintu keluare. Pintu A niku ning wonten api sing berkobar, nek lewat pintu B niku wonten singone sing dereng maem, dereng unjuk selama 3 tahun lho. Pintu mana yang paling aman untuk dipilih jalan keluarnya? Lho.
18: Nek
0: upamane metuan ya iso ngrupamane ana geni ngono lho. Mboten, niku ki critane ki wonten wonten genine wonten lho.
18: Wonten
0: genine. Monggo. Milih
18: sing B.
0: Wah, sing B niku wonten singone.
18: Wonten singone nang singone niku awis dianu
0: napa?
18: Karek ndiate
0: mas anu. Oh, ngaten.
18: Nggih,
0: pun ngaten nuwun. Sami-sami matur nuwun. Pun lajengaken malih. Sugeng njing matuk gathuk. Halo, sugeng njang matuk gathuk. Wonten mboten? Mboten wonten. Nggih, senese mawon. Monggo, sugeng njang matuk gathuk.
19: Wonten kene iki.
0: Sinten?
19: Lah sinten mawon, belum.
0: Wah, niki pun siram.
19: Ketinggalan Mbak Siti, ketinggalan Pak Sipaimen.
0: Wah, jan meng telat nek niki. Disetrap kok, Mas.
19: Sing urung gak ana iki karo Pak Yanto.
0: Heeh, niki. Monggo.
19: Ayo karo Ki Wiro Gendeng.
0: Nggih, Mbak.
19: Lah aku trimo ora mlebu wae,
0: anu. Awang wis ning jero, Ji.
19: Jika to, gerjika
0: upama. Wah, senengane iki ngaten niku lho.
19: Ya upama mlebu kok. Trimo ora mlebu.
0: Jan niku critane iki ning jero pune. Jangan main dong ayam kabel nih, tunggal dene.
19: Aku rasa mlebu aku
0: nih. Nih kau kipu tak jero.
19: Wes kalau bayar.
0: Ngaten ya Pak.
19: Ya, selamat berempat.
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun. Mbak Noya, pun lajengaken malih monggo. Sugeng njang matuk gathuk.
20: Halo, halo, sugeng njang matuk gathuk.
0: Yo, halo.
20: Iki kok suwe-suwe kemrumpiyen. Ah, gembrumbiang,
0: mau bengi,
20: boring le, tekan kono ya apa, kayak kondoro rakui.
0: Ais, pokoknya nora mule, ora adus bareng.
20: Mulanya ambune rada
0: kecut-kecut. Eh, ya ben, lak nikmati dewe kak ya.
20: Bisa narap tuku, apa kuwi sarapan lak, iya ada yang ini kecut sih, apa ya ngono.
0: Mula kaya ora, kula ora wani metu-metu.
20: Soalnya
0: orang rauh barang. Ah, blush yang ini. Makan urip mike kayak langsung ngomong.
20: Genah.
0: Genah. Gak, bagi Andi ini gak dijawab kok malah.
20: Iya, tak jawab.

0: Gak wedang. Je. Pun lajengaken malih sugeng isuk matuk gaduh.
1: Assalamualaikum, Mas Pagi.
0: Monggo, selamat pagi.
1: Mas Gilang.
0: Weh, ya. Halo.
1: Buka pintunya, Mas Gilang.
0: Oh, sudah tak buka biak niki, nggih to. Ning wonten singone lho.
1: Oh my god, gaduk matuk.
0: Matuk, gaduk ya. Halo. Kok Mbak Anggun niki?
1: Sikat jawab ya.
0: Jawabane napa niki, Mbak Anggun?
1: Pilih pintunya Mas Gilang nanti pasti benar.
0: Ya.
1: Makasih waktunya ya.
0: Gitu ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi monggo. Sugeng esuk matuk gaduk.
2: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Gilang Sutoyo.
0: Sugeng enjang Ibu Sri Utami menapa menika?
2: Nggih,
0: Bu Sri Utami tansah sehat.
2: Sehat,
0: alhamdulillah.
2: Hilang kita tanca sehat nih.
0: Amin.
2: Kenapa? Meruput.
0: Wajih, Bu Sri Utami, monggo monggo.
2: Nih, tidak jawab.
0: Jawabannya?
2: B.
0: B mawon, jadi kuantan singone lo.
2: Ngaten kemawon.
0: Oh, nggih. Matur nuwun
2: pedalipun.
0: Nggih, matur nuwun Bu Sri Utami. Monggo, sugeng esuk matuk gaduh.
3: Sugeng esuk matuk gaduh. Esuk kok wis ramene ra karuan.
0: Wah, jan rame kaya pasar.
3: Nggih. Rame kaya pasar iki. Lebih.
0: Lebih jan. Monggo yuk tesih komanan.
3: Wah, iki matur nuwun ya, Dik.
0: Wah.
3: Ya,
0: elu mok.
3: Kok ngomong ya, kok ngomong ini.
0: Kok ngalem dhewe ya.
3: Anak ramai yang alam ya, dalam dhewe.
0: Ya, dalam dhewe orang ana sing ngalem dora percaya kok. Nggih, napa yu jawabane yu?
3: Ayo tak milih sing ana mbah singane kuwi.
0: Ngoten mawon.
3: Masih lagi sarapan.
0: Ya, nggih.
3: Oh, kana wae, Mas. Salam sehat ya, jam saya keluarga, nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yu mudhos. Tunggal malih monggo sugeng esuk matur gaduh.
4: Esuk matur gaduh.
0: Monggo.
4: Nengah.
0: Monggo, Pak Suwardi niki.
4: Yeah.
0: Wah, monggo Pak Suwardi, niki tesih komanan yeah. Gen.
4: Iya,
0: perlu nggak terus pun Pak Suwardi ugi, dari keluarga tansah sehat ji.
4: Alhamdulillah,
0: teman. Ji.
4: Bimawan,
0: ji. Oh ya, matur nuwun Pak Suwardi ji. Bimawan, Pak Man ji. Anggere bareng-bareng ana singone ora dadi masalah. Nggih. Sutresna Budaya mangke pola jekaken malih nggih wonten ing giaran Matuk Gaduk matur nuwun ugi. Ingkang sampun rumantar WhatsApp menika sampun kathah mangke kula waos tunggal mboko tunggal. Saking ngandhap menika nggih matur nuwun. Katuraken lagon rumiyin menika salah setunggaling nomor lagu saking Deni Caknan featuring Eri Pras Paco Baning Urip wonten ing njing menika nggih Sutresna Budaya. Tetep nyawiji wonten ing atur giaran Matuk Gaduk. Oh,

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lu menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Yo karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilangi omo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: duwe gegayuan kuwi sing turut gayuan derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat. Bungah ya bungah ning aja mbungahi kaya kere nemu maleman.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.

0: Perombatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya maturbun penderingan tasi nyawiji penderingan turkiaran maduk gaduk lumantar program patah ringa Yogyakarta sarangan kalian kulo gilang suto wioso Sutresno budaya. Sebelum kita juga membuka di WhatsApp, banyak sekali yang sudah bergabung. Ada salah satu informasi menikon Sutresno budaya dilansir dari laman web portal berita pemerintah kota Yogyakarta. Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan tidak menghalangi warga Wirabrajan Kota Yogyakarta untuk terus mendukung program ketahanan pangan. Melalui kelompok tani Swakaton Asri, masyarakat memanfaatkan tembok kampung sebagai media tanam menggunakan sistem wall planter, polybag, serta wadah daur ulang dari galon bekas. Sebanyak 1.200 bibit sawi dan selada air ditanam di sepanjang tembok kawasan Pendopo Sumarah Jalan Setiaki sebagai upaya untuk menghadirkan ruang hijau yang produktif sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri. Selain tentunya menghasilkan sayuran organik untuk konsumsi warga, kegiatan pertanian perkotaan tersebut juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Hasil panen dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sementara semangat gotong royong terus diperkuat melalui kolaborasi bersama pemerintah, kelompok tani, dan juga perguruan tinggi. Kedepan tentunya kawasan urban farming Wirabrajan diharapkan berkembang menjadi pusat edukasi pertanian perkotaan yang menginspirasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan sempit secara kreatif dan berkelanjutan. Nah, ini Sutresno budaya. Dengan adanya lahan sempit, mereka bisa memanfaatkan tentunya lahan-lahan tersebut untuk menanam sayuran-sayuran tadi, tentunya untuk kebutuhan ketahanan pangan dan juga kebutuhan pangan keluarga secara mandiri. Monggo tentunya bisa ditiru untuk Sutresno budaya yang mungkin juga memiliki lahan sempit ataupun malah memiliki lahan sing turah-turah. Nah, lak ngaten jeta Sutresno budaya. Sekilas info tentunya untuk di pagi hari ini di Kiran Madok Gaduk, yang tentunya Sutresno Budaya bisa akses juga di portal berita pemerintah kota Yogyakarta. Sutresno Budaya, kembali ke pertanyaan tentunya dan juga jawaban dari Sutresno Budaya yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Kurang lebih ada 120-an yang sudah menjawab matur nuwun sangat dengan pertanyaan kita. Jika terjebak di dalam ruangan yang hanya memiliki dua pintu keluar, nah yaitu pintu A tapi ada api yang berkobar dan pintu B ada singa yang belum makan dan minum selama 3 tahun, pintu mana yang dipilih untuk jalan keluar yang lebih aman? Nah, untuk jawabannya yang ada di WhatsApp, kita buka Ibu Mulyadi. Menikon jin, derek jawab mawon, matur nuwun. Ibu Tin di Kulon Progo, jawabannya pintu A. Pak Amri Sistian menikon jin, jawabnya pintu B. Mbak Niken Gading Sari menikon jin, derek jawab hinggap gak ada mabur semua. Napa nih? Pokoknya mabur. Jadi matur nuwun. Mbak Niken, Pak Rianto tidak memilih pintu A dan pintu B. Neng jero kekurung. Biasa di Kulon Progo jawabannya pintu B. Pak Sutarno menikah jawab B karena singanya sudah mati, matur nuwun. Bu Siti Doangan derek jawab menikah J. Mending api yang berkobar mas. Won J sakit ngangge pelindung, matur nuwun. Ibu Wigati di Wonosobo kinderek jawab matuk gaduk, saya pilih mboten medal mawon mas Gilang je. Ibu Sigit menikau kinderek jawab Budi Sigit atur salam saja. Oh je, kagem Bumi Ning dari Ibu Sri Lestari, kagem Romo Kanjeng Brojo lan ugi Bapak Sigit Juaryanto je, matur nuwun. Pak Agus Prastowo pintu B karena singa sedang puasa. Bu Dewi Budian derek jawab menikon je, jawabannya B. Lah itu cara logika singa sudah mati. Ibu Syaginem kulon jawab ingkang B kemawon padha lewedi. Kang Min derek jawab
1: sugeng esuk madukaduk sugeng enjang mas Gilang Sukoyoso kulo Kang Min saking jujuran kulo.
0: Monggo monggo Kang Min je.
1: Jangan menawi kula mas kula milih lewat pintu sing ana macane
0: pintu
1: taun ora mangan
0: ora mangan jek mongko anane sing ora jek Kang Win matur nuwun. Pilih pintu kedua mas Gilang Kang Barno ditempel mas Tio jawab B. Pak Kasiano jawab nopo menika
2: matuk gatuk Sugeng Injing Mas Gilang.
0: Monggo monggo nggih.
2: Kula Pak Kasiono Bulawen Trogadi badhe atur jawaban.
0: Monggo.
2: Lha miturut kula ingkang B menika Mas.
0: B mawon.
2: Cekel tikus ngomah niku.
0: Nggih, matur nuwun Pak Kasiono. Mbah Nawi kalau wau sampun matur nuwun. Mas Mahdi Priyani pintu B, Pak Trimo Yadi C terbang. Jawaban Dewi. Pak Efek semua tidak alasan jawabannya dari jawab pintu A ngaten. Yang penting iso metu matur nuwun. Rama kapsul godean absen jawabannya manut saja Mas Gilang jih matur nuwun. Mbah Mus dari jawab jih menika pintu hati saja matur nuwun. Pak Bin dari jawab menika pintu B mawon. Pak Untung Raharjo pilih pintu A Gilsut pintu B jelas nek mate. Oh ya matur nuwun. Pak Sutrisno di Gamping pintu A, Bu Mami Sewon pintu C, Pak Gading pintu B, ya Mas Wini meniko, saya pilih yang B Mas Gilang J. Pak Wiana jawab pintu B, Pak Damaskus meniko jawab B, Mari Mario lewat pintu belakang, oh J, mantap bon. Pak Untung di Sami Galo jawabannya pintu B, Pak Bambang Sutarno kalau mau pintu B, Mbah Suro Hargolawu pintu B, ya. Ibu Wiwi jawabannya kula milih pintu A ben mateng matur nuwun nggih. Bu Darmini menika jawab pintu B karena enggak mungkin. Oh ya. Lalu Bu Eni derek mawon, Ibu Hartini disalam. Absen mawon, Bu Diniati teman baru ada-ada saja. Nggih. Bangun matur nuwun. Pak Bambang Eko jawabannya pintu B, Mbah Jio lewat atap nggih. Bu Nur Susilawati jawabannya pintu B. Bu Widyaningsih jawabannya pintu B. Pak Kelendara jawab pintu B. Yang ada singanya yang belum makan selama 3 tahun karena seekor singa yang tidak makan dan minum selama 3 tahun tentu sudah diet. Ibu Warini monggo.
3: Halo Wilujeng Enjing.
0: Enjing monggo monggo.
3: Nggih. Wonten ing Mathuk Gathuk.
0: Nggih.
3: Sugeng makaryo,
0: salam sehat kanggo matur nuwun.
3: Mugi tansah pinaringan rahayu Wilujeng.
0: Amin. Nggih.
3: Kula mboten jawabke mawon.
0: Mboten jawab mawon.
3: Wong kabeh mbayani niku.
0: Kabeh mbayani nggih. Matur nuwun Bu Warini. Apa sarjiman jawabane B. Ibu bicara bayan jawabannya pintu apa B mung terjebak ning kamar kok. Lanji. Ibu Kiran menika pintu B Mas Gilang pasti aman ya. Pak Bodotri Utomo jawabannya pintu B lewati singa tidur 3 tahun. Mas Arif menika pintu B, Mbak Cindy pintu B ya. Pak Eka Mulyono, Mas Brun derek jawab ya pintu B karena singanya sedang tidur ya. Rama KRT Hadi Projoku semua pintu B karena singanya sudah mati 3 tahun tidak makan. Mama Inuk di Gunung Kidul buka pintu jendela dan lompat keluar. Mboten nonton jendela ini niku. Mas Pri di Playa jawabannya pintu B lebih aman. Ibu Nugroho Mangiran niku jarak jawab ugi jawabannya B. Pak Sunaryono Mundilan jawab pintu B. Mbah Min kalau mau jawab B Mas nggih. Mbah Giman dari jawab pintu B. Mbah Lan tambah bantul dari jawab B ya. Sugeng Enjang menikah Ibu Mas Riah menikah nji. Di Kebraun satu Karang Pilang Surabaya. Cuaca cerah jawab pintu B makasih salam sehat. Nji matur nuwun. Pak Tejo jawabannya pintu B. Bu Tuti di Joko Yudan jawab pintu B nji. Bu Sarmiatun Jalan Dendels jawabnya pintu B. Mbah Bejo sampun buatan. Oh malah sampun pecah. Oh pintu B Pak Manji. Pak Enggar B lah. Oh, singanya pun tewas niku. Buati menika jawabane pintu B karena singa sudah mati. Uti dia di Demangan Baru. Jawabane pintu B nggih. Sugeng Enjang Mathuk Gathuk pintu B. Menika saking Ibu Sukini Nur Hayati Kurabaya Panda. Bu Partina di Bantul jawabannya kula pintu B mawon. Saklajengipun absen Mas dari Pelayan Gunung Kidul jawabannya sing B matur nuwun menika sinten Mbak Aulia Parut menika nggih matur nuwun. Ki Demang Watu Gilang monggo monggo pintu B Mas nggih Pak Demardi matur nuwun. Salajengipun Sugeng Cimathuk Gathuk kula Agi Cipto Hartono Jalan Parangtritis KM19. Jamnya pintu B Jalaran Singo ingkang boten mangan lan ngombe 3 tahun mesti boten gada kegiatan keporo sampun mati. Wuji. Pak Jumakir dereng jawab menika. Jawabane B Pak Guru. Nggih matur nuwun. Bu Perwanti jawab B. Ibu Ningsih jawab B matur nuwun. Pak Untung derek jawab pintu B. Nggih, Mathuk Gathuk pintu A. Bawa air gebyurke menika saking Pak Santoyo Bakti Wijaya di Bantul matur nuwun. Pak Gatot Anjono jawabannya jawab B ya. Pak Kasim Bangun Rejo jawabannya B, bebek goreng. Napa niki kok bebek goreng? Romo KMT Projono Lusodo menika B amargi singane wedi geni. Nggih, matur nuwun. Pak Yanto di Puncak Suraloyo jawabannya B menika matur nuwun. Putri Sirup Jamu pintu B karena singanya pasti sudah mati. Masih ingat jawabannya rasah metu ning jero wae. J. Mbah Gemuk di Bantul jawabannya pintu B matur nuwun. J. Bu Im dereng jawab menika pintu B. Pak Saryanto Sayegan jawab pintu B. Bu Atik Sulistyo. Waduh bahaya semua niki Mas Gilang dalam ruangan saja. Pak Ferry pintu surga. Pak Sudarmono efek jawabannya pintu B. Pak Ngadimo Musirawas menikon derek jawab pintu B. Nggih matur nuwun. Ibu Narti luar Magelang pintu B Mas Gilang nggih. Kang Dirjam Bantul pintu B. Mbah Mulyana Gotirto semuanya aman wong kita di luar ruang. Nggih. Matur nuwun Ibu Mugi kasihan derek jawab pintu B nggih. Bu Atun derek jawab menika pintu B saja singanya sudah mati. Bu Rami di Melati derek jawab absen saja. Ibu Salama Sugeng Enjing aku pilih B saja. Mas Guru Kadipiro ya keluar lewat pintu biasa saja kan hanya jika. Mas Giring Widiarto menika nggih jawab napa amawon matur nuwun. Pak Dami semuanya tidak aman menika nggih. Mbah Mus dereng jawab masuk 2 kali. Nggih matur nuwun. Ki Juwaraya jawabannya B. Ibu Sri Sugiyarti dereng jawab menika pintu B. Bu Sutini ugi dereng jawab milih pintu B saja. Pak Heri milih pintu B. Bapak Elita milih pintu B. Bu Azumi pintu yang A. Ibu Wagimo dereng nebak ingkang G. Tekan G menika matur nuwun. Pak Suwartono Raharjo jawabannya pintu B. Babe menika jawabnya napa menika pintu B ya. Mbah Wakiran pintu B. Bu Sri Harjono menika dereng jawab B singane wis lemes. Pak Agung Sutrisno dereng jawab pintu B Mas Gilang salam sehat. Pak Cahyana Sono Sewu dereng jawab ugi menika pintu A lawang A ingkang menapa menika. Awe caket dipun awekani kanthi kemulan anduk. Oh ya. Mbah Gendro jawabane lewat pintu B Mas Gilang. Mbah Wono jawabane lewat pintu B menika nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Saklajengipun menika ingkang voice note Bu Yanwasi.
4: Sugeng enjing. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
4: Saya menjawab yang yeah. B saja.
0: Yang B saja Bu Yanwasi pokok men B ngoten nggih. Pak Tupar monggo.
5: Sugeng enjing Mathuk Gathuk.
0: Sugeng enjing. Nggih.
5: Iso kula tak nderek jawab Mas.
0: Nggih monggo.
5: Nek kula milih pintu B mawon.
0: Soale
5: sing ngene niku kan ming gambar
0: Mas. Ming gambar mawon.
5: Ora bakal nyokot
0: mboten niku. Nggih. Matur nuwun Pak Tupar. Ibu Pipit monggo.
6: Sugeng enjing Mas Gil.
0: Nggih.
6: Jawabanku
0: napa
6: singgon singo wi wae mas soalé singan iki nek telung tahun ramangan
0: nggih
6: koe to mas
0: njut koe lewat ngono wae nggih matur nuwun Bu Pipin Mbah Gadina Gunung Kidul monggo
7: sugeng enjang prompat
0: monggo nggih
7: Mbah Gadina saking Gunung Kidul
0: nggih monggo Mbah.
7: Kulon jawabnya sing bimawan.
0: Bimawan jih matur nuwun. Ibu Sugiyarti monggo.
8: Sugeng enjing Mathuk Gathuk Mas Gilang.
0: Jih.
8: Kulon sing bimawan.
0: Bimawan jih matur nuwun. Bu Naomi monggo. Halo.
9: Berkah dalam.
0: Berkah dalam Bu Naomi. Jih monggo monggo.
9: Ingkang bimawan.
0: Bimawan jih matur nuwun Bu Naomi. Bu Atun monggo.
10: Assalamualaikum Mas Gilang.
0: Waalaikumsalam.
10: Suka
0: semi suka. Suka suka ya. Mathuk Gathuk. Mathuk Gathuk ya.
10: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
10: Saya Bu Atun dari
0: Jawabannya nggih.
10: Saya ikut jawab
0: yang
10: B.
0: B saja, matur nuwun. Pak Supaya menika monggo.
11: Wingi turune kok tesih adem sanget.
0: Tesih adem sanget nggih.
11: Rezeki tansah wonten ing panjenengan nggih, Mas.
0: Amin amin nggih.
11: Jawaban kula menika kula nekat mawon wonten singanipun nggih kuajeng.
0: Oh iya, pokoke nekat mawon nggih to. Nggih matur nuwun Pak Supaya. Ibu Aida di luar Magelang.
6: Nggih. Mas Gilang derek jawab nggih.
0: Monggo.
6: Kula pi.
0: B. Matur nuwun Pak Muladi. Oke, derek jawab. Monggo Pak Muladi.
12: Halo.
0: Nggih. Monggo Pak Muladi.
12: Oke. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
12: Ini cuaca ya terang benderang. Dingin, masih terasa dingin.
0: Dingin.
12: Ya langsung saja aku jawab. Pilih yang B aja.
0: B saja, matur nuwun. Oma juga menjawab. Jerek BKP Sugeng Makaryo, sebagaimana derek mawon, Pak. Mujiono menika nggih kula nuwun matur gathuk. Sinyal streaming ilang timbul si Malungut Sumut siap dados atur matur nuwun Pak Mujiono. Sampun sedaya nggih Sutrisna Budaya sudah menjawab semua matur nuwun. Atensinya tentunya sudah menjawab yang ada di telepon di 540333 yang sudah bergabung juga di WhatsApp 089501441066. Tentunya jawabannya nopo kira-kira? Wis kabeh bener ana alasane dhewe-dhewe. Pun pengayelan kok niki nggih matur nuwun sanget. Nggih, ananging miturut kamus besar dalam kasutawiyasan nggih to jawabane Pak Men B. Awet leres sing sama alasannya menika wae nggih. Singa yang belum makan dan minum selama 3 tahun nggih pun mati kira-kira nggih to. Wong rong dina ora mangan wae pun lemes nggih gitu. To. Niki gekno 3 tahun ora mangan ora ngombe nggih singa ya wis kira ya wis mati mlapun bosok barang niku nek ora komana nggih to ora konangan nggih gek terus medal lewat pintu B lek blendeng mawon santai mawon pun jawabane ngaten sing padha suryen so nggih ingkang bahkan sing penting jawab bareng nggih to gegayengan sareng-sareng ngaten nggih Sutrisna Budaya matur nuwun kang sampun nyawiji ing giaran matuk gathuk enjing menika kula Gilang Sutawiyasa tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih matur ngatur giaran matuk gathuk dinten candhaipun matur nuwun. Yeah.